0: Misi
1: oh.
0: ya suah nulung tu kemantu ini ia meresi ke rumah ke bak kemantu rumput di ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bak
1: oh.
0: zaman subok
1: banyak kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subok laban kenadai gejin ada telepon ti bisi telepon berapa aku kan sama meh
0: nya aman
1: apa ke dia tahu
0: tang utainya boleh dikurang ketua
1: betul semina ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyaga utainya
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Okey, hari Jimmy nyanyi yang pengajar laban pergilah tadi 16 hari bulan 5 ni tiang tahun nan di itu hari pengajar aneh si. Selamat pagi si.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar dengan guys semua pengajar. Kan tak mendiang ketua pagi tu sampai sekedar sekolah laban kebisik sesi lemai tentu ya pagi tu bisiknya mendiang ketua agak selamat hari pengajar sekali lagi ngagai semua pengajar.
0: Kita ini laban bisik mereka bala pengajar ke bisik ke bawasan ngok kita si sida ya nanti dalam bilik pengajar deh bilik guru ngok kita coba nah sida ya si masang radio si sigi tempah radio sida ya selalu ninga kita duti topik 2 pagi wai kita pan de dinga sida ya nanti yang hari tepu sida ya
1: terima kasih yang mengajar pengajar kemendian ketua Sam Subok Sam
0: Subok
1: nanti aku nak berani ngagai bila guru Sam nyak aku buat aku nak nemu macam pengajar bisa mendiang ke dia tak kenal
0: aku tahu hari sidak pengajar ke di kelala aku punya tadi si ya ke meses aku ninggal kita benar ruti
1: ya
0: benong maya sidak yang kena dari kelas deh benong buat bila guru benong ngerayat
1: ngerayat maya pen
0: lah
1: pagi
0: tu deh kena ngerayat buat malam biar ada sih sidak madah sambil ninggal ke kita kami tahu ko ya atau ke sidak ke bisik nemuai ke kita ada sih madah ke salu ninggal YPM maya ke dalam bilik pengajar
1: nama bisik nama bisik saya lepas sidak ke kadang antinya ke ujung tahun maya sekolah-sekolah tadi ngagai nemuai ngagai konti kita YFM di depan bisik ama munnya ke nama bisik madah diri mendiang ke YFM
0: okey lalu pihak mega sih yang nak ingat ketua sidak ya ke udah pincin jadi pengajar sih
1: ya amat
0: mayuah orang ke di kelala tua ampu
1: ya amat tu yang kau pengajar jantan umbat pengajar jantan siri yang siapa ke Sam
0: ya ke di kelala tu kai pincin mah ke di kelala kita suah kolaborasi menyekut kita ngau YFM nyoba ke pengajar Jimbun habis lagi pengajar bukai ke suah kolaborasi kita jadi temuai kita selamat pagi meh terima kasih ya kepala pengajar kita ini si
1: pengajar mabung kan
0: betul ingat tadi meh apa yang ingat
1: semua nengah ngau tu
0: aku semua minta bio kata tu nengah ngau nana si
1: nana mau
0: nana mau gaya ngajar-ngajar
1: ni Sam tu nak ingat kaku kali.
0: Okey, lalu bala pengajar kita dari IPG kesuah mendiang ke kita suah maka Nur kita bertanya sidak tu tadi si ni.
1: Amat sidak dah terlambat.
0: Betul.
1: Tanya siapa lagi? Aku buka epan nyame ya kiki ingat dia tu lagi nyebut kan eh
0: ya lagi nyebut ya laban yo nak ingat semua ni
1: ya kan nama ada Sam tu nyebut nama sidak ya laban topik tu pagi tu nanya ke siapa pengajar jadi mayuh nama pengajar sebut sidak tu dah tu lagi
0: ya pengajar tang pagi tu semina tua ke okey nama-nama tu ni si semina kena kita mulai ke pengingat laban maya ke sekolah sebab tentu kita bisa boleh pengajar ke mangkah si ke pemadu di kenakut ke kita nadai salah kita nyebut nama sidak ya laban sidak tu tadi hari pemangah hari sidak ke strik menyekok jaku ribain tadi ngujung ke kita ke nyadi kita berkata
1: ya jadi orang ke
0: berguna banyak tadi
1: berguna dia tu nya dah bisa pengawak ke menyana okey ke pengawak ke nak menyana tadi tanya tang nyak berupa lagi mana Sam okey buat nuan the Sam bisik cikgu
0: mayuh tu si tang sebedaunya si ne ngenang ari pengajar tu si ari pengajar ke tahun tu ramai jaku ya ianya guru bitara nadi negara jadi bandaraya Ipoh udah dipilih nu nyambut Hari Pengajar Renggat Kebangsaan ke 55 tahun lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar kita ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim nya ke berkawal ngau hari berkongsi mimiat berkawal ngau hari pengajar rengat kebangsaan tu si. Okey, jadi ba komen kita itu dah mayuh bala peninggal kita itu si.
1: Ya, namanya Sam. Jadi sebenarnya tu macam komen sila kebukai. Sebenarnya tu nyebut nama pengajar sila ya. Siapa Sam Nginwan? Siapa cikgu? Tak ke pengajar ke paling diketakut ke Nuan?
0: Dulu nanya aku ni.
1: Dulu nanya Nuan tu.
0: Aku nanti Nuan nanya aku si ni. Atau aku nyebut Maya ba sekolah primary Subak. Lama primary tu kita udah nak takut ke pengajar ni. Mimi-mimi takut ke pengajar. Ba primary Subak bisi sikup pengajar kami ke cukup mangeh si yang ngajar English. Pelaba aku kau bisi kini yang mendiang ke radio laban ya udah pincin tang lagi regas ya. Inya cikgu Paria.
1: Cikgu nama. Paria.
0: Cikgu Paria yang ngajar English kami soba ba SK Menuang soba. Ya tu tadi bini kepala pengajar mayanya. Yang kaum kepala pengajar kami pun meh cukup mangeh mayanya. Apo nanti ya tamak si. Lapan nulis daripada hari jenilanya. Bila guru. Pansut aja hari bila guru. Mudah ya may rutannya. Kami udah merti magang. Buku English. Bob English. Nang udah tah mijau magang.
1: Ada tu ya. Okay minat nuan ajak mah takut.
0: Semua.
1: Pria aja tadi ni.
0: Semua orang bahas sekolahnya. Nang lala ya magang. Nanti yang ngajar sikit nada yang kerti ya. Kak kami tahat. Kak kentua tahat.
1: Bisa kenyak kini kita meninggal. Bisa. Maka Sam. Kak kami tahat. Kak kentut pun tahat.
0: Tahat.
1: Oh,
0: lain ni kentut orang maya. Kentut maya takut. Ingat.
1: Boleh agak demo lah.
0: Enggak jadi demo di tu. Nasib aku bisa main ya, punya wangi jadi. Okey, Nuan si. Lapan aku ni ingat si ni. Okey, ni ingat. Apa yang Nuan pan sikup pengajar ni?
1: Oh, ni apa yang sikup dari pengajar ke kalau ngajar bawa tunggu ke seratu akin sobat Sam.
0: Pemenuang kita empu ni.
1: Mayuh mana sekolah-sekolah ke udah nur ngajar yang kau bawa rumah panjang kami din lama ke bisik sekolah semak kami din.
0: Ni nama ni yang apa yang Nuan si?
1: Oh, iya ni apa yang sikup dari
0: cikgu Tambum ni.
1: Cikgu Tambum. Napau.
0: Mangah ya si?
1: Mangah ya. Mangah. Apa mangah? Lepas ke nama aku madah kenya ada Sam. Kena ke kami nembiak ke rama-rama aku sebab ke biak ke area kumpan. Nang sigi ya mo nama madak ya manso nang sigi ya nang orang ke yo ke lalu nganu tang gamal ya Sam. Ari gamal ya nyang ngasu sedak ya takut. Takut kak nyapo ya. Nak nemu nama kebuah laban. Labanya apa itu rimpu dah Sam. Bisa gak aku nangis, gak aku takut tang lain gak saya nanti bakal tua kena ke mada orangnya nanti orang ke ndak dikelala ndak kan ndak dikelala cikgu okay okay apa itu ke kena kita yang lain gak saya tak bisa gak penangi ndak bakal anuan ke mada bakal cikgu nyampu nyampu aku. Orang ke tegas ya segi nama orang ke tegas udahnya orang ke disiplin terlihat bawa pengawak ya pengawak ya kena ke tersusun magang Sam.
0: Kau nak mayu jaku pelabak kau ni?
1: Ya nak mayu jaku tang sekali ada berjaku.
0: Halo tanya ni.
1: Apa rasa ya?
0: Halo isinya di DJ itu ni.
1: Tunggu.
0: Okey, hanya tadi kenang berkawal ngau orang sekedar pengajar ke dikelala kita bisinya je ke yang kawam nyau ngau diri sebilik yang kita ini tadi ni si.
1: Ya, tu yang kawam kita bawa upis pun bisik mah. Kalau apa yang saya dah ya apa yang saya dah yang pun tenggau indah saya dah pun jadi pengajar gak berkemin apa ya
0: betul
1: jadi pengajar juga. Kau bisa benda yang ketua ke Sam?
0: Ya. Okey. Ya, tu bisa sikut pengajar kita itu si. Lalu sikut penyanyi kita yang muka. Bisa mesej itu si. Ini pengajar Angelina Mieng.
1: Oh.
0: Bisa mesej ke pagi itu. Bisa ninggal ke sedua aku ya. Selamat hari pengajar Cikgu Angelina Mieng. Udah pincin kawak aku tau ku ya tang benung ninggal ke sedawai rindu ninggal sedawai berandau pagi tau ku ya.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar.
0: Cikgu Angelina ni. Okay, lagi bisa lagu ni si.
1: Lagi
0: tu nguji nebah lagu hari Cikgu Angelina ke pagi tau. Ngau semua bala pengajar kita. Ngau kita ke bukai meh ke bisa mendiang ke YFM ke pagi tau.
1: Ya, jadi Cikgu pan sida ke jadi penanyi pamayuh ke nyari cikgu. Yang kaum sida Rudy Peter. Sida siapa nama?
0: May Franklin.
1: May Franklin. Isali.
0: Isali.
1: Ketemu ke bukai bisa ke nak ingat
0: sida cikgu. Okey cikgu. Agi nyo doktor dia tu doktor siapa tanya Alexander Peter Celung.
1: Ujung mulut entah dia ingat ni.
0: Nyak jadi doktor ya.
1: Nyak yang kau mereka nak disebut tu nama nak yang kau nya bisik mereka tanggung pengawak jadi pengajar Sam.
0: Okey, ya tu merindang peninggal dulu si.
1: Ya.
0: Atau Ari Florence Bulan pengajar Sigat Gamal.
1: Ya, ditujuk dengan guys semua pengajar pagi tu. Nak ngiranya induk laki Sam.
0: Ke baji-baji
1: Sigat pagi tu.
0: Semagang ya.

0: lagu hari Florence bulan pengajar sigat. Selamat pagi sekali lagi dengan guys semua pengajar ke habis mendiang ke 2 pagi wai dasar itu tumu kami duai langsak berkawal dengan hari pengajar tak ke hari guru. Hari guru.
1: Ya, hari guru lawan pergila nyari pengajar ni si.
0: Ya.
1: Okey, topik kita ke pagi tu.
0: Siapa pengajar ke pemaduk di kenakut ke kita subak jadi mayu kita udah ngerintai ke nama pengajar pada kutuk Sam. Betul yang kawam kaban sama ngaku sekolah tu Sam.
1: Oh, apa yang aneh.
0: Kusil Nelson nama ya bawah Facebook. Begitu. Mana ke lagi belajar bawah SMK betul kawas subak ke ya. Siku pengajar ke pemaduk di kenakut ke ya. Ianya cikgu Patricia Judin.
1: Okay.
0: Siku hari pengajar ke di kenakut ke aku megah cikgu aku ke Sam.
1: Jadi cikgu nak lama. Cikgu Patricia Judin. Okey ke dia bas dalam bonyaknya sih? Okey?
0: Okey.
1: Okey. Nya Patricia.
0: Nya Patricia Agustin.
1: Nya DJ ni. Tu Patricia Judin.
0: Patricia Judin. Okay. Siku pengajar bawa SMK Batu Kawah. Apa gitu. Jadi ya nang sigi ya ngajar komsas cikgunya subak ku tu kaban ku tu Kusil Nelson pagi tu. Jadi ya meh ya siku orang ke nang ya tanya Sam maya tamat kelas nang semua dia umunya ku nang terlalu merti magang maksud ke buku sebentar ya nanya dah sedia magang
1: tu nang yang kau ngajar nuan dari sini
0: cikgu tu dari
1: kelas. Okey, nuan pun pan takut berapa aku ni.
0: Takutnya munyi ku tak ku aku tadi. Okey, lekaknya Sam. Jadi tu hari peninggal kita Clarence Midan selamat pagi ke mana topik pagi tu. Jadi mulai ke peringat ya maya sekolah banyak ke ya. Ya bersekolah buat SMK Julau buat tahun 1979 ngaga tahun 1983. Jadi 5 tahun ya sekolah din maya ya belajar buat pom 4 tahun 1982. Bisa siku volunteer pengajar dari England ianya Indo Miss Carol Kelso. Cukup mangah ya tu kaya maya dalam kelas maya dalam ia kengajarnya ia ngajar English language engau literature in English ke ya tik ya bisi ni ngasiku sidak ya kelas berjaku Iban sikit sikit tantak ya siapa bagi ke tanya ku ya jadi ngai madah ngai madah sikit hukum ya berdiri atas bangku magang bala sidak ke laki ngai induk sama berdiri magang ke datang terjap ya bisik ga apa manah ya ndak ga amangah belama ke selalu ga sidak ya sekelas di bayi piknik ujung minggu ngai kerangan lubuk berjawai ke air julau tahun 1983 tahun pom maya ya pom 5 ke dia sidak ya bisik rami lumbak darat antara sekolah bagi kenam di Serikai mayanya event 4 kali 100 lelaki A ku ya. Ya nganti kami kene ke kutu. Ya ngau sidak di Julau Midan mengga Musa ngemikul. Sidak nombor 1 beri RM5 siku. Gaga ati keliak berga duit boleh duit ke. Nya Siti hari pengingat Clarence Midan meh ke Siti nya mayu ah ke benda hari tahun berapa ke dah mayu sebut dia tu Sam. Nya hari siku hari peninggal kita pagi tu ke berkunci ke pengingat ya nadai sebut bisik sebut nama cikgu tadi nah Sam.
1: Bisik nyebut nama tadi.
0: Jadi tu mari selamat hari pengajar mega ngagai cikgu Gibson cikgu Ellen yang Ellen Yuntai mega orang yang dah sebut tu nah
1: orang ke nama tu sewah bukulai nama tu kolaborasi dengan kita ini
0: cikgu Oliver OCHP OCHSP pia mega pengajar William Mawi yang orang kuat dalam industri muzik magang tu
1: ni ingat pengajar William
0: pengurus kita yang madah tu nak sebut buat dua aku.
1: Amahan leh.
0: Ingat ketua.
1: Jangan mentadai punya ketua tadi sih. Terlalu mai wah orang ke.
0: Nama.
1: Di kelala kita kolaborasi ngau kita ngau YFM mereka nang semuanya nang kawak jadi pengajar.
0: Ya.
1: Okey tu bro papau the grey ke pagi tu. Pagi sem ngau isi ku ya. Medak topik pagi tu nyoka genggau seduai di capuah ku ya. Jadi ba ya ku ya pengajar ni yang Michael Sat. Pelabak ku bisa orang kang lala tu ne. Pengajar ke pemadu dikenakut ya subak ku ya. Ukai semina ya ja. Bala kaban ke bukai pan takut. Pengajar maya sidak ya sekolah primary ba SK Sungai Sugai tahun 80-an subak ku ya. Ningau betul sikal ya ja. Udah pepar bala nemiak lari ku ya si. Ya baka cigu English kami tadi nya ne. Ya ge sigi besai nyawa ya pan besai. Mata letup bunyi ku ya. Nanti ya udah nganu rutan nak ibu sebut nya ku ya sigi semampai ba jari ya belama. Tan tajak pihak ya nak kalah di palu pengajarnya ku ya. Engka laban berarti meh ku ya ba sekolah. Amat kenya tadi ne si nang ke cigu pria tak tu nang sama sekali
0: nice ba ke cigu.
1: Nang bisi rutan.
0: Kena nakut ke bulan biar.
1: Nak nakut, kena malu. Kita emnya tadi aku ampiat si.
0: Ampiat kena.
1: Lama English, dia nemu Englishnya. Bukannya nyamai subjeknya ne. Kalau ampiat, kalau ampiat malu ya.
0: Dia ne malu bajari ne.
1: Bajari ya malu. Sigi bajari.
0: Sigi berasa ya. Lama maya nyajari kita emnya dah sem.
1: Kangau ke depan, kia lompat berdepan dia. Nada ipa pampul. Pedih semayanya, rutang ketebal.
0: Nyaman ne.
1: Nak ke nyampe asih tang pama munyi ko lagu sinat ah.
0: Sinat.
1: Nan sinat ngetat ke se. Pama pedih diri. Lapan suba munyi ko kita nanti apa indai nama tok malo tip pengajar malo kita. Gagah apa indai ne si. Dia suah ya pungka. Kadang nama asuh tambah lagi nanti kita nusi ini.
0: Ya.
1: Okey, tu buat duka ke pagi tu orang pengajar ke madu di kenakut kia hanya guru besar ku ya.
0: Guru besar.
1: Kepala pengajar sidak ya. Lapan ke selalu mai rutan nanti masa kelas. Maya tu maya sekolah primary ku ya. Enya Ari Sematan tu ku ya. Nada iki nyebut nama
0: pengajar.
1: Okey.
0: Jadi tu mami nini tu pagi tu ya madah ke kelia okay, kita cukup takut ke bala cigu tu laban sigi alu terengkah rutan rutan wingau pemaris kayu. Kepanjai pegai cigu. Jadi cigu disiplin kami ianya cigu Dewi nya takut amat ko ya cigu sejarah sidak ya cigu sebaria ke pengajar lim ngajar matematik apa mega ni tu tergetar apalah patung ke laban dasuah sedak ya kemua ngaga mat ko ya nya pengajar lim ke ngajar mat sidak ya sebab bawa sekolah SMK Melugu bawa tahun 1989 yang tu agak 1993 pom 1 yang tu agak pom 5 yang hari mami nini mayuah ke cikgu ke di ketakut ke mami nini tu sem lalu tu siku lagi Rico Joni soal pagi kayaknya dia madah ke pengajar ke

0: Cina, tidak salah ya. Yang madah ke ngai ninga jakok ya terus kena lalu kena hukum ke dikumbai hukum Jepun. Ya pemaduk di kena kot kia. Laban gai kena hukum Jepun ko ya mayu hagi cikgu bukai di ketakut getang nyameh mana kita takut ari berani. Lah banyak kita boleh pada muari sidak ya.
1: Ya, cikgu Cina segi nama sebut ke cikgu Cina segi tenyak orangnya si. Oh, takut
0: amat. Segi street.
1: Street mangah. Dia memakai baka namanya baka pelajar orang Cina nya meh diajar sidak ya. Yang street.
0: Nama.
1: Okey, capuk kira ke pagi tu pagi yang kesedwai ku ya di Sibu Jaya pagi tu ku ya ri sekolah primary suba. Nare tentu mangah ke pengajar. Nya udah ba secondary ku ya ba tahun 1971 SMK Julau belabuh ninga pengajar munyi juga ku ya. Mayanya principal sidak ya Mr. Chan Keng Lim. Ketua Warden Mr. Tiong dua ikut tau ko ya nang semampai mai wi mai rutan baka polis petrolnya mako ya nadai nemu tucum la legup mua ta semampai serius berama ko ya aku laban ka sigi nak tentu mancal nak kala gat nerima wi rutan sedua ya puji Tuhan ka ko ya nya kenang hari capuk kira ngenang bala pengajar ke mangeh soba nya principal sida ya pengetua ngau ketua wadan sida ya soba okey jadi mayu lagi komen bala peningah kita ke bukai okey jadi ana ningan mega tu nyu teringat ke amami kita isi cikgu Jaspin mega ke udah pincin pengajar bala anak amega semuanya di pengajar magang.
0: Jadi pengajar magang mana? Sekali lagi meri selamat hari pengajar ke Meronjerai.
1: Ya, meruah lantang. Ngau semua pengajar ke engkau tua nak teringat lama kalau mayu ana si. Bisi udah kalau bawa WhatsApp ngau tua, kalau jadi temuai tua, bawa wifi. Engkau tua nak ingat ngau mega nyengkau bala artis kita ke mayu jadi pengajar. Okey, tu apa perinan dulu sih?
0: Ya, perinan dulu lagu dituju dengan pengajar gitu dah, Sam.
1: Ya, Julius Kana atau terima kasih pengajar.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Okey, lagu hari siku pengajar kita udah pincin kawak tu sini hari cikgu Angelina Mieng ke bisi mendiang ketua ke pagi tu. Selamat hari pengajar. Nyerumbak hari pengajar meh. Okey.
1: Okey, jadi tu lagi gue yang ngagai peninggal kita buat Facebook YFM tu Sam ke Hamayu udah ngatai ke berkunci dengan tua berkawan dengan topik tu pagi tu baka tu anak Peter pagi tu Sam. Jadi cikgu kena kenakut ke sidak ya subok dua ikut pengajar manga ehnya cikgu entahlah dengan cikgu Joseph. Kaya pengajar dua ikutnya ada nemu ninga kertiak utai ingar mimit ke ya maya gi sko subak ba SRK pantu subak dah dah non disipat sedua ya ngena pemaris besi apa indai klia nadai gagau nanti cikgu bisi ngerutan ke ndak bakal dia tu ke dia tu ndak tahu teguk mah mala nemia ke tang cikgu dua ikutnya sama dah nadai sedua ya ke nya cerita ba Ana Peter pagi tu Sam ke berkunci dengan tua.
0: Ya. Okey tu bisi kaban tua jabut maka. Bisi mesej.
1: Bisi mesej.
0: Ngai tinggal aku ko ya. Laban ka meri terima kasih ka berkunci maka ko ya. Ngagai pengajar ke pemadu di Kenakut ya sobat ko ya. Jadi ya bisi ngerintai ke ditu si pengajar ke pemadu di Kenakut ke ya. Maya primary suba inya pengajar adun tau ke Mr. Adun ngau meka Mr. Anyan nya pengajar ke madut takut lalu maya secondary suba ko ya inya pengajar Mr. Jantan Umbat cikgu jantan
1: ampit
0: kita
1: hampir
0: aja maya nya inya di kepala pengajar ko ya lalu Mr. Banyoi Mr. Wong Madam Rosita Madam Chuang nya semua pengajar ke namanya
1: kalau ngajar ya
0: kalau ngajar setelah pengajar kemangeh menya nama ya di kena kuat ne nya hari cabut ngai tinggal ya ke pagi tau. Okey lalu tu pengajar mega tu sini pengajar Dominic ke pagi tau siko pengajar jadi aku ya meri sama hari pengajar nuju bala pengajar magang kata si bala kaban ya sida Ramona Katie Dobby Margaret Sawai pengajar Debina Lidum pengajar Maling Petrus Nabung Linika Philip rumah Yun Bekakuang. Okey, lalu pihak mereka aku ya nuju sida apai Indai Henry Bayang Awi yang William Belanda Patrick Apit Rohana anda Johnny Aman ngabala ex student ya ba SK Bekakuang sobat aku ya hari cikgu Dominic Diki atau ke pengajar Dominic Diki siko hari pengajar kita yang megak ke pagi tau
1: ya selamat hari pengajar harap ke kita meruan gerai nyak mah tadi sekedar hari pengajar ke nama-nama pengajar ke disebut kami dua sen pagi tu jadi tu hari Andrew Ujai masih yang tu Sam madah ke maya ya pom satu subah ba tahun 1975 nyentuk ngan guys 1977 jadi cigo ke apa maduk di ketakut ke ya nya pengajar SMK Sbis ko ya ninggau cigo woodwork ko ya Mr. Yi atang ukai mangah ya ngai meda nembia kene ke pelintai-pelintai ke nya ke apa ingat manis Andrew Ujai masih yang tu Sam lalu tu si ke lagi nya ari embau lada laba sama pagi ke maya ngenang ngagi sekolah subak kliak subak ke ngasuh gle ati ke kedia tu ke cikgu ti pemaduk di takut ke nya cikgu Dixon maya ya sekolah ba SMK Rosli Dobby subak bisi sekali student nama melati tindu ba kelas tingkau cikgu atikau cikgu kena duster ko ya.
0: Terkena madam papi hitam ni.
1: Pemadamnya. Ya sekali yang asuah melatih nya bersilat mati melatihnya ko ya. Ani cikgu Dixon sekali ya kena kena ke dihukum diri mah amua pintu kelas
0: Ya.
1: Mesti pengingat kaban ya, ne?
0: Tikau cikgu ngau duster, papa hitamnya ne? Kalau kita cuba, okay, Joshua Langi udah tadi sih bedau, bedau ne? Jadi Joshua Langi itu kaya pengajar ke pemandu di Kenakut ya keliaknya dalam tahun 1997, ba SRB Saint Peter 100, inya kepala pengajar Sir Thomas Sudian. Lala sih, nak lala aneh.
1: Nak lala.
0: Tu orang-orang subak tanya sih.
1: Oh iya.
0: Nanti yang rutan biak ku ya didengar bunyi semiwap ku ya.
1: Oh, balan tu kenapa?
0: Rutan mansa angin dulu, baru terengkah baburiat ku ya. Oh, nyebut kekilat mancarnya aneh.
1: Ya, berasanya.
0: Oh, kena agaknya aneh sih, rayap mendiasnya aneh. Okay, bau laba.
1: Bedau laba ndak?
0: Bedau. Ngenang agi sekolah subak ngasuh geli ati nanti ke dia tau ko ya bedau tu nesi.
1: Bedau.
0: Pengajar ke pemadu di Kenakut ya inya pengajar Dixon. Maya ba SMK Rosli Dobi subak ko ya.
1: Udah tadi SMK.
0: Okey. Amlati tadi bisa ini.
1: Ya amlati. Jadi tu Nicholas layau atibu tu Sam na tu bedau ko ba ko. Baya subak maya gi sekolah pengajar ke di Kenakut ke ya semua pengajar ke ya. Tang ya ke lebih lagi di ketakut ke pengajar diri empu ko ya.
0: Pengajar diri empu?
1: Pengajar diri empu kena kena. Ya empu jadi pengajar na apa ba ko. Ya nak takut ke diri empu. Ko ya kini.
0: Maksud meaning.
1: Ya hari mendengar kita tu James Nguyen Sam. Dah bedau?
0: Dau.
1: Selamat pagi Sam, saya buat sekolah SMK St. Augustine Betung tahun 70-an, Principal Verge, kini ke tu Sam? Bangsa Tamil cukup, nama Principalnya, kini ke nama tu, Verges, kini ke nyebut nama ni? Bangsa Tamil cukup di ketakut kesidak ya, strict, disiplin, tajam mata, ke, nanti tahu salah mimit, sikit lalu digetil ya belengan ke. Baju kita nadai tanya anak tu kamah ke ndak tain anu buat panjai lagi nak ni buat sebut lah ndak kena kasut result exam jai segi bertemu ngoya ba UPS ke mada
0: raya penakutnya
1: raya penakut tu laban pengajar tu munti munyi ku ya tu tadi nak segi strict na sem danya yang mada ke itu tahu bala atlet engau bala nembiak ke dikerindu ya perfect anak emas ya magang ke ya subak sekolah sidak ya cukup cemerlang buat sukan serta mayuh dipilih jadi wakil negeri Sarawak.
0: Hanya pengenang pengajar ke ditakut ke ya atau Dominic Untur udah tadi sih
1: dah
0: udah ne
1: ya.
0: Jenny Gelimai
1: bedau
0: ne jadi ya bak sekolah Primary SK Nanga Metah 1997-2002 kepala pengajar Cikgu Kipli Tupuang. Nyok pengajar ke pemandu di Kenakut ko ya. Laban takut di palau yang kena rutan ko ya. Udahnya 2003-2007 ba SMK Kapit niang Cikgu Kue Subak ko ya. Laban ya cukup mangeh mayanya. Maya ya ngajar meh ku ya. Jadi nyak meh ngarap ke semangat cikgu kue begulai ngau apai di surga. Lalu meri selamat hari pengajar ngagai semua staff SK Nanga Metah 1997-2002 ngau pengajar SMK Kapit 2003-2007. Terima kasih pengajar semua ku ya. Okey tu join Junisha bedau ne. Selamat hari pengajar ngagai Abang Long Sigat Rokes tau ke guru besar Ucak Tajuk ko ya gitaris Tajuk Mawang. Ah okey. Siko ke nyadi pengacara ko ya. Okey.
1: Au. Ek mayo ke benar ya ke bisik udang natai ke komen tu sem waktu tu punya mujak serekat engkanya bisik kini siti 2 gig sem nak.
0: Okey tu Junikel Juan tu si atau pengacar pengajar mega tu ni Junikel Juan tu si ko pengajar kita pagi sem ngau isi ku ya semua bah sekolah primary ku ya semua pengajar ndang dikenakut ke magang ku ya tang siko pengajar ke mado dikenakut ke nembia bah sekolah SRK Semelatuang nya niang Mr. Dun ya nak mangeh tang strik serta bisik suara ketegas ku ya nya ke nyadi idola ya ku ya nyadi bah sekolah secondary ya ke mado dikenakut ke ya nya niang John Sia Cheng Beng. Ya tu muka prinsipal sidak ya ba government secondary Semunjan 1965-68 suba ulama makna si.
1: Ya.
0: Lalu ba apa secondary pengajar ke madu dikenakut ke bala nembia nya Mr. Kosi. Hari India cikgu tu ko ya. Lalu pengajar favorite student ba the Dragon Secondary School mega ba tahun 1979-70 ko ya. Ya, abis ini anjung gambar ke ya. Okey, nyok meh kenang kita ke pagi tau. Akhir mayuh kebenar ya, minta ampun. Ti kami dua isi nak ulih macam makang komen kita.
1: Ya, nyok meh sekedar ari komen kudam kunci pengingat nama cikgu ke bisik dah diajar sidak ya tadi. Sidak dah diajar pengajar ke disebut sidak tadi.
0: Ya.
1: Jadi engkau tu mega sem kenang ujung kedua pagi wai hari aku mega. Mari selamat mari pengajar dengan semua pengajar ke kalau ngajar aku itu yang kau buat SK keluar subak buat SK keluar Grand Serato SRB Galen SMK Batu Kawah mega semua selamat hari pengajar ngagai semua cikgu terima kasih
0: ya ngaku aku sama makasih selamat hari pengajar nuju semua pengajar ke kalau ngajar ngau semua pengajar dini-dini nur ngarap ke terus gerai meh terus ulih kawak ngajar balan biak kita. Okey, tu hari siku pengajar kita Rudy Pita. Bungai Atiku, selamat pagi. Selamat hari pengajar ke dekat atai. Bye-bye.
1: Selamat ngajar pengawak. Ketemu baru bawa ke bukai.
0: Ya. Yeah.

Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, 5 FM pasti di hati. 9.26 minit pagi. Kembali menceriakan pagi anda. Okey, pertemuan kita geng sambat Adio kita ni Jumaat hari ini 15 Mei 2026 Masihi, bersamaan kalendar hijrahnya untuk hari ini 27 Zulkaidah 1447 Hijrah. Okey, di mana sahaja anda berada mengikuti siaran kita ini dengan jelas, terima kasih dimas ucapkan kerana memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Okey, teman untuk anda menceriakan hari anda. Okey, diharap anda akan terus kekal bersama-sama Dimas di sini untuk sehinggalah jam 12 tengah hari, yang mana Dimas akan kongsikan macam biasa siaran kita dengan hiburan dan juga informasi. Semoga hari ini berjalan dengan lancar, insyaAllah seperti mana yang kita inginkan. Okey, apapun, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja jugalah. Okey, dua buah lagu dah pun Dimas putarkan sebentar tadi. Kita dah ada lagu daripada siapa tadi? Daripada Adira, Nadira, lagu daripada Nadira, lagu Udara sebentar tadi, dan juga lagu daripada Salmani, gandingan bersama dengan Syarifah Zarina, lagu Tak Keruan. Okey, semoga udara yang kita hirup pagi ini udara yang segar lah, udara yang menceriakan pagi kita. Mudah-mudahan udara segar, pastinya kalau kita hidup dalam udara yang segar, pastinya juga hidup ceria. Hidup kita akan ceria. Udara yang segar dan hidup ceria saling berkaitan sebenarnya. Di mana menghirup udara bersih, terutama pada waktu pagi macam ni, dapat memberikan tenaga untuk kita melaksanakan segala tugasan kita, insyaAllah. Selain dapat mengurangkan stres juga, meningkatkan kesihatan mental serta fizikal kita. Okey? Semoga terus diberikan kekuatan untuk kita melaksanakan apa sahaja yang kita inginkan hari ini. Mengurangkan stres, meningkatkan tenaga, menguatkan imunisasi. Itu udara segar ya, yang bersaling kait dengan hidup ceria. Yang penting juga kesihatan kita lah ya. Ada yang lakukan aktiviti-aktiviti segar pagi ini tadi? Okey, mungkin juga melakukan senaman ke, aktiviti fizikal, jalan kaki, bersenam. Okey, untuk kesihatan tubuh badan kita, dan pastikan juga kita yang bangun setiap hari di rumah tu kena buka tingkap, buka pintu rumah seluas-luasnya untuk memberi ruang udara segar masuk. Okey, baik, Dimas nak anda segar semuanya pagi ini dengan lagu hiburan Dimas yang akan terus Dimas putarkan untuk anda ya. Terus kekal bersama Limbang FM pasti di hati.

0: Reggae, Hayate, yeah.
1: Anda sedang mendengar kami
2: di Madame
3: 94.5 MHz.
1: 5 FM. Okey, terus ke kami dengarkan siaran Limbang FM Geng Sambat Radio. Kita ni cerita kedai kopi. Banyak cerita yang disembangkan di kedai kopi. Tapi kena pastikan cerita yang diceritakan tu adalah cerita yang memberi manfaat kepada diri kita, kehidupan kita. Lagi-lagi jangan sembarkan berita palsu lah ya. Cerita yang tak sah. Cerita yang membolehkan kita ketawa, yang membawa kita ceria, boleh, tapi jangan sampai

apa mempengaruhi ataupun memberikan impak yang negatif lah ya kepada diri kita sendiri, kawan-kawan ke ataupun persekitaran kita. Okey, cerita kedai kopi. Baik, cerita Bimbang FM Geng Sambat Radio kita ni. Sebelah pagi, keadaan cuaca hujan di beberapa tempat. Itu yang diramalkan untuk Limbang sebelah pagi ni. Okey, untuk hari ini, tarikh 15 Mei 2026. Okey, hari Jumaat dan hari ini sebelah petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Sebelah malam juga diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, itu keadaan cuaca untuk hari ini di Limbang yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Suhu pula untuk hari ini sebagai panduan kita bersama 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, bermaksud suhu minimum kita 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, sebelah pagi ni keadaan cuaca mungkin setengah tempat yang teramalkan hujan ribut petir, tapi di pusat bandar Limbang, okey, cuaca okey saja kan, cuma ada mendung sikit lah ya. Tapi okey lah ya, boleh untuk kita melaksanakan aktiviti pagi kita, aktiviti harian kita, khususnya aktiviti luaran kita untuk sebelah pagi ini. Mana-mana yang kawasan yang mungkin ada menerima hujan ataupun diramalkan hujan, ya, bolehlah laksanakan mungkin sebelah petang nanti ke, ya, untuk perancangan aktiviti anda untuk seharian inilah, ya, hari Jumaat hari ini pagi hinggalah ke petang. Okey, itu cuaca di daratan. Cuaca di laut perairan kita pula, utara negeri Sarawak, termasuk kita di Limbang ni lah, ya. Okey, pagi ribut petir hinggalah ke malam di beberapa tempat. Okey, itu untuk ramalan di laut, di perairan kita. Dan kelajuan angin 20 hingga 30 kilometer sejam. Angin bertiup dari arah selatan, ya. Angin bertiup dari arah selatan dan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Okey, itu untuk cuaca di laut perairan kita untuk negeri Sarawak. Di utara negeri Sarawak, termasuk kita di Limbang inilah, ya. Itu untuk panduan kita bersama. Jadi, semoga hari ini berjalan dengan lancar. Apa yang kita inginkan, yang kita rancangkan, kita boleh ubah sebelah pagi, masih awal lagi, 9.41 minit pagi. Yang baru saja mengikuti siaran kita waktu ini, selamat bersiaran bersama Geng Sambat Radio kita ni. Okay, Limbang FM, pasti di hati.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Dengarkan Bimbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Okey, Limbang FM pasti di hati 10.19 minit pagi. Okey, yang baru saja mengikuti siaran kita waktu ini, selamat pagi. Assalamualaikum untuk anda semua. Salam sejahtera. Okey, semoga terus ceria bersama-sama geng Sambat Adia Kutani 15 Mei 2026 Masihi. Okey, so 16 Mei 2026. Okey. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okey, untuk anda semua, ada yang dah sambut Hari Guru, ada yang dah pun risau. Okey, anak-anak kita, biasalah tu kan. Itulah sambutan-sambutan yang ada di Malaysia sebenarnya. Macam-macam Murun Mei ni banyak sambutan Hari Guru Rawat yang telah pun disambut, ya. Hari Guru, Hari Ibu, macam-macam lagi sambutan lah. Dia sambut hari jadi juga hari ni. Okey, selamat hari jadi diucapkan untuk anda. Okey, semoga panjang umur, murah rezeki. Okey, dikekalkan kesihatan dan dipermudahkan segala urusan untuk anda hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Yang penting jaga kesihatan, ya. Sehat kalau di mana saja anda berada. Kalau anda sihat, semua apa yang kita nak lakukan, pergerakan kita akan dapat kita laksanakan. Okey, Dimas nak kongsikan ini hari ini 16, esok hari. Esok hari 16 Mei 2026, ya. Program Derma Darah 4.0. Anjuran Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dan Persatuan Melayu Limbang di Pusat Pembangunan Komuniti Melayu Limbang esok hari 16 Mei 2026, 9 pagi hingga 12 tengah hari. Okey. Itu yang diadakan esok hari dengan kerjasama Kementerian Kesihatan jugalah, ya. Okey, kena jaga kesihatan. Derma darah itu juga salah satu aktiviti sihat yang boleh anda anda lakukan, yang boleh menerima lah, ya, yang sehat lah, ya. Dan Dimas nak kongsikan juga ini antara info pagi kita yang Dimas nak kongsikan bersama anda, yang mana ini berkenaan dengan doktor nisbah semasa. Nisbah semasa, doktor kepada penduduk di Sarawak ketika ini pada kadar 1 berbanding 519 orang. 1519 orang. Okey, nisbahnya. Satu doktor. Okey, kadar 1 berbanding 519. Untuk 519 orang. Jadi ketimbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Michael Tiang berkata, terdapat 5,738 kekosongan jawatan doktor yang belum diisi di negeri Sarawak. Jadi, kerajaan sedang menangani isu ini secara menyeluruh berasaskan sistem yang selaras dengan Kementerian Kesihatan. Dan dalam pada itu, penyampaian perkhidmatan kesihatan luar bandar turut diperkukuh melalui naik taraf klinik kesihatan, perluasan perkhidmatan klinik bergerak dan doktor udara, serta pelaksanaan inisiatif agihan tugas. Itu yang sedang diusahakan, ya. Dan 176 fasiliti kesihatan di Sarawak juga telah didigitalkan menerusi sistem pengurusan digital berasaskan awam, ya. Manakala 94 fasiliti lagi masih dalam senarai menunggu. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Dato' Michael Tiang semasa menjawab pertanyaan ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan, Dato' Sri Wong Sun Koh. Nisbah semasa doktor kepada penduduk di Sarawak ketika ini pada kadar 1 berbanding 519 orang. Jadi kekosongan sekarang ini untuk doktor di Sarawak 5,738 kekosongan. Sebab itulah mungkin, ya, ada yang merasa merungut yang pergi ke fasiliti kesihatan awam, jumpa doktor lama dari pagi hinggalah ke petang, kan. Itulah sebabnya, salah satu sebabnya kenapa satu orang doktor untuk rawat 519 orang. Bayangkan kritikalnya kekosongan jawatan doktor kita di Sarawak. Jadi anak-anak kita yang
yang ingin melanjutkan pelajaran yang ada cita-cita nak jadi seorang doktor, teruskanlah ya. Anda mungkin boleh mengisi kekosongan jawatan doktor yang belum diisi di negeri ini. Okey, semoga maju jaya untuk anda. Okey, itu antara info yang Dimas kongsikan untuk anda. Tak kira di mana sahaja anda berada, Limbang FM, Geng Sambat Radio kita ni terus menceriakan anda. Kekal ceria bersama Limbang FM.

Okey, baiklah, terus mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati. Geng Sambat Radio kita ni kekal bersiaran untuk anda jam yang kedua. Okey, untuk pertemuan kita hari ini Jumaat 15 Mei 2026 Masihi, 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ada yang dalam perjalanan waktu ini, kemanapun halai destinasi anda, tak kira jauh ataupun dekat, dah kena pastikan peraturan jalan raya tu jangan diabaikan, jangan dianggap remeh, jangan diambil mudah. Kena pastikan kalau naik motor, tali pinggang. Gunakan topi kaledar. Kalau naik kereta, kena guna tali pinggang kaledar. Kena pastikan sentiasa mengikuti peraturan jalan raya. Yang penting, pastikan juga lesen memandu anda ada, ya. Anda mempunyai lesen memandu untuk memandulah, ya. Kalau mansuh, kena perbaharui hari ini. Mungkin ada yang mansuhnya hari ini, hari jadi anda. Lesen memandu anda juga kena pastikan perbaharuilah, ya. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi anda, tak kira jauh ataupun dekat. Okey, selamat dalam perjalanan. Mendengarkan siaran kita menerusi corong radio anda di dalam kenderaan anda, ataupun yang mendengarkan siaran kita menerusi RTM, klik ataupun mendengarkan siaran kita menerusi media sosial rasmi Limbang FM, Facebook Limbang FM. Okey, Dimas nak kongsikan ini antara info berita yang Dimas petik menerusi portal berita RTM, khususnya RTM Sarawak. Orang ramai yang digigit anjing diseru mendapatkan rawatan segera bagi mengurangkan risiko kematian akibat rabies. Okey. Menteri Industri Makanan. Okey, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi Otom berkata, beliau bimbang akan sikap segelintir mangsa yang menganggap cakaran dan gigitan anjing adalah perkara biasa. Okey, ini dinyatakan oleh beliau ketika bercakap pada sidang media di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak, yang mana beliau menyatakan ataupun memberitahu sejak dikesan pada tahun 2017, virus tersebut telah mengorbankan seramai 86 orang dari 94 mangsa yang digigit anjing di seluruh Sarawak. Okey, dalam pada itu katanya Forum Rabies in Asia, RIA, pertama akan diadakan pada bulan September nanti di Pusat Convention Borneo, Kuching. Manakala, dan seterusnya katanya RIA ataupun Forum Rabies in Asia pertama itu akan menghimpunkan pakar, pengkaji, penggubal undang-undang dan profesional kesihatan untuk berkongsi kepakaran dalam menghentikan virus haiwan kepada manusia. Okey, itu yang dinyatakan oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi Otom, ya. Itu untuk persidangan ataupun Forum Rabies in Asia yang akan diadakan pada September, bulan September nanti, yang menghimpunkan pakar, pengkaji, penggubal undang-undang dan profesional kesihatan untuk berkongsi kepakaran dan menghentikan virus haiwan ke manusia, khususnya rabies lah, ya. Jadi orang ramai yang digigit anjing diseru untuk mendapatkan rawatan segera bagi mengurangkan risiko kematian akibat rabies. Jangan ambil mudah juga ataupun dianggap tak perlu, tak penting jika digigit anjing ataupun dicakar anjing. Kena pastikan anda dapatkan rawatan, ya, untuk mengelakkan perkara yang kita tak ingini berlaku. Okey, itu berkenaan dengan rabies lah, ya. Anjing peliharaan anda kalau ada, kalaupun perlu untuk anda berikan suntikan, kena beri suntikan ataupun dapatkan suntikan lah, ya. Jadi sentiasa beringat oleh di mana sahaja kita berada, anjing peliharaan ataupun anjing yang berkeliaran, kena pastikan kita elakkan lah, ya, di persekitaran kita. Okey, 10.53 minit pagi,
kekal terus bersama-sama Limbang FM yang menceriakan anda, menemani anda ya, menerusi geng Sambat Radio kita ni. Ada lagi lagu yang terus akan menceriakan pagi anda. Okey, ini dia, kita ada lagu daripada Yabang. Lagu ini diberi nama Titian Cinta.

0: Seorang juru referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ulasan berita. Konflik yang tercetus susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia. Tidak hanya di rantau Asia Barat, keadaan itu menjadi semakin rumit dan sukar dijangka. Situasi tersebut juga mengakibatkan perang ekonomi dan sekatan antarabangsa. Ketegangan di laluan strategi seperti Selat Hormuz dan Laut Merah turut mencetuskan kebimbangan terhadap kelancaran rantaian bekalan dunia, khususnya melibatkan sektor tenaga, perdagangan antarabangsa dan pergerakan logistik global. Malaysia juga menerima tempias dengan menyaksikan peningkatan mendadak kos subsidi bahan api daripada RM700 juta pada Januari kepada RM5 bilion sebulan pada April lalu. Bagi mengelak kesan lebih serius dalam jangka masa panjang, langkah kerajaan melaksanakan pelarasan sementara program Budi Madani RON 95, Budi 95 mempunyai asas kukuh dari sudut ekonomi selain sebagai langkah awal kerajaan untuk menjaga kestabilan negara. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong mendedahkan kira-kira 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan. Data kementerian memperlihatkan majoriti rakyat sebenarnya menggunakan bahan api pada kadar yang terkawal. Kejayaan itu juga disokong dengan dasar bekerja dari rumah BDR yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkat kuasa pada 15 April lalu. Dasar berkenaan menyokong langkah penjimatan penggunaan bahan api negara. Selain itu, ia memperlihatkan usaha dalam mendepani cara kerja moden yang memberi keseimbangan kepada pekerja dan majikan. Realitinya, sektor swasta menyambut baik dan mula mengadaptasi dasar BDR seperti diamalkan dalam perkhidmatan awam. Langkah berkenaan dapat mengurangkan penggunaan bahan api, meredakan tekanan kos serta mengekalkan produktiviti dan moral tenaga kerja. Seiring perubahan dinamik industri serta revolusi teknologi, majikan dan pekerja perlu keluar daripada zon selesa serta pantas menyesuaikan diri dengan gelombang transformasi baharu dunia pekerjaan moden. Dalam mendepani cabaran ekonomi, tidak hanya Budi 95, bantuan demi bantuan diumumkan kerajaan dengan naratif prihatin. Ia termasuk bantuan kepada petani, pesawah dan pekebun kecil untuk meringankan kos sara hidup serta meningkatkan produktiviti. Bantuan RM200 sebulan menerusi inisiatif Budi Madani membuktikan kerajaan persekutuan prihatin terhadap golongan petani kecil. Untuk mengurangkan beban peniaga kecil pula, pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri sudah pun mula melaksanakan pengurangan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting. Ia bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Pendekatan kerajaan itu bukan sekadar talian hayat ekonomi untuk rakyat tetapi demi kelangsungan ekonomi negara secara keseluruhannya. Namun usaha memperjelaskan setiap inisiatif serta dasar yang dilaksanakan kerajaan perlu dibantu dengan kerjasama pelbagai pihak. Pandangan dan penerangan daripada pakar berkaitan bidang masing-masing penting bagi memastikan rakyat memahami hala tuju yang dirangka, iaitu kerajaan melaksanakan penyesuaian dasar secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Secara asasnya, ia bertujuan memastikan setiap keputusan tidak diambil secara terburu-buru selain disokong pertimbangan teliti bagi melindungi rakyat serta menjamin kestabilan bekalan. Ini bukan sekadar soal angka dan liter penggunaan minyak tetapi berkait rapat dengan kepercayaan rakyat terhadap dasar negara. Pendekatan secara menyeluruh menuntut semua pihak bergerak dalam kerangka sama dalam membina kefahaman. Selain itu, mengekalkan ketelusan dan memastikan tiada kelompok tercicir dalam agenda pengukuhan ekonomi negara. Sekian ulasan berita yang disediakan Frida.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Dengarkan Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Perlahan suara yang menenangkan jiwa.
1: Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu.
0: Lirik lagu yang beri rasa keinsafan.
1: Setiap

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Okey, Limbang FM pasti di hati. Kita bersama untuk jam yang ketiga dah pun sampai. Jam yang ketiga, 11.30 minit pagi waktu ini. Lebih kurang 30 minit sekejap lagi lah untuk Dimas menemani anda. Menerusi geng Sambat Adio Ketani ini. Okey, dan untuk jam yang ketiga ini terus dengan hiburan irama lagu-lagu nasyid hingga 12 tengah hari hingga kita tamatkan siaran kita ini nanti. Okey, terima kasih untuk anda. Masih lagi kekal bertemankan Limbang FM. Okey, untuk ke saat ini, alhamdulillah. Jadi, untuk anda Dimas nak kongsikan antara info kita pagi ini juga. Yang Dimas petik menerusi portal berita RTM. Kuching akan menjadi tuan rumah bagi penganjuran persidangan dan pameran penilaian impak sosial bagi negeri membangun ataupun SISC 2026 pada bulan November nanti. Okey, dan Timbalan Premier Yang Berhormat Dato' Amar Wang Tengah Liasan berkata persidangan 3 hari yang akan berlangsung pada 23 hingga 25 November dijangka menghimpunkan 700 orang pemain industri dalam pembangunan bandar. Yang mana persidangan itu katanya mengetengahkan isu pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri di bandar-bandar di Sarawak, dan ia juga membantu meningkatkan kerjasama serantau keupayaan profesional dan pelaburan bertanggungjawab khususnya dalam kalangan negara ekonomi serta negara ekonomi yang sedang membangun. Okey, itu yang dinyatakan oleh Dato' Amar Wang Tengah Liasan. Okey, ketika bercakap pada sidang media di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching berkenaan dengan apa penganjuran persidangan dan pameran penilaian impak sosial bagi negeri membangun ataupun SISC 2026 pada bulan November nanti. Okey, itu antara info yang kita kongsikan untuk anda, pendengar-pendengar Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Okey, dan satu lagi ni Mas nak kongsikan ini untuk anda juga, yang mana ini berkenaan dengan pelanggaran ataupun kes pelanggaran data peribadi di Malaysia yang menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman cyber yang semakin kompleks. Ya, Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi Sharifah Rashidah Syed Osman berkata data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat. Dan beliau menjelaskan sebarang pelanggaran data boleh memberi kesan besar kepada pengguna sekiranya sistem sesebuah organisasi berjaya ditembusi oleh pihak tidak bertanggungjawab, dan situasi itu turut diburukkan dengan penyalahgunaan teknologi termasuk kecerdasan buatan ataupun AI oleh penjenayah cyber. Yang mana kata

0: besar dan sukar dikesan jika teknologi ini disalahgunakan oleh pelaku ancaman cyber. Mereka mampu mempertingkatkan kerumitan serangan untuk menembusi sistem dan pangkalan data. Dan dalam masa yang sama, katanya ia juga digunakan untuk kempen penipuan yang lebih terancang. Itu yang dinyatakan oleh Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Syed Osman, ya, ketika ditemubual dalam program Selamat Pagi Malaysia hari ini tadi, ya. Dan katanya jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini, sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data. Jadi beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Selain orang ramai, dinasihatkan supaya lebih berwaspada dalam berkongsi maklumat peribadi di media sosial serta menghadkan pendedahan data bagi mengelak menjadi mangsa jenayah cyber. Okey, itu antara info yang kita petik menerusi portal berita tempatan kita, akhbar tempatan kita, ya, secara dalam talian. Baik, semoga memberi manfaat kepada kita semua apa yang dimaksudkan untuk anda bagi ini. 11.36 minit pagi, terus bersiaran bersama Limbang FM, pasti di hati. Walau di mana sahaja anda berada, kekal setia hingga ke penghujung pertemuan kita.
1: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

0: Baiklah, Bang FM, pasti di hati baik Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama untuk hari ini. Bagi muslimin muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1. Okey, hari Jumaat hari ini 15 Mei 2026 masih 27 Zulkaidah 1447 Hijrah. Okey, kita mulakan info solat fardu. Bagi zon khas, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.16 minit tengah hari. Solat fardu asar 3.38 minit petang. Solat fardu maghrib 6.25 minit petang. Dan masuknya waktu solat fardu isyak malam nanti bagi zon khas pada pukul 7.39 minit malam. Dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 4.53 minit pagi. Dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.04 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.19 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.40 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.28 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 7.41 minit malam. Dan seterusnya pagi esok masuknya waktu solat fardu subuh bagi zon 1 pada pukul 4.54 minit pagi. Dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.06 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari di Limbang FM dengan kerjasama Unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: FM, adio ketani, pasti hati.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: anda, Limbang FM, pasti di hati. Adil kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati anda. Limbang FM, pasti di hati.
2: Okey, baiklah Limbang FM pasti di hati. Terus bersiaran bersama hingga ke penghujung pertemuan kita. Limbang FM, geng sambat radio kita ni. Jadi, untuk anda yang bersiaran bersama dari awal pertemuan kita tadi, Dimas ucapkan terima kasih untuk anda. Selepas ini, dua buah lagu akan menyusul untuk mengakhiri pertemuan kita. Dan selepas itu, 12:30 hari, anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan selepas sahaja berita ringkas, kita tamatkan siaran kita dengan digantikan oleh rakan kita dari Perkhidmatan Lun Bawang. Untuk siaran dalam bahasa Lun Bawang, menemani anda tengah hari anda nanti di Limbang FM pastinya. Jangan alihkan frekuensi anda. Jadi untuk tugasan Dimas hari ini, setakat di sini Dimas menemani pagi anda tak kira di mana sahaja anda berada. Jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

City. 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

Pada tahun dah benda dejo dah empat puluh ini dah ninger lama babu pulih dejo jo lima ini kena keluar kan ninger jo sini puluh lima jo bulan lima 2026. Mawang niat miak padpa dengan kena nak lama babu pulih dejo radio tau lu tak mabang niat jam luka pun baruat program sejam dengan muyuk. Pendengar tau macing jam telu pulih dejo nak pakai nak keluar kan ninger. Apu pulih dejo padpa dengan ku di JMA double RY lu ngekam. Siapa lama bapu tahu bang jam luka pun sejam dengan muyu ini kena taman tinan lu kuna da ningar. Secara petaju lama bapu Facebook ke Limbang FM. Terima kasih mula kuantau di tahu miak ngejing bala ataupun info lu ke pian rontau ngejing. Secara petaju ya. Kena-kena tahu lu ke pian awar radio tahu lama batalian 085-2-246. Tahu pernah miak kan awar secara petaju tak? Ngajing info do ya bala mari kali ide anun pana lu kamia karon tau ngagala kan kena tau lu kena dengar bang ajo sini do rehat bang munada jo ini do ngalapakan munada jo kuan muyu lu kena kuman do lawe kuan kena tamantinan lu ke ngalap anak-anak tau muli rata sikula ide apa pena inan tau marapat manit bur tau bang tinu do luk do lio bang lawe ide marapat na tau macing dengan selamat macing bang tinu do luk do. Jadi kudang ina ku anak kanak-kanak tahu lu ke masih kerja. Sekan penat ya ke jo sini kalau ina jo lima ku anak kanak-kanak tahu lu ke kembang upis perita muka tahu rehat. Jadi apa penat inan kanak tahu lu kuna dan ingar bang karab ini petaju pad-pad ingar radio tahu lemah bapu pulih dajo jam lu ke pun majing jam telu pulih dajo ini napa. Siapa tu dah inform ya ke rentau ngajing ku anak mungkin nak taman tinan. Lama bapu tahu bang apa-apa dengan kulung akam ya. Lupa pataju ningar radio tahu ini. Aditau ina nani busa ke baku ngaramai na tahu tajuna.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: RTM teman setia anda, terima kasih mula ku anda kenak tahu luka setia ningar ya pepena suinanmu nada ningar bang karabini. Siapa kena nak tahu mempapuk bang jam luka pun-pun ini nak kini mencing pukul 22.30 minit temu nada jo ya. Jadi dok muna ada jo sakwa baru ku anda mungkin nak taman tinan tahu. Lukun ada ningar lama bapuk pulih dajo ya apa penak suinan kena nak manit-manit buror. Jadi marapat manit buror tau bang tinu do luk do.

Eh, dia makan nak keluarkan dengar kodang tahu. Hanya Raja Bulan tahu jo sini 15, Raja Bulan 5. Kalirungan na mula jojo lu kami ke Ruantau Ngerawi, jojo lu kami ke Ngawang ni atau siapa kena lu ke ningar maya unita komunikasi awam Sarawak Kukas. Jo sini yang na timuna beri sumbangan keperluan asa Sarawak Skas kuan tetak lu ke dua ya. Kita merapat kuan bupun luka merapu, luka ngerapu tetak rumah doya warga masih dipenat lun luka nata nepawa. Mia ka cek akaun manit-manit. Jadi anu pernah kena klu ke ningar kai merapat manit bortau rancang perbelanjaan tau dengan do. Kurang tau niarat nanti nudo ekonomi bangka rabini. Inan lu kinan masusat niat, inan lu ngawang niat. Macam-macam ya. Jadi anu lu ka perlu ruantau atau pad-pad mari terawih seburuk dengan lubakan dengan do badak ya. Ini mau terjun atau padpad di tuan kuningar nani luk tatanan tudo pawih.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Dimakan aku ke ningar ina erlaso dengan nani tetenan hati perempuan nani ngeramai na tau ding wang apu tolong mabah apu tabang jam luka pun pun ini. Pukul 1 ini napa petaju pad paditan kai ningar berita utama 1. Dimakan aku ke ningar jo sini 25 jo bulan 5. Ina sambutan jo belia negara. Lita peruan ngeraya ini 25 jo bulan 5 ini. Siapa sambutan jo belia negara ini kena aku ke ningar. Mangunku pengiktirafan na perita patun peranan ataupun sumbangan bupun belia ina nepad masa depan negara luka melun berkualiti. Ini tema jo belia negara kuan lak 2026 menggerak belia siapa tau kali kena klu ke ningar bupun ini mangunku pemacu utama kuan pembangunan negara. Lu kendalan na bepat lu ke penting inan ngeletep kerap batu negara ya. Do ina lemaba kreativiti da, lemaba semangat kepimpinan, lemaba daya saing. Di ta menu ta lemaba sambutan ini tau merepat. Anit borot bapun belia ataupun golongan belia. Miaka petaju temubuk dengan nasihat ya. Jadi mari idea-idea lukma baru. Ya apa penak suinanmu. Dok kuan kanak-kanak tahu luka unat ngekembang kerab ini. Kudang iko belia. Di tahu merepet pelik kena nak petaju mangun kuperuan. Jadi kelirungan kena luka ningar suinan tahu manid-manid. Mula aktiviti-aktiviti luka ruang ngadalan pekatu dengan sambutan jo belia negara ini. Ini tahu merapat ku anak-anak tahu luka merapu. Bangunan pada aktiviti petaju perurum dengan dok. Jadi ini kena keluka ni ngar luka mangun ajo sini 25 jo bulan 5. Katu dengan sambutan ajo belia ini ya. Jadi kena-kena tahu luka nak dan ingar lemah bapu tahu secara petaju bang Facebook ke Limbang FM. Terima kasih mula kuan tahu. Tak mia ke share siaran radio tahu ini mari like di love kenak bulan Wilson hai nun balamu bang mun ada join ni kenak bulan Alin Edi guru Peter pena Rining Peter Paris Edi nak lupan kenak lu kan ingar seminggu baru ataupun tudu ajo baru. Inan tahu ngedalan program lu ke ngeramai kenak tamantinan luk tutun na tungi Limbang. Iena program Northern Region Music Festival ya. Luk kami yak imun rata 20 je macing 24 je bulan 5 ini. Dai lo tudu Limbang. Ni kena teng kena tau kodang tau niar lemah ba Facebook Limbang FM. Tau miak nyari deke artis luk tetengan. Ada ya bang malam kebudayaan, ini bang malam konsert. Rapu tu dah aktiviti-aktiviti luka bahkan luka mia karuan ngegalak. Kuan kena nak temantinan luka nak dengar. Jadi kaya netang netau macing ramai-ramai. Ruyud-ruyud ya. Ramai program NRMF edisi luka 6. Jadi mungkin aku lukis ni kata apa tajur. Rungkong ramai tajur ni lemaba Nani Ratni Berlibalang Nani Tetanan Bella Isabella. Apa pilih tajur radio tak letak pembang niat.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2

0: Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia, 5 FM. Radio Tau, lutep ngobangnya.
2: Oh, asik. Tonge, kuman.

0: Assalamualaikum. Ro'ainnya.
1: Eh, dia makan nak keluarkan ni dengan Rina Nani Guru Rini ngeluk tatanan L teluk kuan kanak-kanak tau luk ayu-ayu na nada kuman kikit da teluk samal kuan tau lewlay akan tau jadi luk tep mawang niat dengan kikit luk pelaba doin luk ke ruan awan tau ni nak kuan tau bang mejo ini ya. Eh, dia mau pebala ratnan Guru Rini ini nak lupa nak keluarkan dengan bang malam konsert NRMF 2026 23 bulan 5 ini siapa Guru Rining mia ke ngecing persembahan. Dinan sebulang nani bang kerab ina mia karwana rilis kuantau ya nani barulah ilong na samal puan kena klu kamia ke mecing secara petaju tungit limbang aning ratnana persembahan Guru Rining. Terima kasih kena ke Roslyn Matius Yanun Balatau dai Bawang Tuan. Udang apa tinu dojo muyu nakini matanab ke melau. Terima kasih pad-pad dan ingat radio tau ini. Eh, di mana kelupan kena kelu ke ningar ngimun rata jo sini luk tutu na kuantau tunge limbang ya. Sabulang tabu pun luk tatanan gempur besar ya Jaku Iban daerah Limbang 2026 ya karuan ngadalan dari sidang BEM Madamit. Siapa tabu pun ini kena kelu ke ningar yang dapat yang atur pelayanan penginjilan BEM daerah Limbang. Tabu pun kuana sesi luka pun pun malam ini miak ngimun pukul tuduk malam. Luka ngancing bala Tuhan yang na pengurusi tau, pengurusi daerah, Pastor Yayating. Bang sesi luka dua pekak nepa, pernah mutudo malam nepa, pernah ngimun pukul tuduk malam. Luk ngancing bala Tuhan yang na Pastor William Bali di banget jo minggu tabu pun miak ngimun pukul waluh ya. Di tau nateng kenak-kenak tau tungit limbang miak mancing pad-pad bang tabu pun luk peng alitap. Ruan ngadalan ngimun rat malam ini mancing jo minggu ya. Aktiviti-aktiviti luk ruan tau ngadalan kenak luk ningar suinan tau manit-manit. Kau ya pekatu tau ngeraya ajo wanita. Aco ibu luka pengenap laba. Ya co-co luk bekan luka rontau ngerawe. Kian lah kalau badlah ke sidang manit-manit. Kalik rungan mula ya. Ini mau lemabar ruangan komen tau. Guru Rining ya ni. Dok beli dajo. Dok mepapuk lemabar radio tau. Limbang FM kepala anak. Terima kasih mula. Dok mepapuk baru kuah. Namun kenak taman tinan. Luka nak dengar nak tau. Pataju dengar radio tau. Siapa sekaga ini nak apa. Tau pad-pad di tengkai ningar berita utama satu Rat National FM Kuala Lumpur. Jadi bang jam tu kedua yang nerwata program Tabi Kuanmu. Kenal teman tinan miak kencing bala tabi bang jam luka dua ini buat napa secara petaju lemah baruangan komen. Di kuan tau luk pian nawar secara petaju apa nak. Miak kan nawar radio tau lemah batalian 0852-2446 ya. Jadi larat nanina kenak luka ningar. Kuantau luka nak rehat bang karabini dok rehat di dok lawe kuan muyu luku nak bang lawe ta. Terima kasih ngaca ku namili siaran radio tau ini pendengaran nak kenak taman tinan lama bapu beli dejo ajo lima edita pataju itan ku ningar berita utama satu.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expedite kan, dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sendah, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer Kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu Kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan Kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC Zuashraf Zulkifli mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Ede makanak lu kaningar ina nani joget na takpara nani ngaramay na tau ide nani lu kamiak ang anak na tau semangat sasut ya. Dan lagi na narang tau lu ka tudo sabulang dat ali. Padba dengan radio tau ini terima kasih mula. Ede miak ka ngaramay ya kinanak. Dengar nani-nani luka penge tini nak miapa dengaran tau dengan mawang niat. Ini mungkin aku luka dengar kali kita tahu siapa jo sini pernah mangunku ajo sambutan ajo keluarga sedunia. Lerat nantau ngeraya ajo belia negara nadi. 15 jo bulan 5 jo sini pernah litap mangunku ajo nantau ngeraya. Jo keluarga sedunia ya ataupun hari keluarga sedunia. Siapa masyarakat lu sejahtera ataupun masyarakat lu ke tudo. Lu ke do ia ina ratnan ataupun lu ke tipe ratnan keluarga lu ke mawang niat ya lu ke bahagia. Siapa institusi keluarga ini bahkan mo mangku ini tinan neped masyarakat luk harmoni. Siapa lemaba keluarga ini pernah mangku tunjang utama luka miaka neped kestabilan di kemakmuran bang negara tau. Dipekatu dengan ajo keluarga sedunia ini padpad tau matar kepentingan ataupun bebat keluarga. Siapa bang bebat ini kena lu kaningar? Bada ini kuyut luk do bang tetak rumah tau manit-manit kalirungan mia kangikit tarik ulun luk melundo ya. Dengan cakuina ngedalan bebat tau mangunku taman mangunku tinan. Kadang tahu pengainan keluarga. Siapa kena keluka ningar tema kuana sambutan ajo keluarga antara bangsa. 15 jo bulan 5 ini yaitu keluarga, ketidaksamaan dan kesejahteraan kanak-kanak. Ini mungkin aku luka dengan pada jumpa pada dengan radio tau lemah bapu tau bang jam luka dua program tabi kuanmu. Yang teman tinan miak kencing bala tabi lemah baruangan Facebook. Dari kuan kanak-kanak luka pianawar secara pada jumpa na miak kencing bala tabi tau. Nawa radio tau lemah batalian 05-2-2-4-6. Di 1:30 minit temen ada jo bang kerab ini. Terima kasih kuan kena Suzy Tadem. Hai si Anun Bala, ya apa kau nak kini? Hai bang Yot. Kena ke Jerian Jawing. Terima kasih. Hai Jo. Kena Jo nada practical tunge RTM Limbang ya. Dengan mangun ku aja nak baru lu ke pelabau lak bakat mila tutu. Dia nun pernah kena keluka ninger ya apa pernah suinan tau pata ju ninger radio tau bang jam luka dua ini nak lupan pukul dua boleh dah join ini napa tau mia ke pad pada itan kai ninger berita bang balatau sebelang. Jadi ini nani Jemri Seradu awal luk mafijat.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
2: Kinanak unat ninga radio tau, lute membangiat.

Ini tatanan mareru darak-darak wanga putau kenak lu kaningar bang jam kedua ini lama baru ata program tabi kuanmu. Terima kasih kuan kenak Rashid Taib, kenak Monica Sigar, kenak Deli Noel lama baru wangana komen Facebook limang FM Malado pelida jokuan among pupu tau ya papa nak enan tau manit Tuhan Yesus memberkati. Di maya radio tawarang kawak ratungi kucing kebalana lutep mau bang niat. Di mo kena klu kaningar 46 minit baru majing pukul 20 dajo tapat paritan kaningar salim berita bang bawang. Segmen ini ngeramai pulih dajo yang lagi pada putau bang jam ke telu apu ajo lima ini ya. Ini mereka liluk tutu nak kuana kena tau alu ke tudu dek lawas. Ayah naratnan kaunter bergerak luka paliang lembaga hasil bang bawang luka miaka ruang ngadalan dari pusat servis Sarawak ya. Siapa lembaga hasil bang bawang atau LHDN ini kena keluka ni ngar miak ngukap kaunter bergerak bantuan khas perita. Yang nama kena jopat bang minggu baru. 20 aja jo bulan 5 ngimun rata pukul 10 pekak majing pukul 4 pulih dajo. Dari pusat servis Sarawak daerah lawas ya. Dari upper ground bangunan pentadbiran perita bawang Sarawak daerah lawas luk mabaru. Kita merapat kena tamantinan luk guna ninger luk tutu nak kuantau luk merapu ya. Arang luk karwandang adalan bang karabina. Apa katu dengan kaunter bergerak ini yaitu semakan STR 2026. Ina Ratnan Rayuan STR 2026 di ngerapu nalun luka pian angwang putu luka mabaru kuan STR 2026 ya. Jadi ina arang luka mia ke ruandang adalan aktiviti bang keraba kaunter bergerak ke bantuan khas perita ini. Dalam kesempatan ini, luk tutun aku anak-anak luk kian luk nata kelik kudang apa tau mia ke mutu inantau mutu dengan STR ini. Duk wantau luk ruka dini nguang-nguang putu yang mau nama kalap luk pian ngapil ataupun ngenau rayuan ini tau mia kemajing bang karabina luk pian semak penak ya. Dalam kesempatan luk ke pelabado luk ke ruan bupun perita ni nak kuantau kenak luk kan ingar. Maba program Lukarwan adalah nak lupan co bulan nadi 20 aja co bulan 5. Edi mo tau petaju padba di tan kuninger nani tucu idi ajang lama babu tabarwat segmen tabi kuanmu.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Radio Malaysia, Radio Tau FM 104.5 MHz.

beri abad terusan. Jadi mungkin aku lukan dengan info atau tajun Asriah Pemaya Galaluka Ijing Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tulu dengan Putut Kaki pada pemeeting Jemaah Menteri Nalem. Siapa subjek Bahasa Melayu di Sejarah Bang Perisak Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Lutup Mangunku Syarat Wajib. Menanak-anak lu kepian naju sibadak amir institusi sibadak merita awam IPTA ya. Lu ngerapu anak sikula lu ke tamat luar sistem pendidikan kebangsaan. Ingin info lu karin wat lemaba Facebook bernama. Demo kena klu keningar tau petaju pada baritan kunia ratan siatun dojo kuan bapat limbang jo sini. Boleh dojo di malam ini senior mudan malalam bang tudak-tudak suinan. Boleh dojo di malam napa ya. Kita merapat kuan kena taman tinan. Lu kena nanun pena aktiviti bang boleh dojo ini. Dok ya malam napa lu tutun kuan tau lu tungit limbang. Lu kapian merapu bang tabu pun gempur besai jaku iban dek medamit. Tak menggalak dengan siatun dojo ini. Jadi petaju dengan Tinudo Abak Raya Mayak tengah bapak nanap Sarawak Kurini pot meribut kerita aja Majing aja puan 5 meter di Bui Mabui Rat Selatan Kinawar 20 majing 30 kilometer sejam. Di merepat nak tahu Malio bangamung lukruan tau bangani dojo Matar keselamatan buru tau, kanak-kanak tau lu ngadalan dan penak kerja. Lu kuan tau lu ke makai. Lu ngadalan kerja dengan peralatan lu ke matadem. Lu ke meberat. Tau merepat tau lio-lio ya. Bekani kudangin aku anak-anak-anak tau lu ke makai kuat nalan penak. Lu ke nguita kereta. Ngerapu nak tahu luk tuduh di rumah penak. Segan penak tahu tuduh keselamatan buruk tahu perlu tutu pitarin tahu dengan doa. Paling tahu miak mata anak tahu dengan doa ya. Tetap rumah tahu dengan doa tak. Udang kau nasihat nak lupan ku manubat. Udang stok ku bat mabud ambil hospital klinik luk munang suinan kena nak. Ini mungkin nak luk ini hari ini nani ngaki pada putau bang jam luka dua ini kerap nak tetap padba ditanku ningar salin berita bang bawang. Kadik Babi Nuang.

Dobli Dajoy di Tabik Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko ngecin salin berita Ratsyekshen Berita Was Masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli Dajoy ini. Puluh aja agensi menerima puluh aja 1,500 pek sumbangsi gawai 2026. Sarawak Harvest and Folklore Festival nipu seni budaya edi warisan Bang Bawang. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark Miagruan napadai pusat sains Sarawak.

berita sa tajuna. Bare dengan atau sumbang si pekatua jo raya ngegalak berita Sarawak pataju pimaran sialuk meberat patun kebajikan lunduk kendalan tugas inan ngeletap keselamatan idi kesejahteraan rakyat. Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Namala akang ina mangun kuatu inan ngeraga anggota keselamatan idi petugas luk maka uniform luk ngekam kerab ajo raya. Ia namala kudang ina bang adat simbolik ni jul sumbang si gawai daya 2026 di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Selabai ini Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak di Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Namala, kinulak puluh aja agensi keselamatan, ini penguat kuasa nengerima sumbang si gawai 2026 ngerapu puluh aja 1,500 pek akan. Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 miak ruan ngatur ngimun rat 20 talu majing 24 tajo bulan ini dari Kampung Budaya Sarawak. Menteri Bepat Ngerang Perusahaan Kreatif di Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Namala, festival ini miak ngegalak lamu-lamut persembahan budaya, gastronomi di teater rakyat, Bang Bawang. Festival Lukruan Ngedalan Kuan Kuak ke-28 ini arang inisiatif Perita Sarawak inan ngikit baru warisan budaya di ngeraban baru identiti masyarakat lam-lamut pupu Bang Pawang ini. Arang tarikan utama festival ini yaitu drama musikal Belawan Burieng luk ngegalak legenda pahlawan Rat Sungai Keleman luk inu inan tuah luar biasa. Ilerat nantete ina festival ina penak ruan nguang dengan aktiviti akan-akan tradisional pameran seni bengkel ide persembahan muzik. Galeri Pameran Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP miak ruana padai Pusat Sains Sarawak, kudung pusat ini ruan nguka berasmi mucina. Maya bala tara Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah di Alam Sekitar Datuk Len Talif Salin Mala, tepat galeri ina penting ulakinan nengan nalun mula kelik ratna nilai sejarah di warisan lukinan Bang Sarawak Delta Geopark. Ia namalaku dengan dan media sepengah ia nangikak but pameran SDUGGP Pekatu Pemumiting Dewan Undangan Negeri Sarawak 2026 dari Kompleks Dun Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark pengai inikit mangunku UNESCO Global Park 27 ejo bulan 4 2026. 35 buruh luntas seburu tinan padpa dengan lamu-lamu dada bang upi bang op tapis khas luk dinalan bang libut kawasan Kuching. Operasi ina dinalan kini telu ajo nangimun ajo satu na pelaba. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alex Senaga Cabun Mala idak ikam ngajak lamu-lamu salap maya Seksyen 35A kurungan aja Seksyen 42 kurungan 2 idi Seksyen 45 kurungan aja kurungan A Akta Dada Berbahaya 1552. Maya gala ina yang nama lain dan tudak-tudak lamu dada lukuri nafas bang operasi ina mepad kudang 0.35 gram dada metapitamin 1.00 gram dada ketamin ide 42.50 gram dada lamu cecar ganja. Dada ina siniap dengan raga mela 2,700 ringgit. SCP Alexson Namala operasi ina dinalan dengan dok ngecekuh hasil ratnan risikan luk dinalan secara petaju dengan kekempat pad lun mula. Tajuna perkembangan ratnan pemumiting Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tuduh burur ahli Dewan Undangan Negeri napakul patun usul penghargaan pekatu bala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar Pulida John Alam. Arang de ia ina ahli Dewan Undangan Negeri Macan Alan Sidan Gramong Lupian projek bekalan empat wilayah Kenawit Paliang Upis bekalan air luar bandar Wan dengan Masagat. Ia ulek inan ngeletap lunta bawang bang kawasan luar bandar miak ngerima ruat empat bersih dengan doa.
Projek ini nekini nan tetap penilaian tender edi proses ngelanti kontraktor inan merepet ruan ngadalan dengan mesagat pele projek ini na makalut. Projek dengan raga 205 juta ringgit ini mia kencing samal kuan mela 8,000 tetek rumah bang kawasan Kanawit ngerapu macan idi ngema. Projek ini mangun kututum projek Pak Liang Palan Pudut Malaysia ke Pulut Telu luk ngerapu 6 tangki aras tinggi luk mebarubang kawasan Kanawit. Ila ratnan ini 2 stesen pam penggalak penak miak piduten dai nangadap idi batu luking. Isu mio ngelantik ketua masyarakat idi ketua kaum KMKK inan Marapang miak nabang sistem penyampaian perkhidmatan berita kuan masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Bale Nicholas Kundin malah bang pemung meeting ina kekosongan jawatan atau tindakan luk mio inan ngelantik nada luk merapu miak kencing susah kuan masyarakat bang bawang. Arangna ya ina urusan ngesa dokumen kebajikan idi meredangan ratku berita miak masabang. Inan ngelesai isu ini yang ngecadang paling letep tarak luk megala kuan proses lantikan sepengejawatan ina kosong. Berita penak inan merepet, pele miak nepet garis panduan kuan lantikan luk melun megala pele ia miak kali lun mula. Isu ini perlu ruan ngelesai dengan mesagat pele penyampaian perkhidmatan berita na masabang. Bangkara Beluk Mepa dari Dewan Undangan Negeri Tupong, Datuk Fazruddin Abdul Rahman Nemala, inan tuda-tuda isu luk perlu ruan ngelesai dengan mesagat bang kawasan Dewan Undangan Negeri Tupong. Arangna ia ina infrastruktur mon luk perlu ruan ngeripe dengan mesagat bang kawasan perumahan luk tipad bang lak walupulu. Ini ngerapu sistem parik dalan lukina nalan kukud idi lapung dalan bang kawasan Taman Matang Jaya, Taman Maliha idi Taman Hengguan. Aki anidla kurat kubu pun kuasa bang bawang penak perlu ruan ngenak. Ila ratna nina Datuk Fazruddin penak nengelapung ratnan keperluan inan matar aset telekomunikasi. Ia nengacadang kekempat bad masyarakat lemaba program pemantauan kejiranan, aplikasi khas inan ngeripot, idi nepat pasukan perlindungan infrastruktur komuniti. Ia ulak inan nengan kes menu kabel idi ngerusak kemudahan. Miak pitarin dengan doa. Bangkara Beluk Mepa Datuk Fazruddin panak namutu pale malun ulak sokongan miak baren kuan anak-anak sikula SMK Tabuan Jaya luk mangunku sikula buleng sukan bang Sarawak. Atlet sikula perlu akan-akan luk do sokongan sains sukan ini dengan psikologi mayat jadual insentif da. Pelaburan patun kebajikan atlet perlu tutu inan ngeruat bakat Sarawak nan tetak dunia. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong ini penak namala ratnan cabaran luk ruan bupun luk inan uli luk tap-tap luk tutuna kumpulan missing middle inan mali rumah. Bupun ini ya ina ida luk na layak mutu rumah dengan raga luk mebana ya mok masusak mali rumah luk mikat raga bang kawasan bandar. Pekatu ku ina ia nang cadang pele inan mekanisme pembiayaan jurang atau skim pinjaman kedua lukuran perita nyukong ulak inan ngedengan tetek rumah luk layak pele ida miak meli rumah.

Perita Sarawak inan marapat pali miak ngalibal bahas sikula Lukmon secara tetak-tetak paliang program bahas sikula percuma. Yaulak inan ngikit keselamatan di keselesaan anak sikula. Ahli Dewan Ruangan Negeri Padungan Chong Cheng Jen namala, inisiatif bahas sikula ini mangun kuat jatua Luk Pelabado inan ngeran susah anak sikula di Taman Tinan. Agan kudang ina, 562 bas lukunat pakai bangkerab ini pengepikai mela 30 lak. Idi inan macing 37 lak. Bas luk pengemio pikai ini perlu inan pemarasnya luk mabarat patun aspek keselamatan idi penyelenggaraan. Pekatu ku ina yang ngecadang pelia perita nina dengan usin kuan bupun luk ngedalan perusahaan ina inan ngelibal bas luk mon secara tetak-tetak amek ku bas luk mabarua. Ahli Dewan Ruangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin pernah nenglepung tuda-tuda isu kemudahan bank kawasan Kota Sentosa. Arang lukinala ia ina ngerapu isu banjir kilat sistem perparitan dalan mendap idi Sabang Ruat Eba lukunat ruan ngelesai secara tetak-tetak dengan kekempat bad lamu-lamuan agensi luk merapu. Tua inan nganak tari kemudahan ini, miak ngecing kesan luk raya paatun kesejahteraan rakyat pali kegiatan yang didejo na Mesabeng. Bala luk icing na pena nengubur inisiatif pendidikan tertiari percuma idi tua inan ngeraben berugatum tatad nguit aranggawa Bang Sarawak. Inisiatif ini senior miak ngikit ekses pendidikan mobiliti rakyat idi pembangunan ekonomi bawang Bang Tarek luk Makadang.

Ahli Dewan Undangan Negeri Talian Royston Valentine namutu bupun Upis Menteri Luke Marapu pele miak merewak galak ratnan projek ruat empat terawat bang kawasan Bukit In Tebai daya idik Lubuk Memban. Projek ina imo ratlak 2025 ia mok masih na tak dinalan. Isu Luke Marapu kemudahan asas ina namia keruat ngelut pelabamio. Kerap na pebala bang pemung ina, ia merepet pele projek ina mia keruan neju dengan doh ngajuku kuasa ina ngimun projek ruat empat luar bandar bang Sarawak pengebire pak liang atur perita bawang ratku perita persekutuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang namutu pele timun projek pembangunan bang kawasan Tamin idi Selangau ruan ngedalan dengan mesaget. Kerap na pebala bang pemumiting ina, ia malam masyarakat luar bandar masih nginet melun ulak projek luk pengaimo ruan ngadalan. Arang projek utama ia ina, dalan alun-alun ide infrastruktur paling pelan pudut Malaysia ke Pulut Telu RMK Pulut Telu ide Mid Rajang Regional Development Agency MIRDA. Penaginala ia ina ratnan Sabang ruat abak luk maget mangun bang kawasan Pasai Siong Si Bentek Batu 36 Tamin ngerapu kampung-kampung seru ke dalam Pen Borneo Rat Selangau Amek Balingian. Pekatu kuina, perita pituan paling awar projek bekalan Ebat Selangau, Stapang, Idis Kuau, Idi Bangkara Bluk Mepat ngelesai susah tekanan Ebat Luk Mebena Dai DJ. Bangkara Bluk Mepat Insinyur Christopher penak namu tuakit tambahan inan ngawar timun kerja Nari Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR Paliang Seksyen 6 Idi Seksyen Pulut Walu. Geran tanah penting inan matar hak lunukuan tanah Idi nangan masyarakat luar bandar merapu bang bepat-bepat latih komersial Idi aktiviti ekonomi. Pekatu kuina tanah hak Adat Bumi Putra NCR luk pengerti nari miak ruan ngecadang ruan ngaju kuanti bubuluk kelapa sawit kupi Idi perusahaan luk pucang ku ekro.

0: Sa kuwa baru kay nga jing tajuk berita utama puli da jo ini. Pulo aja agency nangarima 10,500 pek sumbangsi gawai 2026. Sarawak Harvest and Folklore Festival nipu seni budaya idi warisan Bang Bawang. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark miyak ruana pedai pusat sains Sarawak. Dengan ini macam ini salin berita Lux Sidusun Muhammad Al-Hadi Samsawirat Section Berita Awal Semasa RTM Kuching. Berita mia pendengaran baru pukul 20 dan jo nepa, 20 dan jo, Edi Tabi, Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Rabbies. Ya Ina, Acha Luk Met Luk Bangun, Ngecheku Ruit Baris Ratku Pung Mepat Kudang Uko, Using, Pawat, Atau Mamalia Luk Beken Luk Naperuit Ku Rabbies. Lemulun Luk Naperuit Ku Luk Met Ina, Cuma Ngegala Atau Tu Met Sepanga, 20 Mecing 60 Eco, Rat Ia Kita Pung Luk Merapu. Atu-atu seseburul ina neperuit ku rabies, ya ina menadem, med idi mengelayan su inan lu kita, med ulu idi med masel. Ilai retnang ina seseburul luk neca med ina, miak ngapu kecelaruan luk miak ngecing sawan, idi ngecing ate, ngeceku virus luk neperuit, mecing nan sistem saraf pusat.
1: Hai Uwi Pai Sudai, malah adun dengar video tau, lu tetap mau pangiat FM aja, kosong aja, WN aja, Megahertz.

Dia makan aku luka dengar siapa tak nak bang ruat segmen dengan ramai boleh dah cuba dengaran macam jam talu boleh dah join ini apa. Lalu 5 bulan 5 ini dong raya cuba dengan aku anmu luk ngeraya cuba dengan anak bang cuba sini. Sagan penat nak nak tengah dan tahu sebur hidup bekan kan aku luka dengar ya. Lalu tak mawang niat bang tahu ngeraya cuba raya tahu cuba sini. Tuhan ngeperwanamu. Dua telu puluh lima minit tak boleh dajuh bang karabini do naju kerja kuantau lu guna dengan kem. Anun pernah kekaman lu karuan tau ngedalan kanak lu kan ingar. Letap mawang niat, letap ngedalan kekaman tau dengan semangat ide cemerlang. Adenggalak wana kena keluarkan ingat siapa kucing miak mangun kutuan rumah inan ngatur pemumiting di pameran penilaian impak sosial kuana bawang membangun SIAC 2026 bang bulan puluh ajaluk macing. Balatara Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan pemumiting kini telu ajoina miak karuan ngadalan ngimun 20 telu macing 25 jo bulan. Luka tirawe miak ngamung kinulak tuduk ratu burur lunluk ngadalan perusahaan bank pembangunan bandar ya. Siapa pemumiting ini miak ngegalak retnan isu pembangunan infrastruktur di pengembangan industri bank bandar-bandar bank Sarawak. Adalah retnan ini lama bah info berita tahu pernah siapa lun mula luka kitab uko. Api tuan paling ala perawatan dengan mesagat. Inan ngurang risiko mate ngajak kure.

tudak-tudak mangsa. Lu ngerawi ramit ataupun ketepen uko iya ina haluk pekalaya. Siapa ratla ke 2027 rat luk met rebis na keripa. Virus ina kena kelukan ingar penge nangajingate patun 86 burur. Ratnan liwa 84 mangsa lu kita pukok bang eput naga bang eput ta bawang tau Sarawak. Ini bang pada dengan ini siapa forum rabies in Asia RIA luka pun mia karuan ngadalan bang bulan liwat luk maji di pusat convention Borneo Kuching. Siapa RIA luka pun ini mia ngamung bupun pakar bupun luk ngadalan si badak doya penggubal undang-undang di profesional kesehatan luka mia ngegalak ratnan ke pakaranda luka mia ke pesipu ratnan ilada inan ngegak virus ini. Virus pun amik kula mulun ya. Jadi ini kena keluarkan dengan info kuantau. Lama bapuk tau bahawa segmen dan dengan ramai pulih dah join ni. Lio-lio Bang Lawi, luk tutun aku anak kena teman tina, luk unat Bang Lawi. Terima kasih dengan cukup na milik siaran radio tau ini pada dengaran tau. Serukan tahun halan, ini kai merepat pada tahun atlan, macing dengan do, ini petaju dengan radio tahun ini. Nani tetanan janikmu, naluk magret.

Ini nak kena keluarkan dengan info kuantau. Lemah bapu tau bang jam ke kipa da boleh da joy ni. Malam lah terima kasih sakuat berukuan namung kena temantinan luka penganan ningar. Siaran radio tau dok ya kuantau luka penganan share. Ini nak mari komen, mari like, mari love. Lemah bapu tau. Padpa dengan kulungan ke maput tau jo sini. Dok kuana kena nak ke bulan Wilson Nadi, Alin, Guru Rining. Kena ke tau Roslyn Matthews ataupun nanti Roslyn dek bawang luar ya ni. Kena ke Deli, Jorian, Abang Yot, kena ke Suzy, Monica, Sigari di pernah kena ke Rasid Taip ya. Terima kasih mula kuan mu yu. Edi mung kena-kena tau luka ningar siaran radio tau secara petaju lemaba aplikasi RTM Klik. Dokuan tau luka nak ningar lemaba My TV ta ya. Dan pernah saluran radio tau nantau ninger program-program luka ruatan bang bala tau ini ataupun info luka rantau ngajing. Terima kasih mula. Merapat macing papu baru bang cojo lupatun ini kena luka ninger tuan ngeparwana tau di dua nani luka miyak tajin kukuan tau nama bapu tau bang jam ke kipad ini. Tabi ratna kukuan namung kena luka ned ninger pulih dajo ini Tuhan ngeparwan. Ini nani tau tajun berlibalang nani tetanan amak.

Lembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Menjauh sepada jam muslim menjauh jati bertemu lagi untuk pertemuan siang ini. Dujuh jati ada itu yang boleh seperti biasa. Tadah titisa boy pukul 6 soal pada bersama alam siaran tuntut bi saya. Nyukut FM Sinan Kusung 4.7 siang MHz. Atau rancangan siaran Radio Jati sekali lagi akan bersama dalam rancangan suara terberapat puncak prestasi sepak bola pat berita terlimbang FM. Pengoberita nyambung kedua rancangan dia. Siaran Radio Jati dalam rancangan di SA Dendang Sebada sepak pukul 5 sore pada okey lah no. Pukul 5 berita nasional internasional FM Kuala Lumpur jam yang ketalu jam yang keturi Jati bersama dalam rancangan Dendang 5 no. Ino jerama usul lagi atau rancangan untuk pertemuan siaran Radio Jati ada di Adau 5.5.5.2026 yang berarti sudah membukul talu. Pukul talu 4 minit saya pada.
1: Masa itu, Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku AB.

0: aku Ilai, terus bersama Radio Jati, gunakan tu nolak genau.
1: Terlalu berapat ja, jami suka.
2: Terlalu berapat ja, jami suka.
3: Bila ada limo, ada nom, ada minggu.

Muncul Sebab Adau bertemu lagi Jati Adau Tih untuk pertemuan siaran Radio Jati. Alam program dalam pendapat Jak Jami Sukai. Nombor pun siaran di Timur Pengon, Nainwani Timur Pimion yang bersama dalam siaran live juga di Facebook 5FM. Terima kasih suang-suang Timur Pimion di ngalui Timur lain, di mana Timur lain terus pinio. Jadi enggak nak aku pendapat minit dalam pertemuan program itu. Yang buat ada itu akan bersama Sungulun Personality yang akan bersesakita tentang butik pengantin. Seperti biasa lama program Talu Pada Pajak, Jami Suka, Jami akan bersama maya jemputan ataupun personality-personality yang aru kemahiran, yang aru bakat, yang aru kreativiti lama hasil-hasil kerja longon. Untuk kepertemuan setiap kali program Talu Pada Pajak, Jami Suka, Yono Tada Dau Limo, Dau Nom, Maya Adau Minggu, pukul Talu 4 minit saya badau, sepukul 4 minit saya badau.

0: Okey, mencari jati pertama lagi, incan lagi. Yang nombor ada itu seperti Benarah Hukumai bersama banyak personaliti jati. Bercerita tentang career ataupun bisnes, no? You know, Puan Deliha, anak hidup yang membawa sulun usaha butik pengantin. Hai Delihan, beritahu ada teh.
1: Sentiasa sihat saja teh.
0: Sentiasa sihat. Anjum malam jum sihat, mesti sentiasa sihat.
1: Memang lah, jum sihat jum nafil tu mai.
0: Ya lah kan. Okey, cerita je tidur, you know, tentang bisnesmu. You know, tentang butik pengantin. Kalau kau jumlah butik lah, no, kan? Kalau jati, anka jati, no, nyewa pelaminan, pelamin, ataupun... you lah, no, kan? Ni, no, lah. Jati lebih biasa makan, ni, no, lah. Sabit, no. Jadi, tahu selama yang cerita je tidur ada tiap kumai. Sebelum, no, an sudah buat aktif dalam career itu?
1: Kalau dikira, lebih 30 tahun macam, no. Buai sudah sebenarnya.
0: Terlalu pun tahun?
1: Ya.
0: Jadi buai sudah lah teh? Lah mulu-mulu kau mayak teh lah? Macam mana?
1: Mulu-mulu aku suka makeup di rumah. Ini lah, jah yang mulu-mulu lah. Pokoknya macam jelama mendorong aku supaya aku muncul, nyedio baju, pelaminan. Nam ni aku teh nak jumpa lagi mahir ni dalam pelaminan tanilah. Jadi teruslah aku ngal baju me pelaminan no mai.
0: Oh jadi ketik no mulu-mulu senjup lagi ngal pelamin tu mai. Mulu no makeup lah.
1: Makeup
0: jelama. No maksud mo makeup jelama kawin.
1: Ya.
0: Makeup jelama kawin. Jadi jangan bagi buli mumpos untuk ngal pelamin teh.
1: Nyo pasti lah macam anakku, mustahiku, munculnya kau takut sinolah, kau takut mulai pelaminan. Sekali lah kau jono munculnya dia jadi lama order tu mai. Sekali lah pikir tentang mai macam no.
0: Aku nak jalan mana kau ideal lah maksudmu teh.
1: Iyalah mustahiku lah.
0: Tapi memang aku bakat lah untuk ngal deko-deko teh.
1: Oh, memang kalau njepo bakat susah ni sebab barang teh kan kadang-kadang tap customer teh tahu leo macam teh, yo suka macam teh. Macam no lah.
0: Jadi boleh tak cerita tadum boko kalap kemayangan ni teh aku timi ni ka ataupun intong maksudku nak kalap kemayangan macam lagi maya kursus aku anggarano temiku ngalap kelas ataupun aku je lama kon yung intong nga review atau research yung nyugut ino yung no cara yung temiku tangan lalang maksud namanya
1: salah satu macam ino lah aku ngintong pi macam pi majalah ngintong pi Facebook na kan. Memang aku kalap nolah mulai masalah no ikau song usak ka kain ka indo je yang ante yang boleh macam kalau ikau song usak ai ka boleh
0: kau cuma jalan mulai
1: ka boleh ngal.
0: Okey, bila tak boleh tak kongsi angano sakit tak pasang ngal pelamin teh. An sebenarnya yang perlu.
1: Yang perlu no usak lah.
0: Usak.
1: Usak mek kain.
0: Kalau kain no an suang salu no kau ana.
1: Aku ngintong-ngintong. Yang kalau tu gulu pun pelamin memang suang kain lah. Di masa itu aku ngintong ringkas saja. Tapi perlu usak lah.
0: Kain saja. Yalah kalau tu gulu ringkas lagi nak yo isuang gabungan warna. Gabungan warna.
1: Sang itu kau usak yang perlu memainkan peranan lah. Sebab no.
0: Yo lah keadaan no.
1: Kalau belakang no kau mulai puak. Kau perlu mulai usak kalau tema jalan mana agang kan. Jadi kau mulai usak agang lah macam no lah.
0: Jadi maksud no yang pun hiasan selain tan kain dah lah. Usak no yang memain peranan. Jadi untuk ke barang-barang tengok mai pasal yang pelamin tengok mai tadum kau kalap mah yang pun barang pekakas no. Jambu kau kalau saham untuk ngalap
1: ikut-ikutlah mulu-mulu yang sponsor je lah. Kan aku te suri rumah tangga. Kakoku yo amalije nona kursi kawin lah. Apa ini no, aku baju tu mai aku mali perlahan lah. Kalau dia sinu kan dia aku mali usak pun sebinawan ni lah. Kan bang teh usak teh hugo. Tunggu lagi terpaksa aku mali pikubu dia. Dia pun order, dia pun pandainan. Jadi aku mali slid pikubu dia lah. Kubu teh hugo mah hugo yo no. Aku pun usak demai terhad. Kalau nanti kalau jamak liau macam-macam corakkan maksudnya mai oh liau temai te le te te memang sinan tema memang akunya kalap tapi kalau untuk pelbagai memang aku kalap lah.
0: Jadi aku kekangan penyo lah. Kekangan penyo. Cerita pasal inote kan yang but dulu kau no sebrono ngemulo sama aku ngal pelamin ataupun nyewa baju pengantin ataupun dodono sekali kau
1: serentak.
0: Yang melotan makeup no mai ah. Melotan makeup.
1: Aku ngelap baju no mai jap suang lah kejap. Macam no sebab baju hugo ni lah. Kalau kau ko mali ko murah bono ne. Jelema kan njop beliawan ni kan terlampau njop lawan ni kan. Jadi aku mali no mai yang hugo lah macam-macam cukup dia marah lah. Tapi jelama kalap makai.
0: Kalap mana?
1: Kalau go yang maksudku nama kalau yang agu memangnya kalap lah. Sebab sampai 2,000 sinan baju.
0: Untuk sinan baju?
1: Ya. Memang sebenarnya pengalaman jis aku pandai kan. Beliau pun di baju yang lawa memang lawa. Tapi sampai 5,000 6,000
0: untuk
1: sinan baju yang lawa no lah. Yang agu no lah. Kau sewa pi jati tio susah lah ke dia kan yang sewa no lingka jelma lain ni kawan-kawan jelma yang kenal ji jadi kau nyokalap
0: pulangan balik yang
1: pulangan balik yang seperti yang kau
0: beliau lah
1: sila-sila berbulan ante lusu yang saya tahu mau lagi pun susah akan balik muda.
0: Iyalah, dia pun balik muda. Sebab 5,000 untuk sinan baju. Ini untuk baju kegimulan no kan mesti ya.
1: Tapi aku nyepal beli yang ino lah.
0: Mali ugo. Contoh misalnya.
1: Tapi macam ino, panas beli lah.
0: Jadi cembo gaya kau ngalap pa anjano teh supply baju teh. Pimbo kau mali.
1: Aku sendiri mali lah. Manau. Sapa aku tu nyepal.
0: Manau tanggalan ataupun online.
1: Aku online cukup pernah mali makaku.
0: Setipu. Ya. Jadi selalu nak mali pimbo.
1: Manaupi kiki sino lah ko manaupi pi kedai-kedai pelaminan no lah manaupi kedai nang pebeli baju
0: no
1: cim no lah
0: selalu no kalau kalau kau aku perancangan untuk mana mali baju no kan selalu no untuk sing dan trip no pokok kau ngelap
1: ingin tong budget lah kalau aku salah masalah no aku masalah no nenang aku kan beliau menau untuk mali baju saja aku sudah budget no memang standby untuk mali no mai kalau ibu labi jam no 4,000 jam no jam no lah mesti kau standby jam no pun lah sebab ogo no kadang-kadang onom tu 100 jam no lah
0: untuk selembah baju lah
1: iyalah baju no mai maksud no mai aku mali no mai macam pikadai no kumai yang sekali pakai, dua kali pakai, macam no. Jo kalap ni memang jo kalap meli yang agu.
0: Yang agu. Hati no yang kas kana lah teh.
1: Macam no lah.
0: Jadi untuk milik baju yang no. Nombor kian no cakap no.
1: Milik baju.
0: Maksudku no baju akan. Iyalah walaupun kaya selagi nama beliau baju no mai nyugut budget mo kan. Cakap kau milih baju no lah untuk pilihan.
1: Oh, mesti kau pandai no lah. Kau pandai cinta rasa je lemah macam cembo lah.
0: Aku kan aku warna-warna lain ni lah.
1: Warna lah, warna lain ni lah.
0: Okay, ino cerita pasal baju tentang ino mai perkakas-perkakas pelaminan no mai macam bangkuan macam no. Selain tak ada sponsor tak je lemah, awak mali ni kan tanggalan?
1: Bangku. Sekitar ni jak kau ko mali first pengen aku sendiri mali lah ni.
0: Mali order ni ataupun
1: mana pergi ke sana
0: lah ko. Oh memang pergi ke lah teh.
1: Yang macam kursi dah no jap second hand lah. Memang cash mali. Macam macam ogo no 2,000 labi, 3,000 labi macam no lah. Paling murah 1,000 labi macam no lah.
0: Untuk singinan bangku.
1: Ya.
0: Jadi kalau sepasang
1: untuk sinan bangku untuk jelema dokuku nah kan ayo mau kadang lah sibuk tapi macam no. Aku malah mengikut budget yang aku ngibit macam no lah. Kadang-kadang je pelap sekaligus ni lah.
0: Kan? Ya lah. Aku ngongau rogo baju pun aku sudah sinan baju.
1: Ino lah pasal no njep suang jelema. Ngal ku.
0: Ngal you know. Ino lah kan yalah untuk yang aku bersama Alam siaran dari Dua Jati masa itu ya, khasnya yang bersama Alam live program terlalu berpajak adanglah demand kita ngogo baju no poro lepas no yang ngelatak ngogo macam te jatinya pernah cembu usaha no, untuk ni mengusir no, untuk alam baju yang liau you know. Adanglah kalau pun kan ngentok kurang adanglah lalu seribak pun no, kan ya sudah usaha no lah untuk nyidio nyukut liau jati ni kumai lain ke murah-murah aku baju paling murah pun kumai 200
1: paling murah yang aku order yang no lah yang tugulu lah macam paling murah kalau 100 no kalau 100 lah tapi boleh lah baju no
0: selalu no yo baju saja kan no ataupun maya kan no
1: kau job no lelis
0: no. Alili lagi nah kan
1: sebab aku pernah mikir kan macam peleminan lah aku pandai mikit ni mesti kau pandai-pandai ni kau nyuk kadai nyuk mikit jelema memang kau nyelau sini
0: nyelau lagi modal kan
1: menolah
0: menolah kan jadi hati no lama bidang te mesti aku bakat mesti aku kepandaian mikit memikit ni
1: macam usak kan kau macam nyusun usak macam te kau mesti pandai ni. Ino lah aku minat tu kau aku pandai mulai usak ni.
0: Nombor kaya rekor lah.
1: Ino masalah no janji usak kau memang aku otomatik memang aku kalap ngalah macam no. Macam kain no me dia dia suang masalah no me kain kalap leka malia usak kau masalah ke dia sebab pogo. Kamu lah lagi pun aku coba pana ino lah ngentak ke macam panas semincan ini itu cerita lah kan entak terperjaan lah
0: bantuan lah
1: kajuno balu ibu tapi sabar pejai ia pun baju truk beno agak-agak anjuk aku pernah makan lusuh beno anjuk panah aku pesiwa aja lemak
0: jadi
1: kursi sajalah kursi boleh kursi ini mungkin ogona sibu lebih macam no lah baju memang enjok lep makai lah terus sekarang. Yo no kadang-kadang ngentak tapi no tadi nyebono boh. Kajun makak lalu ibu. Tapi pasaboy pijai enjok pino lah.
0: Enjok pos tuku nome aku.
1: Enjok seperti no. Masuk ke nome.
0: Ino kira no macam pengalaman pahit lah jono.
1: Pengalaman pahit lah no. Macam makak ni kan ngetak-ngetak tadi kalau mungkin aku tak harus berjaya kah aku sendiri mandi kah ini mungkin lah
0: ya lah nyugut anjaran no cita rasa jun kan nyugut ya. Sebab ya memang ya, barang no kumai jadi aku anjaran no idea jadi masing-masing ya. Kadang-kadang intong warna narajun-jun warna kain no jadi sudah mikir macam-macam sudah boleh kan cantik-cantik warna kebuahan no kan
1: kalau kau kreatif memang
0: Okey, pasal lah decoration deh. Selalu no lama saya ko muda pelamin no kan. Sama aku ke yo memang idea jen tanggalan. Ngal ubah suai no ataupun aku request customer nyu ngal samte oh dia ko.
1: Kalau dia ko macam kalap ku ngal, aku kan nyugut untuk customer lah. Kalau dia ko njep di salon aku pun barang aku kan merayu terus terang lah sedih customer macam kecewa kalau aku nak masang macam no lah aku merawal
0: selalu no anggaran no setiap tumpahan no mai memang inolah requested customer mo lah untuk yang, decoration pelamin
1: ya nombor yang ku kalap memang ku jungkut ni lah nombor yang ku nyukalap memang ku terus terang macam no lah
0: Okey, beli tak pandai. Isai yang jelema kuat, yang nak jun semangat, yang nak jun dorongan dalam karier ataupun bidang
1: jun. Aku pun ano lah sebab tanpa iso kan jami mana masang no. Yo yang maya atino yo lah na yang mendorong jai anak-anakku Umus tangi ku, yono lah. Macam makan kawan lah. Yang panah kita kerja ajai lah macam no.
0: Okay, ngal paling yang nanti, isa yang ngomo junya no. Lama sangal decoration, lama ngal preparation, persiapan lah. Palamin no. Isa yang ngomo awak ka, kau pa aja lama, ataupun mundok mo saja.
1: Jemi do tengalan. Pasalnya kadang-kadang aku kan kalau yang jenis pelamin yang jokna, aku akan ngal dalai lah, ngal dalai pas no aku kumastang sino, macam no dombo yang kalap ku ngal dalai, ku ngal dalai sebab ngal pelaminan te memakan masa yang boy. Memang boy lah.
0: Maksudmu kalau yang diok no, okay, pasal pelamin te kan, mungkin ikaw aku ngal set yang pun gayo no ka ataupun nyugut permintaan ataupun request customer.
1: Ngintong kedahan yang pun alai aku kalau
0: ikaw mana sabay gulu lah maksudnya
1: kalau sama memang aku sabay lah. Kalau njap aku mat jelama yang kaniwai no lah an gayo alai mion an dombo kau namos macam no lah. Ngintong no.
0: Jadi penyulah kalap anya no bayangan no may an gayo yang pun palaminan no lang. Yang pasal mikit ino kumai maksud no kalau you diok memang kau nyedot studio-studio tak ada lain bayar nakin je lah.
1: Memang siap no.
0: May usah-usah no sekali.
1: Ya. Memang no lah. Memang mulai studio lah. Memang kalau senjap ku manau masang jalan mak memang setemai panu lah ruang tamu ku namai ku ngaun dombo usak yang studio-studio namai. Ataupun aku kadang-kadang ku masang salam alai aku sembuh-sembuh gian jadi sino ke lah mana pula jalan mak namai tahu semasang
0: memasang je lah kan.
1: Sebab kalau kamu berfikir pergi tempat jalan mak no, memang kadang-kadang lari. Idea nama
0: lagi. Idea lagi pun ngalap masa kan. Mau lagi cakap aja no.
1: Kau berfikir no, kalau kau dah lain sudah. Jadi dombo yang kuat nama kau.
0: Penyu kena bagi.
1: Ya.
0: Ya. Cuma. Okey. Untuk perancangan masa yang akan ikut dia no.
1: Kalau ikut perancangan tu memang suang tu suka lagi kan ngal gayo sebenarnya. Terutama baju lah. Macam no lah.
0: Setakat baju yang aku bikin koleksian tu an suang tu?
1: Yang aku tu njop lah bapa suang mono yang tugulu-tugulu no aku tu ayo lah baju tu tugulu nak aku sewa murah aja lah. Yang aku tu aku ni lah njop ni aku mono lah. Macam mana?
0: Iyo untuk baju tu mai. Aku ni untuk menai kan?
1: Aku baju kot lah. Baju kot seset dengan seluar pun aku ni kira yang seset dengan seluar ni aku terlalu pasang lah. Jadi jalan customer ni dia perlu ya sibuk-sibuk jom seluar ni lagi.
0: Okey, yang pasal baju tu kan kalau yang kekimu mungkin aku yang pasal saiz saiz. Macam mana?
1: Ini oleh masalah no kan selalu dah.
0: Kalau macam kimu kan yang dia kas ngedak lah kalau yo aku akut likut no sekongkong no. Kalau yang menai no cembu.
1: Yang menai baju kot yo suang size kan nau dia kau gayu. Memang aku lah.
0: Bagi Jun yang mungkin susah untuk adjust yang baju pengantin kimu kah ataupun pengantin menai.
1: Kimu lah. Memang kalau yo no kan gayu. Terpaksa kau muka kadang-kadang muka
0: pikit no
1: muka pikit paksa muka untuk gayau lagi lah sebab kau menyekan baju jino diok bon jep ku

0: munol idea tia sebenar mai aku tia suka ngitong jama kalau aku makeup aku suka iyo lawa jadi kalau aku makeup jama memang berusaha iyo lawa lah macam no
1: jadi entah ino kumai jangan no lah ano untuk menyelesaikan masalah no mai
0: iya.
1: Jadi pun aku mikit balik no tak iyo nyo bukan mengganggu tekstur baju no kah kalau lan memuka balik kalian mau muka?
0: Muka sebab yo kadang customer kan kadang-kadang seminggu, dua minggu, kadang satu bulan yang mikot kan. Jadi kau muka pelan-pelan lah.
1: Maksudku yang juga nganggu baju lo kan? Kan yo baju kawin teh song bancak yang pun awak yang beban ni kelawak yang rindak.
0: Oh, sebab muka pi tenganan je itu saja. Bila yang jepo terkacau. Tapi sekarang itu baju kawin kan pakai ben baku tempun. Ino yang senang. Yang tugulu no susah. Ino yang paling susah lah. Tugulu kan baju tugulu jepo ben bakut-bakut no.
1: Kalau tugulu sembuhnya no.
0: Terpaksa muka lah ataupun kau nambah kain.
1: Yang tugulu pakai zip.
0: Pakai zip.
1: Pasal apa ya lo muka?
0: Muka nambah. Apa nak aku ngalah pinjam nono? Dia nak perlu di mesti awak pandai longon lah. Kalau kau ni pandai longon, nyong jelema susah lagi. Mesti lagi kan pinjam nono.
1: Okey, untuk tempahan jelema yang beliau nyong ngal pelamin. Pokok timpo no, tak ada kawin ataupun ada tunang yang mesti mahajun.
0: Selalu lah.
1: Maksudnya yo booking lah, ada booking.
0: Macam no. Sebulan macam no lah, atau mentalu minggu macam no. Ada yang dalam pos semok pun no ni. Kalau tanpa semok kan, dia no kadang-kadang kan ngal pelamin tes, dia no bukan terus kalap tahus-tahus.
1: Nyola kan?
0: Terutama no mulai usak bahan usak no. Yo susah ke diok lah. Macam no.
1: Kalau gubahan usak no, kira lah. Kira lah dalam sebulan lo. Aku talu ngulun je lama booking. Ya lah maksud kena main lah minggu yang betuntul. Nampak ke kau nong ngal anjuran no decoration no. Kalau kau bagi manika ataupun cembo cakap ataupun perlu ke review pi tempat lain macam yang online.
0: Selalu kalau aku selalu.
1: Masai kan no?
0: Panah pulang tapi aku nolak lah.
1: Okay.
0: Aku nolak aku
1: sabang
0: ngal tumpu sinan jelama lah. Macam ini no. Ani ini boleh tamakan supaya jelama ampun inane puas kenau. Kalau kau sitte pun liau sinau pun liau kila.
1: Jepo kau memaskan kenau.
0: Jepo memaskan kenau jelama. Jadi cerita ni kan ini lah aku undi macam no. Sebab bisnis tiku mai. Aku pun minat. Minat maksud namai njop tertumpu timo usin lah. Kalau maksud namai lengka karena usin, karena aku minat.
1: Minat.
0: No lah ya bisnis kutuk mai berpanjangan lah maksud namai. Kalau lamanya minat, memang yo akan stop nyolan. Pertama yo lala.
1: Yo sudah usolah lah.
0: Memang kajati lala.
1: Jadi boleh jadi dalam sebuah talupun tahun eh lengkap masa yang stogol kalau talupun tahun no bujang sudah no kalau mencawa mengano dah gaya udah nak kalau dalam tempo ino lah talupun tahun no mai mesti aku kenangan pahit kenangan mamis antara yang kau ingat sampai titik
0: macam-macam lah customer kerena customer tu kan terutama makeup lah makeup bajunya posong masalah pelaminan aku ni lah tapi jenis J itu kan jenis yang suka berterus terang aku kalau pengal sementia saja sementia saja kalau menu J menu harap J aku on aku macam no lah janji aku unjapkan goto berjanji kalau aku unjap
1: dia mampu
0: barang, lengkap barangku. Ino aja style aku lah. Macam makeup pun sama ni lah. Tapi biasalah no. Macam makeup tu aku ngintong jamaknya lah. Kadang-kadang aku ni nama cerewet. Kalau dah cerewet tu mai aku ngintong. Aku akan pasti pinjam lain. Ino aku style. aku akan pasti pinjam lain. Sebab aku ni suka no mo. Macam
1: song pikir lah.
0: Song pikir macam no lah. Semua aku pun style lah.
1: Yalah.

0: memang lama hal-hal macam tu, lama anyarano career yang perlu berhadapan dengan jelamak memang akan ketemu lemak macam tu kan.
1: Oh ya. Kalau aku lah, kalau jelamak no ikau aku kan kumot lah. Ikau nyu aku makeup, ikau harap aku kah? Aku memang akan kumot cemino.
0: Adik.
1: Sebab aku suka masa aku makeup lah. Iyo laute, leono sebab ikau keliru. Ino lah aku suka. Aku memang sentiasa akan kumot cemino. Aku ikau nyu aku te, ikau harap je bono kata. Selalu macam mana. Kalau kerja ni makeup je okey lah. Jadi aku makeup lah. Macam mana.
0: Kalau makeup ni juga tema ni kah? Ataupun kalau yang orang yang maya, macam no, yang ataupun juga liau yang aku boleh makeup yang aku smoky lah, aku bling-bling lah. Ataupun ini tu yang nyakas panuk no timu piju.
1: Oh, selalu nak nyakas je lah. Sebab itu lah aku kumot no meh. Tapi macam aku ni kan, aku makeup dalam mak memang akan berusaha lah makeup no ngalai solawa pola gigi yo harap ijun kan harap di ino me kati ino me yo harap no me abas solawa lah berbeza tap abas no senyap makeup me selepas makeup macam mana lah
0: selalu no kalau ada makeup ino lah yang jadi bilau kan abas no berubah tadi onjuk makeup me aku mau yang makeup
1: selalu macam mana lah
0: jadi aku nak peluang timu pijun untuk promo. Maka lah awak. Kalau nyugut sebenarnya pun ada lihat buai sudah pun lama bidang itu lama ni kan usahawan butik pengantin deh. Untuk yang aku pandai ataupun aku yang sudah kan kelumuan adi bunojak aku beli teh kajino kan cemogen ojak untuk berhubung kemoro buli ni kan
1: jangka masan order pelaminan biji boleh call nombor dengan 0119868368.
0: Anytime lah.
1: Anytime lah.
0: Okey, beliau ni lah pandai anak kapan mau untuk anu kerajaan mu telah untuk minat mu teh.
1: Aku suka kalau malam-malam lah. Kalau aku teh kalau ngikut-ngikut aku suka kan ngal gayo lagi lah terutama baju. Mek pelaminan doino lah. Kalau aku nak kerja nak rezeki, memang angan-angan kengalin lebih gayo tempatku sekarang telah sebenarnya.
0: Jadi yang ketujuh sekali tajun puan deliha. Bilin mo timupi hasno. Jadi kau enggak kimu yang aku bakat ataupun isai sesajak nyuk yang kimu menela yang aku bakat dalam bidang itu yang boleh jadi. Untuk goto ataupun juga pernah nembukin no cakap no ngomolo bilin mo untuk jati selit
1: untuk jelama yang aho kemahiran macam jite terutama makeup boleh ya ano belajar mulo-mulo pi anak ka pi mustari ka yang bujang-bujang no lepas no kan sekarang ti aho media sosial kan boleh kita belajar tap salom nio pun boleh ni jadi ino boleh menatangkan usin no terutama makeup lah sebab makeup te onjap gayo belanja no beli makeup saja kan daripada beli baju beli peminan memang gayo ino memang gayo belanja lah ya no sebab aku pernah ngoso bang ino lah yang makeup tu kume jati ino lah jati mali yang sederhana tu dulu lepas ino kalau sudah kau pro lepas sekali kau mali makeup yang ogo-ogo lah supaya jelama angane te confident makeup
0: kau yakin
1: macam ino lah
0: jadi aku anan lagi tajam untuk pertemuan jati ada itu? Oh,
1: jom pakau no sajalah.
0: Okey, Anan pun terima kasih sosuang Timu Pijun Puan Deliha sapa pernah peluang untuk bersama Radio Jati dalam program Terlalu Pada Pajak Jami Suka berkongsi cerita mamis pahit pengalaman berkaitan banyak anyakan hal-hal tentang peleminan demai. Aku yang juga pandai kon boleh jadi aku kenal tapi yang pandai mungkin an yang palu an yang penting ya aku untuk ngal pelamin ataupun aku no pandai opan no ino aku baju no ino modal yang palu aku untuk dalam bidang itu bisnes itu. Anan pun doa Radio Jati untuk Puan Deliha. Diharap anak kapan menukumai malah pelajar lanya boy may ani makin maju lama career itulah. Terima kasih incan lagi timu pijun na puan deliha. Dijaga jaga eh. Sebab aku sakit tak lagi jadi okay lah doh. Aku dek slot slot sebab aku business lain lagi selain tada pelamin deh. Anan pun terima kasih timu pijun muncul sewa doh. Okey, ini aku main jalan mausli dah jati bersama Puan Deliha Anak Hidup yang membawa bersama kita tentang butik pengantin suang saya tak jemeduk main ni suang yang aku pandai yang kunyuk pandai aku kalah pada itu. Terima kasih Timo Pemion yang bersama Tan Mulo lagi siang Anak Hidup jati lagi-lagi pertemuan rancangan program Talu Pada Panjang Jami Suka. Jadi kelemuan suaba jati akan bersama lagi kawan sekerja yang lain, banyak personality yang lain, banyak sakit tak yang lain, banyak topik yang lain. Suab seperti biasa dalam jam yang sama pukul Talu 44 minit saya badau sepukul 44 minit saya badau. Untuk pertemuan ada itu enggak nak sabar petiung. Terima kasih Injian nak ngincan lagi Timo Pemion. Muncul saya badau. Salam damai untuk selid.

Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tanda pinggang keselamatan tiap masa, drive nyugut limit laju yang tenatap, daik drive, lam masa keadaan mitak, mayak nyugut peraturan traffic light, kuning sedia untuk berhenti, ragang berhenti, hijau agu manau. Bilin Ketetat Radio Jati.

Salamat ya Bapak sama Rizky Fawza saya Ulama Lui Begitu Terlepas Begitu RTM Kuching. Nak sumbang sih musim keramaian bukti perintah Sarawak Tahu Senalang alam magat timur kebajikan petugas yang bekerja dalam nantuk keselamatan mayat kesejahteraan rakyat. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng marak langka ino jadi senginan penghargaan Timur Hati Selongon Keselamatan mayat petugas beruniform yang bekerja dalam musim keramaian. Bela bertuntut dalam masa muka rasmi acara simbolik penyerahan sumbangsih gawai Dayak 2026 dalam Kompleks Dewan Undangan Pagun Sarawak.

Kami Dua Jati sudah tantuk dalam genau. Agus saja mengindang bersama mek sebuah lagu Tad Amir Mas di sepi sekuntum mawar merah. Nyambung gendau siaran Radio Jati untuk jam yang kedua berindang bersama dalam rancangan di SA Dendang Seribadau yang bertitik sudah pukul 8 pot balut minit Seribadau.

Tunggu nga daw lagi dyan mga slid. Jadi akan baka maramay. Jadi akan betimung bupumpung untuk ngaramay NRMF. Untuk edisi yang ke 6 tahun 2026. Yang akan ngumulot ta dong pun miso sampai dong pun apa. Tak ada bulan limo itu. Lam lo tu tukul limbang. Apus aktiviti sudah hanat senusun. Untuk ngisi slot tak dong pun miso sampai dong pun apa. Tak ada bulan ini. Terus bersama Radio Jati sudah tentu dalam genau pertemuan Jati sekepada tiap pengindang lawan jangan dia saya kira kerana aku yang akan belanja berbilin bila bilin memposta dalam siaran la Facebook lima kafe masa itu yang boleh min boleh kapung bilin min kira aku baca untuk kongon Jati bersama sambil pengindang lawan jangan dia saya dendang saya pada sebuah lagu Tazat Kevin enggak no kenangan.

Okey, jangan selir nunggu main sebuah lagu yang bergala dombok aku mubut lagu tentu mas payah. Jangan selir terlalu ngumpul lima ulun individu so takut bersama hapus jenis dada yang aku lam op tapis khas penanau dalam kawasan kucing. Operasi ini penanau sebuah talung adau yang mulu ada satu lapas yang menyugut ketangan tada tutup polis daerah Kucing SCP Alexander Naga Cabu Kajuno Yoko yang suat takut sebab kesalahan menyugut seksyen talung pujam A dalam kurungan sekinan seksyen bodoh dalam kurungan do maya ani seksyen polimo dalam kurungan sekinan kurungan A akta akta tada berbahaya pujam lima bodoh. Kajuno lam ketangan no bila marak popo jenis dada yang rampas ino arono kusung pen talu 5 gram dada yang diakin beta betamin balu pen kusung kusung gram dada jenis ketamin meani apa ngopo do pen kusung 5 gram arono dada yang diakin jenis cecair ganja. Meani aupslid dada ino numak bogo labi 2,200 ringgit. Kal berindang bersama dalam rancangan di SA Dendang Sewadau yang bertitik sudah membuka lapat talung 45 minit Sewadau yang berbuat darab mencuba-cuba darab timur mion sadu ke somok ke tujuan panawan. Dalam Sewadau itu sentiasa ingat untuk menjaga keselamatan. Darab nyukut peraturan, nyukut undang. Sambil berindang bersama Radio Jati, pertemuan nyukut rancangan di SA Dendang Sewadau. Sebuah lagu tak diputra, lagu yang bergala selalu rindu. Khas untuk selir bersama Lemang FM, Radio Jati sudah tantuk dalam kenang.

0: akustik pelau.
1: Aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay dumbo, hompot no hiya aku.
0: Yang paling best, lagu Gabus.

0: Gagal adoi teh dan katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
1: Dia si dedang sepadang.

Terima kasih song-song Timur Pemimpin yang kekal bersama saya dalam siaran radio Jati Inu Komen semua lagu Tada Jolong Dono Afiq Sazwan, lagu yang bergalak Utusan Rindu Ngendang Rancangan di SED Hendang Sebadau. Setelah lagi pukul 5 soal pada begitu National dan National FM Kuala Lumpur Kuala Lumpur. Walaupun dia membuat tahu sebesar malam siaran radio Jati pun begitu Kilano Jati akan bersama kundu nyambung lagi berindang bersama dalam rancangan Dendang 56. Bilin untuk Mion yang sudah pun sedia standby muli. Kita ajak sampai jam 5. Muncul-muncul muli. Muncul-muncul darab yang darab. Ikut info kaki anda rasam dari bawah ni. Jadi tentu tengah masak yang tak mau. Jadi jaga keselamatan darab ni ke patuhan. Ini salah laju-laju eh. Laju ke pelan ke. Sama pulang no saboy. Tapi cukup lah saboy dalam keadaan yang selamat.

0: Palembang FM sudah tantunah lap kenal.
1: FM sinan 94.9 MHz. Ngurungau no, jangan bisa ya, jangan bisa ya.

0: Radio Jati sudah datang dulu no dalam kanal.
1: Masa ite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati sudah tentu no langganan. Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati sudah tentu no langganan.

0: mampan meyak awal denggi auno tindakan yang paling mencoy lah yang malap lapon seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu begium meyak ngada akas-akas tempat pilih sembunyi bisa lo meyak dia bawa lai sentiasa masih ke sana lai meyak adang ngada sampah di tentu-tentu lah.
1: Bilik ite tat radio jati.
2: Dedang limo onom.

keamanan ya, tanggung jawab masyarakat ataupun community Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakas yang buli jadi alam kelias ngempuni pi selalu malai maya pede bawa lai ngal aktiviti te sukong kuang no mupon minit seminggu tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua gotong royong lah ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasa no akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

0: Hai, aku Mejori, Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadio Jati, sudah tentu no lam geno.
1: Dedang limo onom.

Okey, Agus Jemaah Indah bersama Mia sebuah lagu tada. Lagu tu sana, Mia. Sebuah lagu Ted Wings, Tama Rashidah Utama yang enak jadi penyokan jati sobat dan timbang indang bersama lah rancangan dendang 56 yang bertitik surah pukul 5 tak lupa jam minit sobat. Untuk Mion yang masih tiba bapak darai pelampau naman mulik dalam tengah mulik tak dalam kajak timur dalai. Terima kasih sebab milik radio jati kombo Mion jadi pengindang dalam penawan. Berindang dalam jam yang ketalu jam yang keturi. Berindang, terus berindang bersama dengan sebuah lagu nentak kawan jati anakku. Dombokan lah, kakak lagi kau penyokan yang entak lagu Mahika. Hasdus lead bersama Mama FM. Hai dia jadi sudah tantu dalam kenal.

0: Filmora gives you the freedom to immerse fully.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam
2: genau. Boindang, hapus serentak lagu. Bersama Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

0: Grătanduno la gnau.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Radio Jati sudah datang dulu no dalam kerana.
1: Okey, jemaah muslim Jati sudah bersama lama untuk pertemuan siaran Radio Jati Adoti. Siaran ada 55.5 2026. Terima kasih song-song Timur Mion yang bersama Tan Melo Saboy Titi. Siaran Adoti ke orapan seletih dan kenal talu jam pertemuan Jati Adoti. Okey, seperti biasa aku tunggu Tejik bilion untuk selit ingatan untuk Jati bersama pertemuan Dati. Mohon sayang jika lah muncul-muncul kenal jeramak yang Jati sayang. Sebab penjumpa dah Jati akan kita diro. Menjumpakan semua muria Jati kalau bersama diro. Menjumpa berehat lah untuk minggu itu. Muncul Jati bertemu lagi. Hemur-hemur selalu. Selam damai untuk selit.

0: baik, namanya bakal mujab.
1: Jap, jap, kini kena ya. Wih, apa mari gang, nama tu binti yang bapa setia mayuhnya.
2: Neh, deh biabu nyau, nyau undang lah aku sekumbang dia dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci, dia nyau pandai lagi, gamal dia pada aku.
1: Eh, mama tu baik dia nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang. Apa, mana ya dia kia?
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya, kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
1: Apa, jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan apa ini. Dia baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya kata dia, apa tuan nyangkuang balak kera?
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nah, apa tau tusah dia bunyau?
1: Kati nak tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa RM10 deh nyau. Kena tambah yang kupulai.
4: Hari ini biar Malaysia diintu nit yang 15 Mei, kalai berengkah hari 1964. Pengrami nyambut hari ini biar Malaysia nang jadi kesemengkat ngawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembiak bak pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakup dikenal bahawa tahun 2026 itu dikenal nekap ke Iriang Balan Miak mengangkat ke penau sidak napi gaya pemansang menua ke Cemahilah. RTM beri selamat Arin Miak 2026.
5: YFM Segulai Sejalai.

lagu Joget Belalak Lemai, lagu Ari Owen. Kena kita pun ke awak sedar lemai, kita ke lemai untuk meningah lemai 15 hari bulan 5 2026, hari 5. Lagu Joget kena kita merindang hati diri muak ke lemai tu. Anggap sis kedak kita itu tadi benuang belalak ke lemai tu, semudah ke mulik diri Ari Nur Gawak. Dia enggak merindang peningan kita ikan-kan tadi agi mengkang terpukul bah jalai alun kelebih kibang mengeri kebesai harap ke semampai bersabar serta nitiah ke undang-undang jalai alun. Sis ngaja milih lagu rancak ke berketuk ambik ke kita yang tadi berasai regas ke lemai tu lebih berbaik ke kereta ne. Kita yang tadi nak berasa ngantuk atau ke microsleep ya, lebih baik ke kereta banyak ke kenangi kita ini. Tidak pi harap kita semampai bersamping harap ke peninga kita seruran likun nak ngira bak dini indur kita diau jam kiri atau na. Nak ngira kita yang tadi benua dan tu jalai kini tau ke benuang bak indur kawak jam kiri atau tau ke bak didi dini indur terus ke pengrinduk kita kemudian ke YFM. Jadi kelemai itu bawa sudah lemai. Kita mulai ngaku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih Minga dah memilih YFM. Jadi kaban ke seluruh merindang kita nak ngira kita yang tadi benung jalai ke pengawak, benung durantu jalai tak ke besi pengawak kebukai kini benung ngetu belelak jam ke dia tu. Sidak ke benung kiruh di dapur jam kita tu lebih kisir ke induk ne. Jadi berjimat ya lebih kita ke berapi anang ninggal ke dapur kita sengapak ne. Nanti kita entarik benung berapi tau ke benung berpanduk ke laut lumai tu ne. Okey, peningan nak berasai hari itu 15 hari bulan 5 cun-cun bunyi kurang tengah bulan 5 kira setengah bulan lagi Raban Bangsa Dayak di menua Sarawak dekat Ngintu Pengerami Gawai Dayak ke tahun 2026 tu ne. Sekedar tadi sudah merambu dekat ngambil kemisi panjai berserimai dengan Pengerami Gawai tentang sekedar tu tadi nak boleh mulai diri ke menua ke Tegal atau ke Penanggul ke Tegal Gawak ya, lebih kisah tak ke Gawak jauh di Menau Orang. Tak jadi harap kita semampai bersampai nak ngira sidak ke di rumah pancai di menua kini tak ke sidak ke Gawak di Menau Orang ngarap ke Gawai ke tahun tu merik jereking kita yang megak merik pengerai ngagai tiap kot kita ini setiap mujur dalam semua pengawal kerja kita lebih ke ditagak kita tahu ke juluk hati kita ke tahun 2026 tahun ini.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Okay, ini lagi ngenang pengerami kawai dayak ke tahun tu. Kalai Rabban Saiban sekali lagi diberi tangguh pengawaknya di pengatur pengerami kawai dayak renggat benua Sarawak ke tahun 2026 tu. Ne? Kalai tu nyengkau nguluk ke pengawak ti ngatur pengerami kawai ni ti daun ke ditagak dekat diatur bab penentang tebing Sungai Kuching kena 20 hari bulan 6 tu ila. Jadi perkara tu bisik dipansut ke Baum Keterubah Komiti Mit Gawai Niti Daun di dekat dipasuk mayuh bengkah agensi perintah pian megak gerempuang ke UKAI di kuasa perintah atau ke NGO pian megak pengari komuniti. Kak Lai chairman komiti tu ianya Datuk Jefferson Jamil Unyat madah ke pengerami ni lah. Okey, sebenarnya dikenak ngericah kaki kawai dayak tang samanya di ke Pelasar Endur mandang ke pengaya budaya adat ngau identiti bangsa Dayak di Sarawak. Lalu ke tahun tu, dia komiti pengatur ngadang pengeraminya dekat dipasuk 99 kontijen. Lalu pengawak megak udah diperambung dengan siliat kena nentu ke pengeraminya ilak tau lancar diatur. Awalnya tadi ngenang pengerami kawai dayak renggat menua Sarawak ke tahun 2026 tu.

0: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5 MHz.
4: Selamat lamai balap ninga bertemu baru dalam program Hello Y Seri Aman. Akalai Ibin engkau kitab baru berkongsi ke berita dibagi menua Seri Aman engkau dibagi menua Betung. Nyanyi berita ke terubah ngenang penemuai sapit premier menua kita Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas api yang lama udah ngabas pemansang projek jejantas SK Nangagayau debak Betung. Dia kena nyaga pengelikun Mensia Mayuah biar mengabala nembiak ke bersekolah bak SK Nangagayau debak Perintah Menua Sarawak ngena agensi pemansang bagi menua Betung BDDA udah ngemenar ke belanja 2.38 juta ringgit dikena ngagak jejantas ti batap bak sekolah to. Projek ngagak jejantas ngelayang jalai ti bisi atap to udah berengkah digagak 15 hari bulan 9 2025 lalu diadang tembok 14 hari bulan 9 2026. Pihak Megako yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas madah skop utama projek to nyengkawam ngagak nyematan jalai kaki tip baru ngembuan panjai 36.4 meter serta ngembuan peninggi 5.7 meter digagak ungkup nembiak sekolah pihak megak pekerja pengawal bak sekolahnya SK Nangagayau debak Betung. Yang megak ngarap penemu projek tu ialah uliah nyaga pengelikuan bala nembiak pihak megak Mensia Mayuah lebuh ngelayang jalai laban sekedar orang suah ngengkah ke kereta batisi jalai lalu ngelayang jalai ndak ngira pejalai kereta bukai ti mansa bak ndur to. Nangkan kenya berita kedua empai lama upis kerja raya Sarawak JKR Sarawak udah ngatur ekspedisi Bukit Saduk JKR Sarawak 2026 lalu maya to bisik 151 iko penjerta belangau pengawak to tebal lagi pegawai-pegawai pihak megak pengerja-pengerja pengawak upis JKR Sarawak empu. Ekspedisi to tik terubah ya di pejalai ke upis to lalu udah diatur JKR bagi menua Betung engkau kerjasama JKR Negeri Sarawak pihak megak terima sukung di mana hari JKR muka Sibu, Serikai, Seri Aman, Kota Semerahan, Serian, pihak megak Kuching. Pengawal atau mayanya dia penyadi sapit Premier Sarawak Mega yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang kemegak nyadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak. Nyalai ko yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang kemegak aduan Bukit Saban yang natai ke pengagak hati ngagak upis JKR laban miliah Bukit Saduak nyadi alai ngatur ekspedisi itu. Koya megak Bukit Saduak dekat nyadi sebagi ari ikon dagang temuai menua Sarawak. Laban palanto kalak nyadi, alai kubu siko Raja Berani, bangsa Iban Dolok Menyak. Ianya rentap, alai ia pihak megak raban besai ia ngenan direk ngelaban perintah Raja Brook mayanya. Palanto ialah megak dekat ngangkat ke perkara dagang temuai bagi menua Betung. Ari atur pemansang dagang temuai bersepadu, pihak megak perengka rama dagang temuai ti benuang di kemansang ka. Ari prambu ti betul pemansang kanang menua tu ila dekat narit mayuah penatai temuai ari menua kita dito pia mega menua luar. Apakara ti ngerancak kage dagang temuai ti mai penglantang serta pemansang penatai pemisik Mensia Mayuah dibagi menua tu kelebih lagi. Sama datang kage program tu mayanya ianya kaban parlimen P24 Betung yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, pihak megak Sekretari Politik Premier Sarawak, Puan Roslin Mapung Sabai, pihak megak Direktur JKR Sarawak, Dato' Profesor Dr. Kasidi Morris, pihak megak Residen bagi Menua Betung, Tuan Dato' Richard Michael Abu Nawas, serta pemesai-pemesai upis perintah dibagi Menua Betung, pihak megak tuai-tuai Arban Bansa dibagi Menua to. Jadi dia tahu kita kenang berita nangkan kenyak kalai sebengkah pengerami ianya pengerami makai lemai mantar gawai dayak 2026 tiudah datur gerempung tuai rumah GTR rimbas ulu debak mujur diatur empai lama bak dewan Mensia Mayuah sepawah dibagi menua Betung. Pengerami itu mayanya mujur dipenyadi ke megak Sapit Premier Sarawak, Timaga Adun Bukit Saban, Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Ti Sama Di Golok Kaban Parlimen Betong, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Mayato GTR Rimbas Ulu udah diungkup ke agih belanja ianya RM30,000 hari Yang Berhormat Adun N37 Bukit Saban, lalu RM15,000 hari Yang Berhormat MP P204 Betuang kena nyukung program-program pemansang ti dipjalai ke gerampung tuan rumah GTR Rimbas Ulu Debak. Pihak mega agih belanja khas nyerumbak gawai RM300 sepintu. Ungkup genap rumah panjai di Ulu Rimbas disuak ke mega kena gerami agi ada gawai 2026 biar mega ngelempung agi tatiang belanja mesin mayuah jerombak hari gawai ti dekat data itu. Adun N37 Bukit Saban bisik madah ke Perintah Negeri Sarawak meruan nyendia ke macam agi belanja pemansang yang kaum ungkup ngemanah kaget rumah panjai tau ke genturung pendihau yang mana kaki infrastruktur menua pesisir, pihak mega agih subsidi perkara bertanam tupik serta bantu khas lebuah hari gawai tundang inisiatif-inisiatif perintah negeri ke pengelantang rakyat nyerombak tahun 2030. Kuya mega perintah negeri Sarawak udah ngemenar ke projek ngagak serta ngemanah kaki jalai Ulu Rimbas ngena belanja RM25 juta tidak adang tau ngemuntang kaki pengawak mindahkan kita mesia mayuah serta ngerancak kaki pemansang sosioekonomi di peliliah manua tau. Dan sekali itu kita kenal pengerami gawai daya tikas bagi manua Sri Aman 2026. Jadi bazar gawai daya semanggang 2026 diatur berengkah hari Sarito tadi 15 hari bulan 5 2026, nyentuak 25 hari bulan 5 2026. Kelab Ngepan Iban Semanggang udah dipadu jadi komiti pengatur pengerami Bazar Gawai Daya 2026. Alai kena merik peluang orang-orang dagang menua ketetok mandang pihak megap jual ke produk-produk sidak kelebih lagi produk-produk hasil pengelandiak jari diatur bak mini stadium Majlis Daerah Sri Aman. Jadi maya tu megap bisik diatur pekit-pekit baka pekit Ratu Kebaya, pekit Genang Pampat, pekit Keroke, pekit Ngajat Indok, pihak mega Ngajat Lelaki, pekit Keliang, pihak mega pekit Kumang, kategori Nembiak 12 tahun ke bawah, pihak mega pekit Manah Hai Tua, pihak mega pengawak berjual macam barang kelebih lagi produk pengelandiak jari, menua ketetok serta barang pemakai Enggau Utai Irup. Mua kelemai bisa pemerindang atas panggau hari penanyi-penanyi terbilang menua kitai Sarawak dito. Lalu nitiah ke penerang program berjadi ke Bazar Gawai Daya Sri Aman 2026 diadang dekat di penyadi pukul 7 lemai tu lagi di penyadi ke Adun Semanggang Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Anak Holis. Nangkan kenyap program niti daun Gawai Daya bagi Menua Sri Aman 2026 dekat diatur kena pagi 16 hari bulan 5 2026, berengkah hari 7 pagi. Tahun tu 2026 Opis Peliliah Sri Aman udah dipadu jadi komiti pengatur program niti daun Gawai Daya bagi Menua Sri Aman 2026. Jadi dekat diatur kena pagi hari 6 tu 16 hari bulan 5 2026, berengkah hari pukul 7 pagi. Program berjalai Balam Mayuah berkena kengepan asal Bangsa Dayak kelebih lagi Bangsa Iban berengkah hari mini Stadium Sri Aman ngelingi Pasar Semanggang. Untuk di kenyap program makai lemai mantar gawai daya bagi Menua Sri Aman dekat di pejalai kena kelemai 23 hari bulan 5 2026, diatur Badewan Suara Sri Aman ngena ramai jakuk segulai sejalai negap ke pesaka bangsa. Nyerumah program tu dekat diatur Pekit Keliang ngau Pekit Kumang. Ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union bagi Menua Sri Aman ngau Serakup Indo Dayak Pampang Semanggang pihak mega Sarawak Dayak Cultural Association SDCA udah dipadu nyadi komiti pengatur makai lemai mantar gawai dayak tikas bagi Menua Sri Aman. Dipejalai ke perengkah hari 6 lemai lalu mensia mayuah tidak ngau pengerami itu diperansang ngena garis asal bangsa dayak tau ke motif dayak. Pengerami itu dihadang di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Anak Holis, Sapit Menteri Perkara Pelajar, Inovasi serta Pemansang Pengelandian Sarawak yang kemegak nyadi Adun N32 Semanggang. Nyalainya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu, nyak aja hari aku ibin, temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat lemai, bye-bye.
1: Okey, terima kasih yang guys Steven terpaksa lai kau dah berkongsi yang kau tak peninga. Hello Y Sri Aman. Lalu nak kan ketuk lagi peninga, aku dekat maca pesan berat ia ke bisit cuma kami al peninga YFM.
2: Ya, gini aku pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan
5: ke sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
6: 2025. Pesan kebayaan ya kena lah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
7: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ya berengkah macam pesan hari ya peninga YFM ke bisi terima kami hari email yfmiban@gmail.com biamga hari WhatsApp konti ke lemah itu. Kalau ya pesan ke terut bahtu yang pesan mati data hari agung anak cawung kalau pesan untuk nunjuk kaman belayan ya ke dia di nyelam kelawuh puai panggil kemintian kelawuh biamga di melugu selepung gua pungguk lacau rapak sebemban selanjan batu besai panggau pakit pian megak kaman belayan di Sibu, Kuching, ngau kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kena maritau. Kalau pesan tu, madah ke cawung anak pulau. Cawung anak pulau udah nadai. Kena 14/5/2026. Jadi, niang cawung anak pulau tu, dekat di Sengai Belam Mayuh, enyak lemai tu, 15/5/2026. Bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman, serta dianjung. Ianya kena pagi hari 6 ianya bak kubur Kristian Engkramut. Jadi ya sekali lagi madah ke cawung anak pulau dan adai kena 14/5/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya lemai tu 15/5 bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman serta di kubur kena hari 6 tu bak kubur Kristian Engkramut. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan pemati dari Puan Dorin Satu anak Linsum tak ke Indai Simon. Kalau ia pesan tu nuju kapan melayan, pian megak balati semakai mai rabat, bakar rumah dini Sungai Kelampai, rumah Anita nak jempi balai badak, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard anak Ancang di Sungai Muding, rumah Ia Ansam Tintiang Gereja Sebetan Seratuk, Sungai Berangan tiga buah rumah, Mutung Ruban, Sungai Ruan Ruban, Rapung, Diet Debak, Tinting 2000, Rumah Ikum Senyawan, Rumah Beruis Temuduk, Pengelu Anyum, Bak Babang, Kemelayan di Batang Sebetan, Batang Kerian, Awik, Benjamin Jaya Sebilik di Bintulu, XRR Mandi Nak Ribut, Bak Rumah Lim, Mutung Ruban, Ngau Kaban Belan Kebukai, Kena Alah Rintai, Kena Maritau. Kali pesan tu, madah ke Gilbert Michael Jawib, Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang Gilbert Michael Jawib tak ke Gil tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15/5 serta dianjung kena pagi hari 6 16/5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi ya sekali lagi madah ke Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15/5 serta dianjung pergila ianya hari 6 16/5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi penerang ke sili lagi tak tanya ngagai Puan Durin 1 bak lumur 013-576-4255. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngintu 100 hari datari Regina nak ketiat atau ke Indai Luhat kali pesan untuk nuju kaban belayan yang kediau di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit pian begak kaban belayan yang kediau sepemanjai jalai sebungan sebawah ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maritau. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari, niang nui anak antau. Kalau ia pengawal tu kakak diatur kena 30 hari bulan 5, hari 6 pukul 3 lemai, bak rumah usah sebungan sebawah. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngintu 100 hari, niang nui anak antau. Kalau ia pengawal tu kakak diatur kena 30 hari bulan 5, hari 6 pukul 3 lemai, bak rumah usah sebungan sebawah. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan gawai antu datai hari dera nak kapar. Nuju tuai rumah Edmund Kalai tak ke apai jabu. Pemanca cali ngau kawan belayan di Melipis Kenawit. Karin ngau kawan belayan di rumah Binal Ranan Kenawit. Bayau di rumah Nelson Surau Durin. Beti anak jambu bak Taman Bintang Betangor. Dayang anak jambu di Sibujaya. Douglas Man ngusias bilet di Sibujaya. Ngau di Pakuh Uyak, Merta, Ali, Putin, Nusias Bilet di Maung, Ganih di Liuh Kenawit, Kawan Belayan Bak Rumah Jana, Batu Matup Julau, Tuan Rumah Indru Lima, Ngau Sidap Menyadik di Jalai KG di Bentangur, Kawan Belayan Bak Rumah Steven Gadis, Seputan Selaut Ilik, Rumah Philip Janting Abjawai, Cawung Tok Ke Apai Anti Bak Rumah Kampit Sangkung, ini kumu di bilat legup ngosias bilat di rantau Abau Julau ngau kaban belan kebukai kena lah rintai nama rito. Kalau ia pesan tu, ngasuh kita datang ngagai rumah Trisi nanga Selaut Tengah Julau ngau pengawak berantu niang unggat anak kapar ia nyak kena 3 hari bulan 6 2026 tu ilah. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak berantu tak kepesan kawan tu, niang unggat anak kapar tu. Kalau kita dipinta data yang di rumah Trisi Nanga Selaut Tengah Julau, kena 3 hari bulan 6 2026 tu ilak. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan gawaian tu tak keberantu data dari Frankie anak Jipun. Kalau pesan tu nuju kaban belayan, ya ke dia buat rumah gunung sama rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jane Sungai Putung, rumah Bayer Bangkoi, rumah Suntis Bujuk, rumah Siti Pakulu Undup, rumah Wis anak Ju yang Pakuli di Undup Megak, kawan belayan buat rumah Maria Senglau Undup, Kandi Sengkili, Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubok Jo, Undup, Dalai, Tekalung, Niah, Pian Megak di Miri, Entulang Miri, Pakit A, B, C, Pian Megak Bayai, Sungai Rebuh, Mungguruan, Iju, Entebar, Tingkah, Ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai, kenama Dito. Kalau ayah pesan

ianya kena rinam 30 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke pengawak merekat ke regang git ni anjipun anu ka atau ka pai prengki. Kalai ya pengawak tu ka diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 bak rumah Simon anak celaring Radau Undup. Lalu pesan ke si Tik Tok Peningal ianya pesan nuju Kabana Belayan ya ke dia obat rumah Mawas Gentiang Kerupuk, rumah Jen Sungai Paku, rumah Loren Uang Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Pali yang Sungai Kunang, rumah Meri yang Sungai Buluh, rumah Padang Bukit Emas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembah, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Pangai Dayat, rumah Gani Dayat Pakan, rumah Runggah Sebangkui, rumah Musid Garu, rumah Udul Ulu Serikai, rumah Austin Cali Badal, pemegak bak rumah Lat Gerugok, Kamblayan Bananga Pelagos Kapit, Stabau Uyak, rumah Dagang, rumah Tatum, Punyulok Layar, Mutuk Layar, dengan penebak layar, pemegak Kabah nak belayan kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, madah ke Limia anak akal, tau ke Serani tak ke Indai Kerikap Udah Nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ingat kena lemai tu 15 hari bulan 5 bak rumah gedung bak rumah gandum Sungai Rian Bayong Ulu Serikai serta dikubur kena pagi hari 6 ianya 16 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Limia Anaka atau Keserani atau ke Indai Kerikap Udah Nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belam Mayuh kena malam tu ianya 15 hari bulan 5 berumah gandum Sungai Rian Bayong Ulu Serikai serta dikubur kena pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesiri lagi tak bertanya ngagai anak nian tu ianya Kasin bak lumur 014-626-0072. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak untuk balu datai hari itu rumah Michael anak Anthony Liam. Kalai pesan tu nuju kamar belayan ya ke dia di Batang Pandan rumah Nyundang Asan Sibu Batang Binyuk Pandan pihak berkat di Suai Sungai Mas Lamban Sungai Arif Mam tak ke di Majau Kenawit pihak berkat kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama di itu. Kali pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang X2 rumah Seman anak Jubin ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 8 malam bak Sungai Pelan Lorong Permata 13B Tanjung Ki Durung. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang X2 rumah Seman anak Jubin ianya kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam bak Sungai Pelan Lorong Permata 13B bak Tanjung Ki Durung. Awaknya trip mingah pesan berat ia ke bisik di terima kami dari email YPM Iban. Lalu ke situ tu ke baru dah diterima kami ke lama itu ia nyak datai dari ex-sergeant Engkiong anak Ambau. Kalau ia pesan tu nuju kabar anak belayan ia ke dia di Bawangasan, Pasin, rumah Iriang Sungai Bekakung, rumah Cingga Anak Igun Sungai Kelai, rumah Unjah Sungai Melanggan, rumah Ligong Sungai Lengan, rumah Siah Sungai Apung, rumah Gantih Anak Sayang di Tanjung Bekakap, rumah Imelda Anak Sandum Tanjung Bekakap, rumah Nuing Sungai Tebelian, Uba Anak Mut di Barun Serikai, Marai Anak Ganda Tanah Putih Serikai, Lidia di Madul Bentangur, kawan belayan bak rumah Rubin Sungai Rian, Pian Megak bak Teku Sibu Sekuau Unci yang anak ganya di Lapuak Miri pihak megat kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama Rito. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta muai terbalu niang jumbur anak ringgit. Kalai pesan tu kalai pengawak tu dekat diatur yang nak kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7.30 lemai bak rumah jenau anak segai Sungai Apung Ulu Sibu. Lalu pengawak tu dia tu ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak
ngetas ulit setamu main terpalu.

niang jumbur anak ringgit kalau pengawal tut kadi atur kena hari 6 tut 16 hari bulan 5 2026 pukul 7.30 lemai bak rumah jenau anak segai sungai Apung Ulu Sibu ngena cara sembiang awnya terik pesan berat ya ke bisik terima kami hari peninga YFM.

Bagi nampung macam pesan berat ya ke bisi terima kami ya di Peningau FM. Kalau pesan ke Siti tu, ianya pesan merkat ke ianya pesan gawai ngergang. Kalau ia pesan tu nuju kabar na belayan ia ke jauh tu ke semak ia ke nak lah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu merah ke pengawak merkat ke ngergang ngik niang atit anak libung. Kalau ia pengawak tu kadiatur kena 29 hari bulan 5 2026 Bak Rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawal merkat gergang ngik niat atit anak libung. Kalau ia pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 Bak Rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Awalnya tadi pesan ke diterima kami hari ansat anak atit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas kulit datang hari jemaat anak mawar tak keindai ana pesan untuk nuju kamar belayan piam kat rumah semakai amaya rabat ianya di Pelanduk Tanjung dua rumah duruk teberuk munggu gerenis pelawa putus luban piam kat bangkit nanga dua rumah bangkit baru bangkit lama nunus ajau serudit bi dabuk piam kat kaban belayan di pasar atas pasar baru Bebuling atas ngau bebuling tapang, selindung kelili, ulu kapu tuan rumah Jawa, pihak mereka di Skuyat Baru, nangga tiga, batu empat seratuk, jerai debak, nangga ban, serungap debak, pihak mereka kaban belayan kebukai, kena lari rintai nama di tau. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit, niang David Harden, tau ke gericih anak Aji, tak kapai anak, kalai pengawal ngetah sulit tu kadiatur kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi bak rumah ngelayang Vun Umbat Serudit A. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit yang David Harden tau ke gerici anak Haji tau ke Payana. Kalai pengawal tu kadiatur kena 16 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ngelayang Vun Umbat Serudit A. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas kulit dengan muain terbalu datang hari murni anak lansau pesan untuk menuju kawan belayan ya ke dia di Johor ianya Krisina anak lansau pihak mekat di Serikai kelebat sebilik di Skimbi rumah Riti anak sawung sungai Bakuang Bentangur nyimbung ngodijah nanga biban tatau rumah diri kebuluk jelaluang tubau batang kemena sebatuk niah sungai lawung ngobuk Bakuang Miri tu rumah Siba anak bunsu batu 25 Jalai Bin Tulu Miri. Iman anak bunsu batu 25 Jalai Bin Tulu Miri. Rumah Dunggar, rumah Layang, rumah Seman, Sungai Mas Ilik. Rumah Junggan, rumah Sem, rumah Madiah. Rumah Niau, Sungai Mas Ulu. Pihak Megat, rumah Sima, Ulu Meluan Selangau, Ngau Kabar anak belayan kebukai. Kenalah rintai, kenal Maditok. Pesan tu ngasuh tak datang ke rumah Michael Bilong, anak Lampuh. Sungai Mas Ulu, ngau pengawak ngetah sulit, ngau muain terbalu. Niang Lansau anak abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi minta kita ke pesan tadi datang ke rumah Michael Bilong anak Lampuh bak sungai Mas Ulu ngau pengawak ngetah sulit ngau muain terbalu Niang Lansau anak abau ianya kena 16 hari bulan 5 2026. Pesan ke penudi ya ke bisik diterima kami hari peningat tu ianya datang hari ya ayah anak Melina kalau ia pesan untuk nuju kaban belayan ia ke dia bak engkerpuk semuluang ulu ngau semuluang ilik engkeranji pantau seduku kampung upiak lingga pian megak kaban belayan kebukai kenaklah rintai kena madito kalau pesan untuk madah ke pengawak merantu niang keri anak kancung ianya kena 29 dari bulan 5 2026 bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak merantu niang keri anak kancung ianya kena 29 hari bulan 5 2026 bak rumah gerunsin anak renggan banting ilik lalu regang dekat Dianjung kena pagi 30 hari bulan 5 2026. Awak tadi mengingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu.

0: Lagu hari after kahwin. Jadi bukan selama meninggal pukul 7 lemah itu lagi ungkap Raban Christian. Kita dekat belak mendiang ke program tu Rap Hidup mulai dengan Pastor Edward Langi. Lalu ditangkan dengan salah kita sama belak mendiang ke berita lemah hari YFM pukul 7.30 lemah itu lagi.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Katinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak ngau Mayu Hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Haleluya. Bertemu baru kita minggu tu menyedi. Buat dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom bagi semua peningor. Lalu awak keberkat dengan pemayak tu dah dibaik Roh Kudus. Diberi majak nambah-menambah bagi semua kita. Kelebih lagi buat penemu pasal Allah Ta'ala kebenar. Ngau pasal Yesus Kristus di Tuhan kita. Amin. Ayat kudus kita saritu menyedi. Tujuh hiti. Lalu reti lumur tujuhnya. Babu kudusnya. Madah ke utainya. Udah tembu. Lalu lebuh utainya udah tembu digagak orangnya. Orangnya lalu ngetu gawa. Udah tembu bah. Ya lalu belelah. Nadai utai digagak ya lagi. Ambil kebandingan deh. Allah Ta'ala ngagak dunia tu keliak. 6 hari aja. 6 hari yang ngagak dunia. Lalu tembu. Lalu berhari tik tujuh ya. Allah Ta'ala lalu belelah. Ya ngetu gawa. Ya lalu merkat hari tik tujuhnya. Lalu ngeletak harinya. Jadi kudus. Bajaku udah putih. Berarti lumur tujuhnya. Completeness. Udah tembu. So kita maca tujuh itu ayat kudusnya dulu. Nih. Itu udah disedia ke Tuhan ke kita. Terubah ya. Hari surat pasal kerja Rasul. Bagi satu. Ayat 8 ke 9. Ku Jesus berjaku dengan bala murid ya. Kita dekat nerima kuasa. Lebuh Roh Kudus sudah nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi saksi aku di Jerusalem. Di serata menua Judea ngau Samaria. Ngau ngagai ujung dunia. Lebuh ya udah nyebut jakunya. Ya lalu dibaik niki ke serga. Di pedak semua sidak dia. Injil Saint Mark bagi 16 ayat 19. Lebuh Tuhan Jesus sudah berjaku dengan sidak. Ya lalu dibaik niki ke serga. Lalu duduk muak ari kanan Allah Ta'ala. Injil Saint Luke bagi 24 ayat 50 hingga 51. Udahnya Jesus main sidak pansut dengan Bethany. Dia yang angkat ke jari ya. Lalu merkat ke sidak. Lebuh ya benua merkat ke sidak. Ya ninggal ke sidak. Lalu dibaik niki ke serga. Sidak lalu nyembah ya dia. Surat pasal kerja Rasul bagi 1 ayat 10 hingga 11. Lebuh sidak murid ya benuang kadah ke langit. Lalu nangkilok ke Jesus mupuk. Tekalonya dua iku orang ngena garik burak. Berdiri ngimbai sidak. Lalu berjaku. Kita orang Galili. Namo kebuah kita berdiri ngkadah ke langit ke. Jesus tu kudah diambil dari kita. Lalu dibaik niki ke serga ke. Dekat datai baru. Baka cara ya kemupuak ke serga. Baka kudah dipedak kita. Lalu surat 1 Timoti bagi 3 ayat 16 nulis ke. Kuya. Misteri agama kita. Ianya pengharap kita orang Kristian tu. Nang amat ya besai. Jesus pegari ngagai kita. Ngenok tubuh mensia. Roh Kudus madah kianya. Nang sigi amat. Ia dipedok bala melikat. Lalu ditusui ngagai semua bangsa. Jesus nyak ti dikarap ke mensia di serata dunia tu. Lalu dia tu. Ia udah dibaik niki ke serga ke. Haleluya. Bok lima itu ayat kudus itu udah dibaca kita. Bible madah ke. Jesus udah dibaik niki ke serga ke. Jesus udah dibaik niki ke serga ke. Nama kebuah ya. Bok Injil St. John bagi 14. Jesus madah ke kebuah ya. Mudah aja utai itu dia suah Tuhan ditemu kita ya menjadi. Kuya. Anang tusah hati kita. Arab kalah talo, lalu Arab megok ke aku. Dalam rumah apa aku, mayuh bilia. Nanti ia ndak berkenyok, aku ndak madah ku tetuk ngagai kita. Aku dekat kian ke, lalu nyendia kendurnya ke kita. Lalu nanti aku mupuak kian ke, niki ke serga kian ke, lalu nyendia kendur ke kita. Aku dekat pulai kita ke baru. Lalu mai kita ngagai aku umpu.
ngambil ke dia endur alai aku, dia megak endur alai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Bala menyedih semua. Kebuah kita berkunci ketujuh itu ayat kudus tu. Ti nyebutnya deh. Jesus dibaik niki ke serga ke atas kian ke. Laban kemari ya. Bak kelindau kita orang Kristiannya. Ianya hari Tuhan Jesus kita nya deh. Dibaik Allah talonya. Pulai niki ke serga ke. Tau kata disebut kita nya. Ascension Day. Ianya ke 40 hari Jesusnya deh. Udah diangkat dari mati. 40 hari kita orang Kristian udah nyambut hari Easter. Hari Jesus tiba-tiba nikik ke serga tu nya. Ianya 10 hari sebedau kita nyambut hari Pentecost. Ianya hari dikenal kita ingat kalah talau nya menyedik. Hari ialah talau timri kita roh kudus ya. Takut disebut orangnya hari pengadau gereja. Bala menyedik semua. Kita orang Kristian. Hari tidak tahu kita ingat deh. Dia tahu. Balat lagi kita nyambut hari Christmas. Ramai nak kita nyambut hari Christmas. Udah nyok mayuh kita nemu Good Friday. Ngau Rista. Kebuah ya piak. Kau laban mayuh Christmas ngau Good Friday-nya deh. Kita diberi orang public holiday kini. Nyok kebuah kita ransiang lagi nanti hari dua itiknya. Tak lebuah mayuh Ascension deh. Ngau hari Pentecost. Kita teka. Kekak nyemitak kutainya aja. Kita ini ada kisah deh. Lalu kesini benarnya. Mayuh orang Kristian pun deh. Ngumbai hari Ascension Day tu. Tau ke hari Pentecostnya. Nyok pengharap. Lain pengharap sida nyok. Kusida ya. Ngi kami indak bangsa nyok. Iyakah? Nyok lain sehari tu menyedik. Aku dekat berkunci ke deh. Sekedar hari kebuah Ascension Day tu penting. Penting ngagai pengharap kita. Laban tu mehari Tuhan Jesus kita pulai niki ke serga kian ke. Pemulai Jesus tu menjadi besai benda reti ya. Kita berkunci keempat itu aja kebuah ya. Keterubah ya. Jesus nyebut jaku ya ti ke penudi benda batas ke yurga. Maya Good Friday tu tadi. Ku Tuhan. Udah tembu. Lalu munyi itu dah disebut tadi. Nanti utainya udah tembu. Bertinya nadai lagi utai itu digagok ya. Tak nama kini utai itu dah tembu ke Tuhan itu deh. Menyadi. Hari pemulai Jesus ke serga kian ke baru. Nyak madah ke semua pengawak ya ti nyelamat ke semangat kita yang mensianya. Semua pengawak penebus ya di dunia itu. Engkau semua pengawak ya tinggal muas kati ialah talanya. Udah tembuk. Udah tembuk maga-maga. Semua utai itu ditulis dalam penyanggup lama subuh. Udah tembuk. Semua adat-adat Moses. Engkau semua pengawak itu berberi kepiriangnya. Udah tembuk. Pengawak itu berbunuh ke jelu. Engkau bergenselan ke darahnya. Semua pengawaknya menjadi. Udah tembuk maga-maga. Pengawak Jesus tinyelamat ke kita, ngambil ke kita lurus, ngambil ke kita kudus bermua mata Allah Ta'ala, udah tembu. Penglepas kita dia tu, selamat. Entap. Ndak boleh ditikal ke lagi. Salvation kita nya, sah ke belama-lama ya. Nyalai pengawak tu dekat ngambil hati Allah Ta'ala nya, pengawak tu ngemuas ke hati ya, ngenak pemanah pengawak derimpu ndak diguna lagi. Piriang ndak diguna lagi. Adat-adat Moses ndak diguna lagi. Ten commandment ndak diguna lagi. Semua ritual pengharapnya ti berkena ke darah, ti berkorban ke jelunya ndak diterima Allah Ta'ala lagi. Pengawak ti bensanya. Laban semua pengawak penyelamat ianya deh. Engau semua pengawak Tuhan ti nebus penghidup kita. Udah tembuk maga-maga. Nyok kebuah Ascension Day tu penting. Ngagai pengharap kita orang Kristian. Dia tu, ya seminak ngasuh kita yang nak pengharap kita aja. Harap ke Jesus siku aja. Berkah hari dia tu. Okey, belum nyari semua? Kedua ya, kebuah pemulai Jesus dinikit ke serga kian ke.
penting ianya pengawal Jesus ke Sarito. Nama anda pengawal ia ke Sarito, pengawal ia ke dia tu ngagai hitai. Nitiah kutai tidak tulis bersatu John bagi dua Jesus dia tu nyam nyadi nyadi ke wakil kitai ngagayalah talo nyadi penyawab kitai nyadi pengari kitai nyadi tuan luyo kitai bejaku ngagayalah talo ngari ke kitai ku Saint John madah ke kitai anak aku nulis kutai tu ngagai kita ngambil ke kita ndak berdosa tanti orang gereja dosa kita inda bisi siku penyawab ke bejaku ngagai apai ngari ke kitai ianya Jesus Kristus ti lurus. Haleluya menyadi nanti lebuah kita bisi pil lebuah kita bisi salah Jesus bisi ngari ke kita nan ke kita nyawab kita nyadi luya kita bejaku ngagai Allah talo ngari ke kita. Ketiga ya kebuah ascension of Jesus Christ tu berguna benda berpengarap kita orang Kristiannya. Laban Ruh Kudus ngau semua kuasa Allah talanya dia tu menjadi diau buat dalam kita. Puji Tuhan. Laban ti nadai ascension de Ruh Kudus ndak diau buat dalam kita. Dua kali ya buat dalam Injil dia Jesus madah ke Ruh Kudusnya dekat diberi ngagai kita ke harap kia ngambil ke Ruh Kudusnya nyadi ke penyawab kita. Bagi Injil John 14 ayat 16 Tuhan nyebut aku dekat minta hari apai lalu ia dekat meri kita siku penyawab ia nyok Ruh Kudus ke dekat diau ngau kita belama ia. Lalu bagi John bagi 16 ayat 7 Jesus madah ke ngagai bala anak murid ya. Ku ya. Ngau benar aku madah ngagai kita. Kita untuang ti aku mupuak mulai ke diri ke serga kian ke. Laban ti aku ndak mupuak kian ke. Penyawab ndak datai ngagai kita. Ku ya. Tang aku mupuak. Ku Jesus nyambung. Lalu aku dekat ngirum ke Ruh Kudus ngagai kita. Terima kasih ya. Jesus. Tuhan aku. Nanti nadai ascension day menjadi Ruh Kudus nadai diberi ngagai kita. Nyok pemesaya guna ascension day tu ngagai kita orang Kristian. Ngagai semua kita orang Kristian. Laban tu ukai pengharap dia menjadi tau tai ti amat. Pemendar. Temu me pemendar kubuk kudus. Lalu pemendar tu dah ditemu kita nyok tiba dalam berita manah Jesus Kristus pemendarnya menjadi dekok ngelepas ke kita hari semua ajar-ajar agamanya tindak betul semua pemendarnya dekok ngelepas ke kita nyade hari semua ajar tentang pengharapnya tiagi nitiah kadat Mosesnya laban pengharap kita orang Kristian nyade nya ukai agama tau tai kebenar utai tiamat Kristianiti nya de nyok kawal kita ingau petaro Allah Taala ukai agama laban kita udah pulai bebayak baru ngau yo kita pulai bebayak baru ngau Allah Taala nya de nengah kepercayaan kita bo darah Jesus Kristus ukai berdarah jelo ngau ba semua pengawak ti degago anak yo lalu ketegal pengharap kita kita diambu petaro Allah Taala nya nyadi ke anak yang pu nyok kubuah Christianity itu kai pengharap relationship kawal kawal anak ngau apai nyok kubuah kita ngangau kalah talau nyok apai urang agama bukai ndak tau ngangau kalah nyok apai laban sidak yang nadai kawal diri menyanak ngau lah talau kita bisi amin. Lalu ke penudi ya, kebuah Jesus itu diambil pulai nyikik ke serga kena. Nyak penting yang balau menjadi semua. Ianya, Jesus nyikik ke serga kian ke, dipedak nyengendau batang tubuh. Dipedak nyengendau batang tubuh. Ia dibaik nyikik ke serga ke,
nyerupo sebako-bako kita manusia tu. Bisi tubuh, bisi tulang, bisi isi, bisi baju. Jesus dia tu hidup di surga dia. Bako kita manusia di dunia tu. Bisi tulang, bisi tubuh, bisi baju. Bisi batang tubuh, bisi mua mata. Haleluya. Lalu dia tu mengharap kita berguna benar. Nanti kita itu disebut bub kudusnya bala tubuh Kristus. Kita lebih maya ya kita pulai lalu niki ke surga kian ke kita pun menjadi haleluya niki batang tubuh mega bisi tubuh bisi tulang bisi baju bakal Jesus di niki batang tubuh mega batang tubuh kita nya tubuh kebaru glorified body nya lain menjadi bala kita sebilia bala kaban belayan kita bala pangan bala painai kita bala kini kita dia dah dulu pulai ke surga kian ke dia tu dah pulai dengan Jesus Kristusnya sidaknya pan menjadi bisi tubuh mega agi bedau mua bakal ngi sidak menyok bakal Jesus mpu amin nya lai hari ascension day tu menjadi kita yang nemu gaya utai ti disebut orangnya penghidup ti meruan ke belamoyo penghidup ti bergulai ngau Jesus Kristus penghidup ti bergulai ngau Allah Ta'ala ke apa kita penghidup ti nadai ujung so nyok mes kedok ya penguntung kita yang menjadi nemu guna ngau nemu pemesai reti ascension day tu ti disambut kita kemari ianya 40 hari Jesus sudah diangkat dari mati. Lalu dibaik Allah Ta'ala pula nyiki ke surga kian ke. So, sekumah nanti penatai Tuhan ti kedua kali ya. Ti lagi lama menjadi. Kena irau. Tuhan tetap ngintu kita likun di dunia tu. Tuhan tetap menjaga penurun ngau pemulai kita. Tuhan merkat ke kita ngena penggerai ngau penglantang penghidup. Ya meri kita pemayak ya mpu menjadi. Ya rindu ke kita. Lalu berjaku ngari ke kita nyadi tuan luyo kita ngagayalah pai kita di surga dia kita bisi penyawup di badas dalam nama Jesus amin bertemu baru shalom.

0: ดาละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
2: Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin dan yang alam sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam penglikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali untuk bala peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang ngidup kekasih sayau engkau ukuah bak hari raya korban. Jadi bala peningat semua, hari raya korban ya ukai seminak pengerami raya ajak tang sitik tanda kasih sayau engkau mai reti segulai sejalai kita umat Islam bak kandang mensia mayu. Jadi ibadah korban meh nyadi kesitik palan ala kita belajar berkongsi ke jereki engkau bala sidak ke endak entu manah nasibnya tadi. Badiak tadi bala peningat semua, kita dekat ngenatai ke berarti kita asai empati keikhlasan engkau ati tik bersyukur. Akhlak tik mana dia tadi dekat ayan ukai lebuh maya kita mari aja tang mega lebuh maya kita kiruh tok ke peduli ke penusah orang bukan mega kita ninga kesada ati sidak ya kita merti ke penusah sidak ya engkau mantuk sidak ya nyak meh tanda tok ke kelaik kasih sayau tik kebenar ya. Jadi beruang bilik kita megak jadi kemeh bulan Zulhijjah tu dikenak kita negut kaget kaul serta meri awak kena kita bergulai sama kena kita berandau ngeduduk si bilik nunjuk ke penyayau kita serta sama belak berbahasa ke sama diri enggak bala bakia kita megak dia tadi kita sama belak nyaga kepercayaan tok ke keikhlasan alasan sama diri kita lebih maya bersulu untuk ke maya kita berkaban bakanya megak engkau jiran kibok kanan kita kita sama belak nyubur kaget semangat bertulung bersukung engkau sama belak kiruah ke sama diri sama kiruah ke jiran kita nama penusah jiran kita nama berita jiran kita. Jadi kita nanya sedak ya, jadi kaul tik mana tu tadi ya ukai seminat datai hari utai tik besar aja tang ya datai hari pemanah tik miat aja tik semampai di kerja kita leban kebenar ya adab ngau akak tik manah meh tik dekat nyubur ke kasih sayau nya tadi engau hari nya tadi mega dekat nyadi ke kita itu tadi raban mensia mayuah hidup engau harmoni engau mega boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ngarap ke semangat Zulhijjah tu ya semampai nyadi ke kita orang tik mentas engau bergulai engau semampai kiruah tok ke peduli ke semua orang. Jadi wallahu alam nak tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke baik aku tu tadi bisik merit manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita basada kita dekat datai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semalam Mai Peningah, Datuk kami labur ke Berita Lemai 15 hari bulan 5 tahun 2026. Sebelah Siti Kanan Nur Sita Jepak sudah dikembalikan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai buat upis tanah dengan survei sudah dipadukan. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Radda dekat Deep Jalai. Nyatari batang berita lalu tu isi berita.

Sari kelima Ketrubah penggal kelima konsol negeri Sarawak diterus ke baru Sarito. Muak ke pagi tu tadi, bisi 11 ikut kaban konsol negeri, ngau ngambil bagi sautanya petulis, sebedar nerus ke ngau bercurai ke usul merit terima kasih ngagi jakut pemuka tuai pemukai menua Sarawak. Tu antara sita kaban konsol negeri ke bisi ngau ngambil bagi, ianya sita engkliri Junika Rayong Ipa, Kabong Datuk Muhammad C. Kade, Kelakar Muhammad Duri, ngau terbeduk Dr. Simon Sinang Bada. Sebelah titik kanan Dur Sita Jepak sudah dikemendarkan nyukat perimeter tanah hari baru program nyukat tanah adat Bumi Putra NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Tanah kiri Sukatuk kemungkur kira 3,372 hektar pemesai. Sapit Menteri Pemasa Menteri dengan pengeraja asal Datuk Len Talib Saleh madahka hari penyampaunya bisik 8 buah kanan dur di ngembuan 2,984 hektar pemesai sudah tembuk di Sukat serta di Gazet yang di kampung komunal bertanam tupik Buhitra hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Kelimparnya lalu hari 3 buah kanan dur yang 4 km 15 jalan ulus bawah agi bedau di Sukat. Tuk ketegal orang kebubu tanah nak datai ngonguluk randau nuntut tanah sidak serta nak merik timbal ngagai upis tanah enggal survei. Datuk Len Muninya lebuhnya tanya kaban konsol negeri Sita Jepak Iskandar Turki berkaul dengan status pengawak ngagak tanah gezet NCR ngau kampung nyak Siti Ari atur perintah kena ngerumban pengawak nyukat tanah serta ngaku orang kebumpu tanah. Berbak ngunya sapit Menteri Pemansang Menteri dengan pengeraja asal Datuk Len Tarif Saleh pada keperintah Sarawak Megak ngambil bagi sekedar atur pengawak dikena ngerumban proses nyukat-nyukat tanah adat Bumi Putra NCR. Tok nyengkau mengambil 467 ikut pemesai kebaru buat upis tanah dengan survei dengan agih belanja tambah RM30 juta setahun kelimpari servis juru ukur luar dengan teknologi nyukat Megak dikena ngambil ke pengawak berjalan ke servis lebih sikar lagi. Tajak pihak ianya metak madah ke kerjasama hari orang di nuntut tanah berguna benar dikena nentu ke projek nyukatnya ulih dipercalai ke engkau mujur. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rada dekat dipercalai ke Bak Sitak Belingian dengan ungkus RM102.5 juta. Perkaranya dipadah sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ia mansut kejakunya lebon nyaut tanya hari kaban konsol negeri Sitak Belingian Abdul Yaakob Arbi Baom konsol negeri sehari itu tadi. 3 bengkah batang projek kuda diperambu mengangkat ke pemanah Eko Taman Tanjung Berada, ngagak dataran baru bak tabak pengerami berderun ngau ngintu penentang tebing sungai Kampung Suyong ke diatuk benar dalam proses kealai niri ke projek. Nangkan kenyak 2 gig projek kebukai ianya Taman Botani Belingian ngau palan latih bertanam tupik Belingian agi bak renggat ngagak langkar. Berbak ngenyak projek jalan sekolah SK Sungai Liuk Kuala Belingian fasa 3 diatuk benung dalam proses tender. Lalu ditangkan dengan projek Taman Botanikal Balingian. Pengawal ngagak 2 bengkah projeknya dipelabak ke Belabuh dipercalai bak suku Ketrubah tahun 2027 lalu disadang tembuk penuh bak suku Ketrubah tahun 2029. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi bukan nambah ke 4 agi projek bukai dipelabak ke dekat tender bak suku Ketrubah tahun 2027 sebedar projeknya berengkah dipercalai ke bak suku kedua tahun kesebakar. Berbak ngunyak rada dekat seluruhan matau projeknya bergulai dengan agensi tip kaul serta nentu kenari ubah digagak bak skop projeknya, pengundah dipercalaikan dikenak nentu ke semua projek oleh tembok nitiah ke timpuh ke udah dilanggur. Upis bertanam tupik Sarawak DOA ngungkup ke RM1.12 juta dikenak memansang ke sektor bertanam tupik bak sitak kelakak hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12 RMK12. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben madah kagih belanjanya dekat merit puntung ngagai 136 ikut orang kebun mit. Tuk nyengkam pemesai tanah tik boleh 16.2 hektar ke alai kanan dur bertanam tupik kelimpah hari ngadu ke jalan ladang 4 km pemanjai. Projek tu mujur maksud ke 29,000 tan metrik hasil dari produk tanam tupik di berga RM200,000 sekumbang pengawaknya di Jalaika. Berbangnya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben berkebak sektor ladang sawit
perintah udah berjalan ke 3 batang perkara strategi ketubah nengah upis minyak sawit Malaysia. Strateginya dikenal ambil kuasa ngagi koperasi nanam sawit kemeruan serta ngemansang ke infrastruktur ngemekanisan dikenal nyaup ngangkat ke pengelantang pekebun mit. Nyalai upis gerempu ngemulai ke pemanah tanah Sarawak Megak benung ngemansang ke estet buah sawit Ruban Utara Bak Sitak Kelakar di mungkur 6,633 hektar pemesai tanah. Karanya sudah dibayar lebih dengan kaya sidak bempu tanah di buliah 71.2 juta ringgit lalu diagih dengan kaya 1,791 ikut orang kebisi ngambil bagi. Kita dah tu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah nak nulak dekat berjalan ke tagang penuh berkenak ke web Jemaah Elak. Berindi Arif Ngirawati berkaul ngau budaya berkenak ke web ti manjak nambah bak Rabah Nembiak menuatu. Menteri Raindok Nembiak Min ngau komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah mereka web diatuk nyadi isu pengerahan mensia mayuh ke majak berat lapan bisik berkaul ngau salah guna dadah ngau utai sintetik. Nyalai perintah menua diatuk benung merat ke program nagang ngambil ke oleh ngirik pemerhati hati bak Rabah Nembiak apindai ngau komuniti bak menua tu dikenak ngajar mensia mayuh pasal penusah berkenak ke nikotin ngau produk web ti dipukulai enggau dadah. Datuk Sri Fatimah Abdullah marah kemunyinya lebuhnya tanya kaban konsert negeri Sitak Bukit Asik Cian Jin E maya am konsert negeri hari 5 ke Saritok tadi. Berbangunnya Datuk Sri Fatimah Abdullah pada ke upis menteri yang benar bekerjasama dengan agensi penerit adat yang kaum polis diraja Malaysia dengan upis pengerai Menua Sarawak dan berjalan ke pengawal nagang berkenak ke web. Hari baru Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 pengawal penerit adat patut cakap lagi berjalan ke pengawal tebal lagi buat pengawal jual iklan serta akses dengan semua produk insap dengan Rabah Nembiak ke baru umur. Tunjangkan produk insap tembakau, insap elektronik, web, ngautai kuliah, nganti insap tembakau. Hari bulan 1 jentuk ke bulan 5 tahun tu, empat ekonomi yang sudah kena kompaun dengan Seksyen 13 Bracket 3 ketegal meli insap dengan cara belalai, lalu 253 ekonomi yang didawa dengan Seksyen 17 Bracket 1 ketegal penyalah nginsap ngau nginsap web. Kelimpah rinyak tiga ikut orang dagang begat didawa hari baru Seksyen 13 Bracket 1 ketegal nyual produk insap ngagai nembiak baru umur. Projek ngagai klinik pengerai Napir Limbang Sedotu ditangguh ke lalu projeknya diatuk benung dalam proses diserahkan ngagai upis kerja raya JKR Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawal Berumah dengan Perintah Lokal, Datuk Michael Tiang Ming Ti, pada kerja ngagak projeknya dipelawat ke Berengkah dalam suku ketiga tahun tu. Tang tajak pihak ungkus siling projek diudah ubah baru ke bulih 9.523 juta ringgit, enti dibanding dengan ungkus hari asal 3.

Batu Danau, Datuk Paulus Pelugumbang, Baom Konsel Negeri Sari Tok Tarik. Projek agak induk Pespolis IPD Lacau sudah dibenarkan dari perintah lalu Upis Kerja Raya JKR Sarawak dipadunya di agensi berjalaikan projeknya. Menteri Dagang Tumbuhan Industri Kreatif Mengasani Pemerintahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka projek agaknya dipelanjar dengan projek sempadan Sabah dengan Sarawak hari baru Upis Menteri Dalam Luar KDN dengan langgut pemangsaan Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. IPD Lacau tiba operasi hari baru kuasa induk Upis Pulih Pilih Sri Aman dekat ditumbuhkan bak pilih tanah selanjan dengan pemesai 3.2 hektar. Skop projeknya nyengkau mengangkat bangunan pentadbiran dengan kuartus ke alai Nur Diau. Ia mansut ke perkaranya, lebuhnya tanya Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Bunan, Datuk Mong Dagang, Baam Konsel Negeri Sari Tok Tarik. Upis Menteri Nembiak Lombak ke Pemansang Orang Dagang Sarawak numpu ngagai pengawak negap ke pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET Bak Barla Nembiak. Sapit Menteri Nembiak Lombak ngemain serta Pemansang Orang Dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat pada kekelimpah hari TVET, Upis Menteri yang megat numpu ngagai pengawak bidang sains, teknologi, engineering, matematik, STEM. Atau pengawal itu dekat dikenak nyikap Peraban Nembiak dengan pengelandik Teori 11 senutuk dengan peminta industri market pengejar pengawal Jam Kediato. Ia menyinyak lebuhnya tanya Kawan Konsel Negeri Sitak Terpeduk Dr. Simon Sinang Badar Baam Konsel Negeri Sari itu tadi. Bak pengawal kebukai, penyampau Upis Statistik Malaysia Dozem ngerikut ketika pemaya orang kena degawak di Sarawak ianya 3.1% bak suku ketiga tahun sitik itu kemarin. Nyalai Upis Perkara Pengujian Pengawak Nagak Tikas Penanggul Orang Kena Degawak nyawakat sama dengan tahun sitit kemarin ianya 3.0% tinggal penyampau tubuh kegawak berumur antara 15 ngagai 64 tahun. Festival Muzik Kuching dekat diatur pengelamat 2000 runggu belabuh hari pergilak bak padang Merdeka Kuching. Diteka penerang hari Tuai Communication dengan Strategi Korporat Dewan Bandarai Kuching Utara, Devon Share Sikem, mereka festivalnya dekat ngempuruk ke Raban Pemerindang hari Menua Tumpu, Engkau Menua Luar. Antara artis kebisik bak festival tu, ianya artis dari Indonesia Chakra Khan, Raban OAG, Melissa Francis, Engkau Ramdes Walter. Festivalnya menjadi siti hari elemen kebguna nuju pengerami ngintu hari bandaraya kena satu hari bulan 8 tu ilak. Kelimpah hari pengawatnya kediatur aktiviti glamping in the city megat bisik dipasuk bak festival tu. Festival tu dekat belabuh hari pukul 8 malam lalu tamak endah berbayar. Devon menyinyak lebur dirandau cerita pagi Sarawak dengan program Selamat Pagi Malaysia bak TV1. Dewan Menara Kuching Utara DBKU minta kerjasama Mensia Mayuh mantuk mansiak berkaul dengan kes vandalism serta curi kabel. Tok Berindi Arif Penusah kenyadi bak kanandul jematan Taman Husin Empai Lama tu kudah. Di tingkat penerang media DBKU, Raban Sidak bisa nerima sekadar gambar dengan penerang Arif Mensia Mayuh berkaul dengan sebuah kereta bangsa Toyota Hilux bercurak-burak. Ti di pelawat ke bisik berkaul dengan pengawal curi serta ngerusak perengkat guna fasiliti communication bak ndurnya. Berindi hari kesnya, Mensia Mayuh ke bisik sebarang penerang berkaul dengan kes vandalism tu dipinta datai ke mua mantuk mansiap kes tu tak kepeti pun bak lumur kusung 82-446-644 serta megat dengan aplikasi WhatsApp bak lumur kusung 16-886-4466. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Sebelah titik kanan dur sitak jepak sudah dikembenarkan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai bak upis tanah nge-survey sudah dipadu ke. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Raja Rada dekat dipercalaikan. Yang dekat kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kali berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Saat itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bak tanah perintah. Menteri Pemanzang Tanah Sarawak Adenan Satu yang udah mansut ke penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya yang madah ke diri terpantau benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan no air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bak sepamanya calai Santubong no rampani kena mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur ti mandang ke perintah dan sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menguatu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tam Semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemandu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih kepada peninggal YFM kaget mengkam gulai sejalai dengan kami bak jam tik kedua atau banyak bawah sedang lemai gulai dengan aku Rolana Gilbert yang dah pukul 9 malam tu lagi nah? Ok, kasih sekedap peninggal kita tu tadi baru dangin tu diri gulai dengan diri sebili habis sekedap tu tadi dengan John Trimpo nama tu ngin tu diri bak luar tak ke kedai kini engkanya nanti hari kini bersumai tak ke berpanduk ke lawak ke lemai tau nengawak na asal metu hati tu atuk lantang gawak-gawak gak munyi ko jakuk sekedak kaban tang pengerai derimpu patut di seluruhan dijaga na. Okey, mereka lemai dekat mekat nuju peningat kita ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Nerubin sat lemai DJ sat mencari ke pengawak lemai tu berita hari kami di Miri lemai tu mana ke ya oh, puji Tuhan banyak menyak nah. Biar mekat Rini Sabai bisik nyapa madah ke hujan di Serikai lemai tu minta putar kelaku gawai ke ni hari Ricky Anderson Monica Meliah Bunggang sat lemai DJ hari Miri tu minta tebah ke lagu gawai lagi kena merindang peninga YFM. Okey, terima kasih ya. Ngagai Monica Malah Bunggang, Petrus Inchan mari rimpu benda mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Lily Anthony sama jalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang. Rindu Athena celap lemai tau. Dion Juki sama lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Juni Ben megap sinyapa mendah ke gayari di Miri. Mana ke lemai tau Tucum selalu sampai jalan ke penguat DJ Jimat pulai malam lagi. Terima kasih Tucum selalu biar muka Anita Sapit Kandau sampai jalan ke penguat Pak Konti mana hari kami di Selois Buti ko ya minta putar ke lagu gawai hari Ricky L Anita Nawai sampai lemai DJ sampai jalan ke penguat hujan hari Pak Pakus Bau ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama Anita Nawai biar muka Buri Nyalu bisik nyapa ke lemai tu sampai jalan ke pengawak mana hari kami di Miri ke lemai tu oh, terima kasih orang Miri bersih kemudian ke YFM biar muka Andrew Ujai masih yang bersih nyapa sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawak lemai tu mana hari kami di Miri oh, orang Miri nah mayuh nyapa ke lemai tu minta putar ke lagu Swedin Lengau ke ya nuju kaban Facebook WhatsApp dengan semua peninggal YFM. Salam saya semua Ari Andrew Jemas yang di Miri kok ya. Kalian teman MJ Ari Lande selamat Ari gawai DJ kok ya minta putar lagu gawai Ari Ricky Anderson kok ya. Kena amrit selamat Ari gawai nuju semua. Intan Bakir siapa sat lemai DJ sam konting genuan ke lemai tu terima kasih Intan Bakir. Iba Vincent madarin pun benar-benar ke YFN terima kasih Iba Vincent. Mami Aba sat lemai DJ sam jalan ke pengawal terima kasih. Richa Unup madah ke baru-baru hujan hari kami di Tok Bak Simpang berjalan Simpang Semunjan ko ya. Okey terima kasih Richa. Ros Liao harap kemujuan kerja pengawal bakal ke lemai tu mana hari kami di Bayan Tasik lemai tu sama Ros Liao berkongsi ke info kari di Bayan Tasik pengguna api lambai bersih nyapa muka sampai jalan ke pengawal ko ya terima kasih Catherine Robin sampai jalan ke pengawal DJ ke lemai tu terima kasih Sandy N muka bersih nyapa Erika Anis Nis marah ke info benda-benda ke YFM Roy Kuam si mantai ke gambar radio klasik pun gambar radio ni lah. Sebelum mai DJ, sana berjari ke pengawak. Baru berdua ucan kami di Sri Aman. Rindu hati tadi Sri Aman celap lumai tu lah. Pemegang limut randi, sebelum mai DJ, sebelum berjari ke pengawak. Hari kami di Kenawit mana kok ya, terima kasih Lemut Randi. Cecilia Kumis sama jadi ke pengawal DJ kok ya, terima kasih Cecilia. Erika Anis Nis, Adi Suryaman tu DJ minta sebarang putar ke sebarang lagu gawai lagi out kok ya. Okey, nanti aku ingat dulu out. Lalu Sindon Idi mesti nyapa Ari Miri tu kaya minta putar ke lagu gawai Ari Melissa Francis kena Melina Drimpu ngau semua di ngau YFM. Lina Bugis mesti nyapa meka sampai jari ke pengaduan berkonti hujan hari kami di Johor. Selamat hari ujung minggu kaya nujunan ngau kita sebilik meka. Oh, selamat hari gawai kat datai kaya nuju kita sebilik. Terima kasih Lina Bugis. Francis Ancis mesti mendiang ke YFM. Terima kasih, ini tinggi orang betung tu. Selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawal. Terima kasih ini Fuan Argula 9206. Selamat jalan ke pengawal Pak lemai tu DJ. Terima kasih Nor Agat. Selamat jalan ke pengawal kemam tu minta putar lagu Tuak Dara Ari Gilbert Gawung kena merindang semua peringat YFM Ari SK Ulu Durin kibat di Sibu Rasibu nah. Biar muka nyapa peringat kita ke Suruhan Bulan yang sejalan ke YFM di Sibu pakai Syasha Amanda Syasha di Bau pakai Jessica Itan Samuel Mutin Stamos Tebi Stella Bentina Paul. Aku ingat kita ke Bukai Kik Muam di Miri. Yang ingat kita ke Bukai ke Seruan Mudian ke YFM. Nak ngira kita tadi di Semenanjung Malaysia tak ke Bak Menuari Baik ini. Terima kasih ya ke pengerindu kita. Okey, mutar ke si lagu gawai ke pintar peningat kita Ari Ricky Anderson. Terima kasih sepati yang bunga jarau.

0: selamat lemai dengan kita pendengar semua. Nama berita kita ke lemai tu. Bakal ku dah ada semaya menyekup mian tarik kapat nak ku nanduk baru laban ke lemai tu. Siti perkara kebesai benar ti kelebih lagi kebenaran delaban perintah madani kemayar itu ianya penyalah makai suap. Jadi seninjak benar ke lemai tu pendengar kita ke lemai tu bisi bergolong dengan sikup pemesai, sikup pegawai kena sigi di kangau dan sigi datai ngagai UPS WiFi meban RTM di Kuching dia tu laban dekat berbagi ke penemu dekat merik kita sadang penemu sedentang nama utai ke berkawal ngau pengawak makai suap penyalah makai suap bisi orang nyebutnya pengawak bisi nyebutnya penyalah tang yang lebih berat lagi ngagai penyalah bergolong dengan aku siapa lagi nanti ukai Tuan Jackson Minggat anak pinul. Jadi dengan datai ke nuan tuan, selamat lemai ngagai nuan ke datai ngagai studio WFM Iban ATM Kuching ke sekali tu.
1: Selamat lemai
0: dia. Ya, jadi tuan Jackson tu ianya pegawai aba pampang pendidikan ya, pendidikan masyarakat SPRM di Kuching dia tu tuan. Ya. Jadi sebedau tu ke beranau jauh ke gig senentang topik ke lemai tu. Setengah jam dungkup ngagai tu harap ke nyenak muta de kenang tu ke lemai tu ya. Minta padah ke penatai diri nuan dulu tuan au hari ni asal nuan jadi kira ke mimit senentang kerjaya nuan kerja nuan ba SPRM tu.
1: Okey, Mas RJ. Sama lemai RJ semua pelab tinggal. So, aku tu Jackson Mingat anak pindol. Iban hari semarahan itu lah.
0: Semarahan ya.
1: Kuat itu.
0: Ya.
1: So aku start gawa tahun 2007 lah. Bapak Putrajaya sampai 2015 bapak bagian keselamatan din. Udahnya 2016 lalu pindah ke Sarawak gitu. Sampai bulan 7 tadi ngagak siasatan. Siasat orang apa tadi?
0: Bagian nyasat orang kesalahan lah.
1: Iya, betul.
0: Udahnya
1: tadi lalu baru gak masuk lagi jawangan pendidikan tu.
0: Jawangan pendidikannya. Jadi kira aku udah mayu sampai penolbak nona tuan ya. Hari puan nuan dia kalau lumpur sempat nyentuh ke ngagak dia tu. Kau ngujuang ke nuan dambi orang bagi perkara kira ke merik pemerhati hati ngau penemu mata dari ya. Senentang penyalah makai suap. Awak ketua berengkah merti ke sekali tu ya.
1: Okey.
0: Jadi nanti kita ngenang SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Cukup takut orang ninga upis kita tok tuan. Siapa-siapa nak tanya aku disebut ke asuh henti view nuan tu tadi. Sigi apo kata-kata. Nah sigi siti ari upis korang yang tadi nah sigi megai tengu pengawak kebesai. Ukai semina kita yang tadi nyaga berkawal ngau perkara wang ya ke ba swasta atau ke ba company luar tang megak ba penguat perintah semua dijaga kita. Ulih nuan nerang ke silik tuan ya. Fungsi tak ke pengawak ke ada penyalai ke SPRM awak ke semua nemu tuan.
1: Okey DJ. So fungsi SPRM tu tadi ataupun upis penegak makai suap tu tadi. Bekas rimai dengan penumbuh session 7 Akta SPRM 2009 pemesai-pemesai komisyen penegak makai suap tu bagi kami tu lah. Ya sudah diberi tanggungjawab kena nerima dengan nimbang tiap-tiap report berkawal dengan penyalah makai suap. Penyalah ngena pangkat ngau penduduk atau ke nyeliwing duitnya tadi ada salah siti ya lah ya kira lima aduan lah paling nama ya semua orang ke lima aduannya tadi so udahnya udah bisi aduan tadi bala kami lo nasat sebarang orang ke berpekat belalai serta disangka ke gereja penyalah makai suap lalu dituduh ke mahkamah atau ke nengkah hasil hari pemakai suapnya tadi dibaik ngagai pendawaan untuk dirujuk hak maksudnya tadi.
0: Jadinya batang pengawak kita kebenaran ni. Dan segi pengawak besar ke de penyalai kita tu de tuan
1: ya. Ya, kira bisi 4 ya tadi. Ada
0: empat ya.
1: Aduan, nyasat, dan ya kena Melayu nya tata kelola. Tata kelola tu ya tu mansia. Mansia sistem ngau pengawak upis ya ke pedak kita bisi ruang dan peluang tadi. Orang yang ngagak penyalah makai suap pada dia.
0: Jadi dia kita ngatur ya nah.
1: Ya, kira-kira kami beri kimat nasihat ngagai sida ya untuk ngubahnya tadi. Bukan kami mendak dah. Untuk bisi peluang ngasuaya makai suapnya tadi, kami beri kimat nasihat ngagai upisnya tadi.
0: Awak aku tanya naknya di ini ya. Betul. Jadi ukai semina kita tu ngigak penyalah orang betul tadi. Anak ngai ke orang buat luar dah salah ngap. Kita tu nanti uliah medak utanya bakal kekak nyadi tadi amanya kita datai nagang otok nak tahu tentu begitu nepiak na tuan
1: betul
0: ya.
1: Betul
0: medak tanggung pengawa kita tu kesuk bakal tu tuan kita tu bisi kuasa mendakwa kini menawa orangnya mai orangnya ngegekot nanti nyemak nadai siapa ke bempu tanggung pengawa ngeletak ke dawa orang ke salah tu tuan
1: bakal SPRM tu untuk penemu semua kami tu ndak boleh mendakwa kami tu
0: tahu ndak boleh ne
1: nanti kuasa mendakwa bak mahkamah. Jadi utai sidak ke beri kuasa tu tadi sidak peguam negara. Utanya bisik dalam perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Jadi peguam negara aja ke uliah mendakwa orang kesalah bagi suap tu tadi bak mahkamah. Jadi SPRM sigi ndak tahu mendakwa.
0: Jadi kita tu tadi nanti laporan datai bagi kita, kita nerima laporan nasatnya.
1: Betul.
0: Nama tak ke ditemu kita hari laporannya nyak ke de kena sida AG tu tadi attorney general tu ngagak dawaan.
1: Betul. Pemak cukup semua buktinya tadi nak sigi sah ya nyak tadi ngambil makai suap terima duit, bukti yang terima duit udah bisi.
0: Ya. Yeah.
1: Anjong ngagak AG. AG yang akan mai ke mahkamah.
0: Okay SPRM. No, okay UPS penegang penyalah makan suap. Nyak tadi leban bak senentangnya mai orang salah pikir orang salah runding orang tuan. Orang mai tadi SPRM mansia nerima penerang tadi lalu sidak yang mendawa. Okay ini AG nah. Nah segi attorney general. Okay. Jadi nama lebuh kita nyebut senentang makan suap rasuah tu tadi nama utak ke dokumai orang rasuah tu berkini ikut cara kita berarti kini perkara utak tu tahu dokumai rasuah tu ukai dokumai rasuah berkini kita berarti kini tu
1: bakal rasuah tu ataupun makan suap tu ya rasuah tu yang mesti bisi orang minta duit orang terima duit kenyata tadi
0: meri ngon terima
1: meri ngon terima nanti sikut meri sikut nak terima nggak jadi rasuah ya
0: amai betul
1: udahnya apa jenis ya tadi apa jenis suap tadi beri ya
0: bisik bangsa
1: ini bisik
0: bangsa ya oke
1: jadi tia tadi contohnya tadi mata duit udahnya upah hadiahnya tadi penduduk pangkat udah jadi rasuah perkhidmatan tiket taikannya perkhidmatan kerja lah bapak perkhidmatan tadi udah jadi diskon udah jadi bentuk suapnya tadi
0: jadi kira ya tu tadi antara 6 itik perkara tu tahu dokumen rasuah duit tu nasi suah lah kita nemu ya rasuah namanya makan suap tu ianya duit upah tu tadi maksud tadi ngupah orangnya tang kebenar yang ada berjalan ke pengawal
1: betul
0: tang duit pansuan jadi ia bisi cara ya nak okay, seminat duit aja
1: nih. Ya mayo jenis suap ya.
0: Nah, mayo jenis suap. Tang semuanya tadi bisik tujuh.
1: Bisik tujuh.
0: Nyak ke ngujung ya
1: dokumen suap.
0: Mai.
1: Siapa bekal tadi balasan lah kena. Bukan balasan tadi ngampi ke diri kena hukum ke. Kita beri contoh lah contoh aja. Bekal tua tu. Di pengakuasa tadi banyak lain. Aku tu tadi di nyaman aku. So aku ngai di nyaman aku. Suat ke aku dek RM50 nah, nama hal bisik balasannya nama hal bisik perbuatan minta ataupun menerimanya tadi
0: jadi utak tu nak segi suah kes di pansiak kita dah bersatu
1: ya ke selalu di pansiak kami lah ya ke bentuk
0: ya ne ya ke melibat ke orang namanya orang ke penyewat awam eh bisik gini ngeri dah tanya
1: ne. Awam orang awam pun bisik
0: ya. Orang awam pun
1: orang awam tu salahnya tadi kira yang meri maka penyewat awam tu yang terima
0: yang terima ne. Tak kena nampak lagi orang ke gua perintah tu ke suah kena ne tuan
1: lemahnya bisik kuasa
0: nyak muka ku jadi nyak tadi munyi kudah depadah no tadi tuan ya nanti nadai orang minta nadai gua orang meri
1: betul
0: tang bisik orang meri yang tadi tang ti tuan nak nerima nah dai mutanya nyadi nah tang nitih kati kita punya tadi ne ti ati tuan nak tan udah maya nyak muka ku
1: atas seribu ke nya
0: nyak muka ku ne nyak tujuan kita tu tadi tuan kita bagian pendidikan ngajar orang tu tadi utai tu maka diseliah ke ne
1: iyalah kita ya kami beke kami tu start hari school kami ngajar utai begitu
0: amai betul setuju ku ba
1: punya start hari school ngagai belan imbia nama kesalahan rasuah tu nama kesannya apa punca ya lagi sampai untuk negara ke apa
0: nanti kelihatan sekolah kami nadai nemu tak ke bangsa tu
1: kawan.
0: Kita ini ya. Tang dia tu tak tu nyo pak pemalat ya nyadi nyak ke buah tu nyo ngerampit sekolah mereti ne. kena nagang nyari pun. Au, semadi tu ngenang tu nonton ni nama tai kumai orang namanya penyalah kebesai maka suap tu ni ke duku mai orang penyalah besai baka ke bisik dalam undang-undang kita akta SPRM tahun 2009 tu tuan.
1: Okey, ya ke pertama tadi hari 4 tadi lah. Yang pertama tadi penyalah minta serta nima suap. So penyalah tu tadi di atur kami ngau section 16A. Yang pun keterangnya tadi lah. Siapa-siapa ke nerima tahu ke minta suap, tahu ke setuju nerima suap untuk diri yang pun tahu ke jadi wakil orang bukai. Itu minta tadi, minta ngau nerima. Section 16A tadi. Terlebih kepada nyat tu tadi lah sebagai pejabat awam kaya. So yang keduanya tadi menawar memberi rasuah. Jadi nyuat duit sebagai pejabat awam. So beri suap atau berjanji kak beri utai sebagai sebarang orang sekali kang uliah ke penguntung dirimpu atau ke orang bukai. Nah, yang kedua ya penyalah tadi dan yang ketiga penyalah ke nipu ketuai oleh ejen. Di section 18 atas SPRM tu. Session tu kira macam beri apa resit palsu, keterangan palsu buat dokumen-dokumennya tadi. Contoh ya, maka beli kameranya tadi yang mana 5 dalam kuantitinya tadi. Dalam LO. Klik ke datanya 3 aja.
0: 3 aja.
1: Ini 72 ya. Tapi dibayarnya tadi sampai 5.
0: Harga-harga mai.
1: Harganya 5 tadi. Jadi nak datai 2. So dia dah nipu hari duanya tadi. Yang ketiga, dan yang keempat yang paling besarnya tadi session 23 atas SPRM. Penyalah ngena pangkat, enggak penduduk dikena makai suap. Nah, contoh yang tadi lah yang ngelantik yang mesti kuasa dalam upaya perintah tadi. Jadi yang ngelantik company bini ya. Contoh tadi supply barang-barang. Pada sedua itu laki bini itu tiniti sikit dah tahu.
0: Dah menyebisi kawal.
1: Ya.
0: Jadi suah ke kadang kita ni nanti okey semina ranau tu ditok ja. Nah tuan hari kelia-lia kita mendak dalam surat kabar. Kita macam dalam surat kabar ni ngau ba televisyen ba radio megaknya nah sikit kes-kes berketuk mentan ni.
1: Ya.
0: Lakinya dia pengarah. Bini tu tadi supply namanya kira ke nyedia ke pipin pensil tanya semua. Amai nak mayuatan tadi bisik tanya-nya tadi orang mendak ya ne.
1: Si hubungan rasmi.
0: Bisi hubungan rasmi.
1: Saudara maksudnya.
0: Diri menyari pun sama ke ne?
1: Ya, nak tahu.
0: Balai ipar apa semua sikit nak tahu.
1: Sikit nak tahu ya dalam tarikh saudaranya anti session 23 nya sikit nak tahu. Apa-apa ya anti bisi melibatkan saudara ya. Yang mesti declare dalam meetingnya tadi. Nanti bekerja ia pansut hari meeting saudara ya uliahnya tadi tak salah.
0: Laban nada yang agak pemutus
1: nyatanya. Ia nada isi dalamnya.
0: Bisi cara ya. Tang mayuah orang yang tadi bila medak diri ke bisik kuasa yang tadi. Aku kat tu. Aku nyamai ya. Ngunjungnya tadi. Pulai ke pemedias tadi.
1: Siapa tiberani kan agaknya. Ya bos.
0: Amai betul ne. Ya tadi. Tang maya ke ngerjanya nada berasai. Tang lebuah ke kenaknya tadinya ke pedias ne. Kasih medak sidak ne tuan. Ya kada tangkap maka kita ke ampit ngau orang ke tanya ne. Nangkap orangnya sekedarnya tadi orang ke namanya umurnya udah sekian udah kat pincin tang udah temu orang tangkap orang alinya megang nya ni
1: ya, tapi nak jalan banyak mahkamah lagi mutus
0: kesidaan. Mahkamah memutus ni
1: nanti mahkamah udah mutus kesidaan tadi memang sigi ya nyak bersalah tadi alu dijil tadi sigi pincin ya atau yang udah dijil
0: ya nyak kok saya ono tekunya
1: tapi selalu ku nanti ku nanya si Raya bakal kami nyasan tanya ku ya di nemu nama gagak dik. Kalau nak bunyi ya. Sikit temu ya.
0: Kira ke nin yang diri menyaratinya. Jadi maka kita tuan kita ke berjalan ke pansia kita kudah kala nyasat orang semua. Bekeni kok kita kelebih lagi kita nyat tentu kurangnya. Tentu bisi tanda-tanda ya. Maka orang kesakit tu tadi ama batu pedih pala ngelo-ngelonya bisi tanda orang sakit artinya. Bekeni kita kak ngelai orang tu tadi. Makai suap tahu kena begini kita medak hari sukut ni kita medak tuan
1: ya kami medak yang berkasa sikut-sikut nak. Tiba-tiba yang tadi baru gawa 2-3 tahun lalu ngenyet jadi kaya nah, salah situ ya mudahnya ya nak madahkan senentang pun penatai reta ya. Baka pejawat awam tu ya mesti hemis kena orangnya.
0: Oh.
1: Metika dikle dalamnya.
0: Betul.
1: Iya. Mm-hmm. Udahnya ia ngai mindah. Ngai mindah ke awak.
0: Oh.
1: Sigi kat dia ubat dia aja.
0: Mm.
1: Pangkat pungai apa semua. Lepas yang kaya ada bisi orang ke. Udah terbiasa ngoyo bak kosannya.
0: Oh.
1: Udahnya nginyet kaya.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Nginyet kaya dan ya. Nginyet badu gawa.
0: Mm-hmm.
1: Ya sigi ciri-cirinya.
0: Mm-hmm.
1: Lalu-lalu bekas daya bak bagian pulihan tu.
0: Oh.
1: Sigi kita meda ya. Seminggu tadi kutritanya datai.
0: Mm-hmm.
1: Goya. Bekal goya. Pedak punya ya.
0: Ya.
1: Kejap kita masih kelai sidak ya ke bisik makai suap tu tadi.
0: Hmm. Nampak mai. Maka nanti ya, nyemak ya tadi. Madah ke dari. Oh aku tu tarik bernasib. Bisik terkena ke tiket cabut nasib. Tentu ya. Declare dengan pihak. Betul. Ya, ya madah. Oh. Maka kita ke gawak perintah no, tuan ya. Kita mendak kedai awalnya. Jadi aku tu beli kereta palak ya 5,000 putungan sebulan tu. Jadi duit kena tu ianya hari pinjaman bank. Jadi nya cara tu istihar harta ya.
1: Betul.
0: Tangti nak nya
1: ni nak boleh nyawat.
0: Au
1: nak ni bayar ya. Sigi kena lah dek.
0: Ya, nya muka aku. Sendang nya tadi. Jadi penyalah ba make suap tu tuan. Nama hukum-hukum ke bisik. Ya.
1: Ya ke hukum
0: itu. Ya ke bisik nah, udah sidak ke rasuah tu dah ditemu salah makai suap dia semua. Nama penanggul empas dalam penghidup orangnya.
1: Dia ke pertama tadi sigi kena jail ya.
0: Hmm.
1: Untuk kena kesalahan atas experience tadi.
0: Tahu.
1: Kena jail tak lebih hari 20 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Hukum 5 kali ganda hari nilai suapan. Contohnya tadi anti ya suapnya tadi duit suapnya tadi nilainya 5,000.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kali 5 tadi 25,000.
0: Mm-hmm.
1: Ya hukum ya nya atau SPRM.
0: Oh.
1: Atau ke 10,000 ni paling tinggi.
0: Mm-hmm. Nah,
1: contoh segi kita nanti ya rasuah ya baru 1,000.
0: Mm-hmm.
1: Kali 5 baru 5,000.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ni ke paling tinggi 10,000 tadi. Ya oh. Minimum ya.
0: Oh.
1: 10,000.
0: Ya ya.
1: Mm. Udah nya tadi reta ke diuliah hari hasil makai suap tadi lalu dirampas. Dirampas oleh SPRM.
0: Uh-huh.
1: Udahnya nengkah hasil penyalah tadi bekas suap anjung ngagai pendawaan.
0: Uh-huh.
1: Lalu masuk ngagai hasil kerajaan.
0: Lalu pun lagi perintah ya, tak ke dirampas
1: ya, bakal dia mendak selalu dalam media ramanya juta-juta apa semuanya.
0: Uh-huh.
1: Nanti udah dilucur haknya tadi lalu pun lagi hasil perintah baru.
0: Oh, bakal rumah kereta tak ke barang bergaknya lalu rampas perintah magang
1: ya, bakal sudah ya ke kereta rumah tu kira nantinya udah lucu jual barunya.
0: Oh.
1: Nilai duitnya tadi lalu masuk ke kerajaan.
0: Iya. Ah, okey okey.
1: So dari tadi ketiga orang ke ditemu makai salah makai suap tu tadi.
0: Uh-huh.
1: Gamal tidak ya dipampang ke bak foto SPRM.
0: Malu main
1: apa malunya.
0: Okay,
1: dan si, si bele-bele gamal.
0: Oh, tak sikit terang menyanggup penyalah ya daripada
1: megai, megai ya, kita beri contoh bahasa Sarawak. Sarawak. Uh-huh. Report nombor si nombor tadi. Ngau oh. Amal dek ngena baju oren.
0: Apo?
1: Nyak kengai
0: mah baju lokap SPRM-nya.
1: Au. Banyak masuk ba Facebook, masuk ba TikTok gamal di dibai orang ngagai mahkamah.
0: Au degelang orang semua. Ya. Okay.
1: Ya nanti amat ya sigi pekagawa perintah tu nanti ya udah di apa ni di jatuh
0: salah.
1: Hukum. Di jatuh hukum boleh. Apa tadi?
0: Court, mahkamah.
1: Mahkamah tadi.
0: Mm-mm.
1: Di jail tadi. Lalu lenyau mah pincin ya.
0: Salah yang menyarugi, menyanyi. Udah ke lenyau pincin. Udahnya tadi di jail lagi. Udahnya. Lalu bala anak bini tahu ke laki yang tadi. Tak, nada yang mempengi dua peranyak.
1: Malu lagi.
0: Malu lagi.
1: Oh, my. Ya udah kawa. 57 tahun.
0: Mm-mm.
1: 5 bulan di kak pincin.
0: Tahu.
1: Masuk jail. Nama penjadi.
0: Mai rugi mai mana? Laban tanya ke Tegal pengawal tahu keulah kita yang tadi ke Tegal duitnya tadi ne. Kita nyo nama korang nyo ngadai penghidup kita berpuluh tahun yang tadi. Awalnya dia begini cara kita nagang rasuah tu tuan. Ti selalu dia nyak kita dia lebuah kita ke ngaga maya ke meri ajaku ajar ngai orang begini kok cara-cara kita yang tadi nula. Tentu bisik cara ni tuan ni. Kadang orang kak merik dengan Nuan tadi. Orang nemu Nuan tu tadi besai pengawak nombok piasnya. Tentu ibu si cara, Tuan.
1: Ya, cara pertama tadi. Pertama saya dah ikan meriknya tadi. Sebut ni buah anem, ngai kup ya. Selalu bagi aku meri ceramah ngai-ngai. Tidak punya awam ke sikit kepada kenyanya. Apa-apa yang ke orang cuba meri suapnya, anang terus. Anang sekali lima, sekali dua kali kan lima tadi, berpikir baru. Dia boleh anang terus.
0: Ya.
1: Sebut sahutnya anang. Tanya, batati ke orang kemuji non. Bisi maksud imuji. Gap mati tuan, gap betul. Bisi mananya.
0: Ya betundik lain ke maka tua ke betundik lain tuan. Betul. Tantiknya kira lah ambil ke bandiang tadi. Siti situasi itu. Tuke-tuke itu tadi. Wah, kamu nampak handsome lah ini hari ku. Tempat belakang lain lah tuan.
1: Puji, ya. Lain,
0: puji
1: lain,
0: lain bunyi.
1: Anang nelebak ke diri. Nerimaknya tu lah. Nerima bahasa pemberi hari orang. Kelebih lagi hari orang TBC berkawal. Engkau pengawak jadi kejanuan. So, bekaya sebuah tadi nak. Engkau ke cerita yang tadi. Anang biasa akan terima apa tadi, terima utai Arya lah. Bantuan tadi bisa hubungan rasmi kena ada
0: pengawak
1: tu tadi. Anang terima utai Arya apa semua. Udahnya anang bercerita hal dirimpu, hal dalam rumah tangga bila ngagai bala-balanya tadi. Mereka lagi ya boleh terima dah. Ia akan siti hin ya. Okey. Ia tu bila cerita aku bakal yang nandai duit. Dan nyuak lah, aku nyuak ke ya lah. Itu boleh, anak elak kan sekali utainya. Utainya boleh menimbulkan yang pu ketika kita mendahnya. Yang si ting yang pu ke. Boleh dibayar itu.
0: Reti kok Nuan tu tadi beritahu yang tuan ya. Maka tua tu beranau ni, Nuan tu tadi orang dagang. Tadi nak beranau tu tadi. Mada ke nyak meh anak ku tu. Kak belajar. Pedih nak orangnya. Nak dah suah belajar dia. Kak dia bukannya murah belajar dia. Sekian-sekian ke aku. Bak Nuan Rudi yang tadi aku tu minta merti tadi, minta tolong menanda pihak akhirnya aku Nuan tuan.
1: Tidak mendah. Aku nusah hanya tadi. Aku tukang oleh kutai dalam kerja dia tadi. Kemudian aku mendah dengan awak lah. Lagi aku matur dia kena mendah ya.
0: Hanya mepun utai tu nyadi.
1: Betul.
0: Nyung pengujuang tadi nyung pulai ke penangguan.
1: Ya.
0: Jadi awak ke terang ya, bala peninggal semua. Utai kudah dia terang ke Tuan Jackson tu tadi. Jadi kelimpah hari nyak Tuan ya, begini kok jemak kita itu tadi. Kadang kak ngenatai ke siti-siti penerang agai upis penegang penyalah maka suap tu tadi. Nan mau kini cara, begini Tuan. Cara kita dekat ngenatai ke tanya kelebih ke orang luarnya, orang awam tadi. Ngenatai ke penerangnya.
1: Coba ke nanti kita bahas Sarawak tu. Kita bisa 5 UPS SPRM. So kita datang dirimpu lah. Datang dirimpu ke UPS nya tadi. Ya nya nanti baku ciang itu SPRM di Sarawak. Baku ciang itu kira HQ mah tu. Bahas Sarawak itu. Bak jalan lah semana Cihau dia. Pihak NB Motor. Udahnya bak congan Sibu. Sibu tu tika 7 Wisma Persekutuan. Bak Bintulu bisa congannya. Bak tika 2. Bak Miri pun bisa tingkat 2 agak fasa jalan bangunan persekutuan. Dan yang last kali Bak Limbang. Bak jalan Muhibah Limbang. Bisa 5 UPS yang tadi. Jadi boleh datang ke derimpu ya. Nyalur ke maklumat ataupun apa-apa aduan.
0: Jadi penerang orang ke ngenatai ke penemu tu tadi tahu ke maklumat ngagi kita nak sikit rahsia ke orang nah.
1: Ya betul.
0: Tuan ya. Jadi intik bisik gi cara bukai kini tuan.
1: Selainnya boleh message ngagi nombor telefon 019 6000 tadi 696.
0: 696.
1: Message saja ngagi nombornya tadi.
0: Ngagi nombor. Jadi tadi detayap dia tadi jadi madah ke nama diri padah nama betul.
1: Ya, nanti boleh pun madah aja apa isu-isu ya apa kes ya. Biasa nanti ngagi ditemu kadang orang tu ya bukan nanti anak datang ya telefon ke UPS PRM tu ya. Kadang ya akan mendahnya. Aku ngai nama aku pansut maya ngeriput ke tetok. Takut aku kena ya. Nak awak. I lagi orang bakal kami tadi orang ke kawai SPRM ulian bertemu wa ya baluar ke bar ini ninga apa aduan kan diberi ya.
0: Pihak ni. Udahnya tadi cara kebukai gitu kan kelimpah hari ke betali pawon ngo SMS tu tadi.
1: Ya, oleh email ngeke SPRMpo. Email tadi info@sprm.gov.my. Engau tau ke download aplikasi Mac Mobile ba Safari ke ba Play Store.
0: Oh, bisa ini ya, dalam tanya ini MACC Mobile ne?
1: MACC Mobile, MACC-nya besar, aha, Mobile.
0: Mobile ne? Yeah. Jadi boleh di download, maka kita ke download take aplikasi kebukaannya ne?
1: Ya, betul.
0: Jadi dalamnya tadi, oh kira maka style My JPJ ke PDRM kenyak merti tadi yeah. Bisik tanya kita pun tu tanya. Jadi badalam yang tadi bisik dapadah ke begini cara ngenatai ke laporan mulia kan eh. Oh banyak cara.
1: Perlu dalamnya apa
0: semua. Oh tadi jadi nyak meh tadi cara kena bala kita peningat semua ya nanti mak kita bisik tertemu ke penerang ya ke amai senentang tai ke nak betul jadi kelebih ke bekawa ngepengah penyalah makai suap tu tadi tahu dah kena tai ke kita ba semua UPS SPRM ke bisik di Kuching Sibu Miri Bintulu ngopi amaga di Limbang pihak pihak amaga SMS nah tuan ya, ya Lumur 019-6696 jadi kena tai ke nyak kita nanti nyemak kita nyak tadi bisik mega aplikasi tahu di download kita MACC Mobile, Mobile. Nyam tadi. Jadi randau tua ke lemai tu tuan. Sebenarnya tuan lengkap ke randau tu tuan ya. Nama pesan tuan ngagai bala peningau FM ban ke lemai tu kelebih lagi ngagai bala biar rebak baru tuan.
1: Iyalah sama-sama bagi kami tu pun hari kami pendidikan tu start dari universiti ataupun sekolah menengah kami udah nyak tadi. Jadi belajarlah benar-benar dan nyak elakkan rasuah tu. Kita ingat utai tu jadi start ya amat ya seringgit dua ringgit hari min lalu sampai ke besai lagi yang jadi makin besai makin besai jadi oleh kita cegah tumbuh hari baru yang tadi
0: amat betul jadi nyak tadi pesan hari Tuan Jackson Minggat anak Pinul siku hari pemesai hari bagi perkara pelajar ungkup Mesia Mayu hari UPS penagang penyalah makai suap ke Bapalan di Kuching di tu. Terima kasih ngagin tuan-tuan ku dah datai tayak perandau tu setengah jam tang pelabak kaku Mayuh info Mayuh penerang udah dikunci ketua kelemai tu kelebih gig ngagai bala peninga wifi miban di serata menua Malaysia di tu di selampu menua Malaysia. Terima kasih ngagin tuan-tuan bisik maya kita berandau baru tuan ya ngau perkara ke bukai gig bekawal ngau UPS penagang penyalah makai suap. Terima kasih ngagai tuan-tuan.
1: Terima kasih juga ye. RTM bagi ngai wifi miban juga udah nyemput kami kita nerang ke penyalah makai suap tu.
0: Ya, terima kasih ya. Jadi nya materi randau kira ke berumban randau setengah jam. Iya. Bukan lain tuan Jackson mingat anak Pinol tu beruntung mai kita kelmain tu laban ya bisi udah datai besar berkunci ke penerang kelebih lagi senentang penyalah makai suap tu nemian suah na dedinga kita ba TV ba radio pihak mega dibaca kita ba surat kabar mega ya. Jadi pelbak aku peninggal. Terima kasih hari aku Irma Langi kelemah itu bergulang Tuan Jackson mingat anak Pinung bertemu kita ya, Mbak Maya kebukai dalam randau UFM kita. Terima kasih ya.

Okey, peningat jam kita 33 minit dah lepas pukul 8 malam. Jadi nanti nak penanggul kita dekat beranda ngau Insin Kibong ya. Hari YFM Distri Aman bekal ngau sebengkah pengerami ke Benua Diatu Jam Kriato Bak Bandar Semanggang ya.

0: Okey, peningkat kita nguci beranda dengan insin kibung baru dari pahun ke malam tu.
1: Dia dalam perkhidmatan.
0: Anggap si penanggul kini.

Okey, kita tengok Cik baru mulai dengan Insin Kibuan ke malam tu. Halo, selamat malam. Halo. Bisi penanggul kini Pak Rus dari Pau nak Insin ke malam tu. Nah. Nanti udah penanggul tu boleh diputar lagi. Kita boleh baru ngoyak. Nah.

0: Isi. Nai, amat laju ini untuk jalan. Namun terbangat di perumahan kia tu, ah. Isi, kini kede tu tadi, namun terbangat di perumahan kede, aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh, ada tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mai pengawal aku tu, Mel.
0: Nai, lekat ke TC dulu, mai pengawal dia nya. Tu, aku kemadah kede, Min. Namun dek, Min. Min bisa beli sofa dengan meja makai baru, ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak kamu ya? Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tilam baru ke pada aku?
0: Amat, ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganyum barang agak rumah ya. Ini penuh sedap luri ke barang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak. Mel, aku kau mau beli sofa baru? Enggak ya aku alah laban Min ya. Ada Mel, enggak aku mudah berkedainya, Mel?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tenyin kemarin sih? Anda ngayah ke duit di sih? Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau, laki nuang bisik benda Mel lai ku minjau. Asal Mel ku tupus hati, lebih kirimin. Bah, aram Mel, aram Mel. Aram.
0: Apuh, induk tu. Sebut ke barang, sikit lu beruman kan beli. Anu kai lu, ku kan ambil biak ku nyen dulu. Tadi, mai dah mayu pengawal. Matu saya, kabar ku sikut tu.
2: Ish. Anang berkenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak bertapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Mesti lagu hari Fresh Leo bergulai dengan Richard Lee. Kena merindah punya kita ke malam tu. Lebih kisah tak kebisik. Minta putarkan lagu gawai. Bagaimana semana sayau. Hari Johor ke ya. Minta putarkan lagu gawai. Kena merindang. Semua orang ke ngelalaya. Selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai. Gawai bak menua orang tahun tu. Kok ya. Tentu ya. Sikit. Rami ke kita munti gawai bak menua orang tanda miasai bak menua dirimpu nah nyak mentarik ngan suah hati kita itu selalu ingat ke orang di menua tanda ni mungau mah engkau ke gintir kita pulai ke tahun tu nah. Okey peninga, selama aku semua malam tu lagi kita semua bak mendiang ke berita semua malam hari Kota Media di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tang sebenarnya kena aku ujung ke awak sedalam kita ke lumayan tu. Lagu Ari Sadnai Leong udah kalak sangkai bati. Terus pula jalan dengan YFM 24 jam sehari.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Saat itu, 15 Mei dalam tahun 1988, perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemanzang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah masuk ke Penerang medah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia medah ke diri depan tu benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan ngau air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bak sepamanya calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur di mengandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menuatu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bisi maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
0: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
0: Berbasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Tajuk Rebangun Kau, lagu Sidaya 10 jari, lagu keterbah yang dipilih kami untuk yang pemerindang malam kita ke malam tu ya. Kena 15 hari bulan 5 dan berasai kita sudah tengah bulan 5 tahun 2026. 60 awak sadar lemai Kau Rolana tadi ya. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke Tiu tadi ke Nurun Kawak Wai. Okey, lemai tu memusik hujan di Bandar Kuching, engkanya lagi hujan berjimat kita ke Drebah ya. Tebal lagi di Padang Merdeka nya ya, benuang capuh bala kita ke Raptai. Okey, abah pengurami ke besi diatur di Padang Merdeka kena ke malam pagi lah engkau malam lusa ya, sesentu bunyi audio boleh didengar kita hari luar bangunan RTM ya. Kepala kita nya benung berjalan lantang kati di Puak Mengguri Kucing. Okey, biji jumat lebih kita ke berbaik ke peringkat pengangkut yang lagu 10 jari Tajur Mawang. Kita mending ke lagu Rancari Tony Rumpang ngau lagu ya Dara Bajia. Terus dengar kami di frekuensi 101.3 FM di Bandar Kuching, Gau Kota Semarahan.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Ya, di selam pemula kita Sarawak Bumi, kenyalang kita ke ninga kami pemerindang malam. Terima kasih, Hai. Anggagai bala kita ke Bendung Teribah, Jumat Bak Jalan Alun. Anggagai DJ Bermuda kita ke Bendung mula kiri ngagai Miri, Bandar Miri ya. Okay, Jumat Teribah. Sudah penting ke randa rumah kita ungkap ya malam tu pukul 9.30 malam tu lagu di Sada Tony M. Adai Ku Tahu.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita udah. Nah, ane nanya ke pengerai kita ucau. Nyai ke kita lagi itu. Gawai di kita sakit. Kami serumah. Menamai ucau. Ucau nyebiak ke diri. Kak gawai. Nunga ke penganan jalan. Bala kami ke Indo. Tau, berdulu wak ucau. Ini mana yang kita? Nyotumu ngabayang hasil orang. Mulai tepung kena bertanya. Lala seorang nyepi penganan jala sudah ini kita tahu nyame sila sangau sama berdua ngagak penganan berwai sarinya kalai maya kiruah berkagak ke kue ucau nyobi angus penganan baru senram ke kiruah main telepon nenya ungu api ya nina besai nyawa ibu kita sangau nyau cau ahai wae mau orang benuang nangga penglindu ucau dia asua kita gawa kak rerina yang kebuka hati sila ya sila kebujang tuh bah alam ninga kelana ruai ke sekali tuh ucau kelala penglindu mula.

0: Pada satu pagi, di rumah Panjai, di rumah Piting, anak bong, di Tembawai, Kanyo juga.
1: Lam, bapak sebiak terlalu dek, ngagak penganan kita. Nak patut, gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gak aja aku sumpah payah dek kaget jadi kelima.
2: Ingat aku ibu, bukannya pedih anak tuanya. Kan ngirau ke Jamal ya, anak mana lagi. Itu namanya Jamal pedih lagi, anak-anak aku ibu sana.
1: Aku ada kedai senawan. Dama penganan gagak kita ni pihak ke dama kita ni perumah. Namun dek, jahit dama penganan jalan. Jahit ni dama kita ni. Berat deh gama penganan di gagak punya. Nah tak apa mana. Ya, berat deh. Likun sama saya. Tusun mana. Ya galu. Bakal gama ibu dek tau meh. Agak lias.
2: Nggak setuju aku ketemu dengan ibu sangau. Uji dengan Sion Liza Blackpien kebajik yang agak penganan. Nadai ni yang tergagak ke penganan mana bakal gama lintu.
3: Aku setuju ngok penemu deknya ayah sendiran. Baka aku tek ngasuh ini. Sanggau ngagak penganan. Nyemak, nyemak gambar kue nyamannya. Sigi nanti ke gambar aku tu. Tanti gambar kuenya mana. Lak mana, laban mayak ngagak penganannya. Aku benar malik kemuai ni sanggau. Nya ngasuh penganannya lalu.
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Lan dia lagi, jadi
1: dia jabut. Iya, namanya penemu kedua. Jam pagi. Tak tua penganannya. Nanti silap badan panggup di sini. Nak tua lagi. Jabut. Udah dari mana ke silap. Ibu, dek, jabut.
3: Udah ini. Ibu penuhnya. Udah tuk lagi. Nyawap ngagak kue agi benang masuk pinggai ya tadi ibu minum tadi baru ke mandi lagi ya di tiap itu ya anak hirau ke kali
1: bani ibu udah guduk deh dua deh inai sebaik udah karya kedai
3: ibu butuh isi mobilnya tadi benang bersapu. Dah tembok lagi. Ya pansut. Tuai ke aku ke induknya. Indah sebaik. Benang kira meri anak. Anak yang makai. Lagi ini dia tembok yang itu anakku ya. Lagi ya maik ten. Kenang ke aku ya. Besi besai. Lagi ya maik ku ya. Aku kat minggu yang tadi. Nyau besar yang dia ada aku bisian tete kaya aku kami ciang ya jota tungkupnya tungkup aku parai aku
2: untung ni kita bisian tua jabut boleh rindau bisian
3: ada lebih 10 minit selepas kejadian. Apa lawa adik ayah sendiran agak penganan sampai bertelepon jeles nak aku mendak dik bercinta ini tilir ini
1: senam mata adik anak nyuang agak telepon senam jari dik anak hudung makai telepon mana penjadi penganan yang lagi
2: pangan indo akunya kedeka mendak cara ngagak kuliah salban saktiban. Ya, aku kira pamit ke video, pamit ke gambar. Awak kira ada adat kita, pemakai kita.
3: Nama dia minta ke pengenan ti nyaur tuang enggongnya. Ya, ayah sendiran peda di pengenan dia. Nyaur celong ngertum. Sigi minum baru ni kini orang gak ku ya. Hei, pengenan aus pengerindu tu jengkak ku. Nggak tahu ke pengenan butuh pengerindu.
1: Ye, bane keceluan nak jabut. Kedak dek, sitaknya. Nyau, bakat ni dah wai. Penganan, nama ke bancanya.
3: Asek-sek kutuk. Ada yawa nama ya penganan tu. Putus pengerindu, laban penganan tu. Terputus-putus kedakku. Nyalai ni penganan tu.
1: Lama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau. Dengarnya nyawa kita tiga, kai. Nya, balat gede nyun cadek ke seneram natuk penganannya.
2: Utai dengan mu ibu sangau nya banun. Nak tantik ke kita.
1: Nah, siap ada jampan atai dan menolong aku, dek. Nganti seneram nya. Seneram. Dek ambil hari kali seneram. Lagi jabut musuh mbak bisin kena nak. Napis minyaknya. Nai. Nama sekedar penganan yang nyoba ke minyak sanyau. Ketuang bisa menyedia. Siapa ke ngagaknya? Tak patut deh ngagaknya jabut.
3: Aku terus ngai terserah deh ibu banuan. Aku ke kiyot-kiyot sesikat anak jawab tu. Nanti kalau ngagak pengawak. Nggak kerja kejai bukannya. Namu deh, namu nyak pengawak ayah seneram, pengawak orang agi mabuk cinta nanggap pengerindu. Namu deh.
1: Bah lah nama berkaitan sama penganan ngah orang nanggap pengerindu. Nama besi kaitan ke jabut?
0: Narai ngetu muni telefon senam pagi tau.
1: Kenapa aku banget telefonnya?
2: Depen aku lah ibu sangau, siapa lagi? Lagi aku nyambung nolong kita baru, aku akan nyawut telefon dulu.
3: Aku bising itu, asai-asai aku, sarito aja. Bising 5 kali, ayah seneram nyawut telefon. Nya. Bedau termasuk 2 kali ke video call ngelindu. Telinga bersengkla-sengkla mengecap-mecap medai-medai jago. Namu mayas ni.
1: Apo balat ini jabut? Nak lama habis bateri telefon kerja begini deh jabut. Entinya nyudu bertelepon ngau pangan diri. Kira aku dah bupangan banyak ne. Nak lama dah ke boleh menantu induk Thailand sangau ni sangau. Nanti kau kita itu ngambil induk ngake Thailand kena ilah sangau.
0: Kita semua orang magang, maya sama belajar. Lapa ngai ngambil induk ke Thailand. Boleh gak rawun sambil ngenak bikini, mbak hayai.
4: Eh, balat dia kan ngenak bikini mandi ke hanyai kian sangau. Dek, kan ngenak bikini mandi ke hanyai kian. Di si ari di diketuk kuyung hanyai pah de lao. Nya kena nambah. Kena nambah ke abi rajai sebelah kaki dia.
0: Nama, nama ngetuk kuyung meluah ayai pian. Tiap minuat. Ye, kita duduk kita dah minuat. Itu. Nolong aku nyimpan penganan sudah disarap minyak tau.
4: Auto. Tuh, tepuk dalam semperung magang. Penganan udah tembok tok sangau. Ya, penganan kau udah ditus sudah. Penganan udah ditus tok tembok dalam semperung magang.
0: Ya minum nanti nak umbah lagi. Jabut

0: Retuang. Nama pengawak penganan tu nya Retuang Mu Magana. Balat gede bakal kena dek kalak ngaka penganan. Kada ndak terlalu bersayap pi sedoi banuannya.
1: Ukai penanggul lapi nya minuan ulah seneramnya.
2: Nama di ibu minum. Ayah seneram ngaka penganan sambil main telepon. Nak ngetau pada aku telepon. Iya nyawangat hari minyak dalam kalinya. Nyo berasap pendiam padaku. Nya mekue nya nyo retuk leban pancara pe telepon ini. Adai penemu ya sendiri. Makin tuai makin babu. Pakai leban lutilin.
3: Uraga benua nangga pengindau. Nak lepas megai telepon mu orang.
0: Balat gak semeramnya. Ya. Begini keseneram tu deh. Nulung nusun kue tu pamame gau kita di tu. Ku tengandal kejabut kemitnya. Gau kita nusun kue. Gau kita nusun penganan.
1: Amai gak semeramnya tadi tadi bertelepon. Nyawa ambil miet ngadain tu di dinga. Ya gak lama amai telepon nama nangat teleponnya kini. Ma gak kita orang kebenua mupangan kini. Iramat minggu Thailandnya bisa, tapi ya Kak Kia menyamat Kak Kia nyesuai hendarinya bertelepon.
2: Nya iya sendiran deh. Nya tucum-tucum pulai keruai. Apo bakal orang kebenung mamau lepau hari batu tujuan. Nya banyak perengara batu tujuan. Tersenyum-senyum ketawa kediri. Nya tentu pasal ada ke gunung.
0: Amai ku dek ni jabuat. Tak. Nyo datai ke pendiang. Tucung seneram. Balat matnya bedung. Benung bebungai. Mai pengerindau nya dalam mati dalamnya. Ya. Mantau mangsa. Nandai punya malayak menung nangkam pengerindau. Benung bepangan bekenya.
1: Sarinya terbaru berkelala. Jampak man. Terus dua ini udah bersulau seneram. Amai ingo Thailand ke sarinya nya seneram.
4: Kira aku dah berpangan ni kami doai. Ni tak olah laban jelap.
2: Bagi aku gak disebut kita kamai mekit orangnya. Sama meriknya senang. Sama kak mekit jilap. Ngai nak gak ngambil inuk menua jauh. Jilap inuk Vietnam. Dari inuk Chilean.
5: Aku ilah. Nyewa ula inuk Korea. Lisa beli piangnya. Kunti aku ilah. Ngai kalah laban ya seneram ngoya jilat ni aku tu berapa penyinding jat aku tu
0: lawa meh kita serumah tu ilak nyuasai ke dia bak luar negara nyuasai ke dia menua bukai nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilak amat lah nyolimpang kia aku tu seneram. Baru berapa hari tu ku ke di sini ngah bala membawang kita serumah tu. Ninga dik ke baru berkelala gau induk Thailandnya. Campat mai ke sebab bepangan. Dah pula ke di induknya seneram.
1: Amai ini kodenya minun. Aku bisa macam pasal nama utai sebut renyak love crypto. Ianya scammer ke nariat induk gau lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tauknya sudah tadi ngasuh renyak labuh pengerindu ke sudah dulu. Tik kita ikan ngeciak ya. Sitik hari tanda-tanda orang kepula punya. Lalu jampat nanggam pengerindu. Baru berkelala buat belah media ramah. Buat pedak mua, bedau, bertemu mua, bedau. Tapi tau labuh pengerindu kepangan direk deh. Nama kan nyadi ya berkenyak pihak seneram. Teng, deh, dah ke merasa akaun Facebook ya sebedau tu ni ya. Kira ke amai minduknya buat Facebook ukai utai ke bula. Tapi ya seneram, amat disik di induknya.
2: Tau duitnya anak tu sekali dengan ruang ke ya seneram. Ha? Anak maka kes aku cuba laban scammer tau. Anak nak jerak, anak nak belalau kenyak di seneram.
0: Siti lagi ke baca kubah berita. Dia tahu my website ngopage orang ti bagi gak kejodoh.

0: nampak sebelah Facebook, sebelah media ramanya. Ayuh, orang kena tipu dia. Ngigat laki tau ke ngigat bini dalamnya. Ayuh, orang dah betul. Ni kak betul. Tidak dalamnya. Gak kena gambar. Orang bukai. Gambar artis Korea sekedap. Udahnya, badah kediri kerja memanah. Kawa engineer lah. Mai bilun lah. Lutur lah. Ni ndak mayuh orang terperasa. Kumbai sidak ya CEO menyamar bakal cerita drama Cina nyak menyakini. Ha, kelalu angan-angan. Nyak meh, kelalu benar-benar cerita Cina. Drama cerita Cina nyak. Kumbai sidak bakal nyak menyakini.
1: Au ya meh, aku minta buat berita sarinya inyut. Amai mayuh orang kena tipu labah kes ke beketau. Sidak tu, madah kederempu tukai besai bisik media. Udah orang labuh pengerindu. Orang kata umpaan sedangnya tadi labuh pengerindu ke sidak ya deh. Nyak sidak lu madah segerempu dagang sidak ya bisa penanggul. Sidak ya sebili ya bisa penanggul. Jadi nyak lu minta duit sidak ya ngakai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sidak ya labanya udah labuh pengerindu. Sino wati nulung ya merek duit. Ya mayu orang kena tipu apa tau.
2: Ya katanya aku tidak kena tipu tempat mayu. Orang terpelajar bawa besar apa upaya perintah ngau kembalinya saya keinginnya bisa tidak lutur engineer pengajar director company main lagi juta ringgit kamu lama lah kena tipu kuliah ke tidak tahu kena tipu orang ni kajak pan kulaki ni
3: biasa lahnya ini sama tidak yang sia sama makasih untuk kita tahu. Semina tengah makai sama belacan kini. Semina beda ya, tidak nabai makai keladai mekau. Kelalu beri ngagai janai. Ngagai nyak ngai kita makai belacan. Udah nyaka magang, sudah nyangka aku. Jangka aku, meh.
0: Tidak ke terpelajar penulis terparuak. Laban. Sidak tu ke mana sampai berjaku. Nyak kepada aku buat berita dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku sidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya udah bisik 60 lebih ribu. 60 lebih ribu. Report ke udah diterima sidak upis polis menua tu pasal penyalah tipu online tu. Nah, kes tu ke dikumbai kurang JSJ tau ke jenayah komersial. Nak nama tanya tadi.
1: Ya, mat ingin minut aku bisa memaca tipu online tau. Kau semina nipu berpangan aja. Ya, ya lalu nipu duit nama namanya nipu duit sekali. Dan bisa juga namanya nipu beranak ke pokok cara online. Beli barang nak online dan barang lalu nak data-data tahu ke barangnya ukai ditiah kerja ke nama penamanya dibayar kita ya deh ya sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersial ya tapi ya bisa meh cerita ke orang ke ditipu orang nama penamanya minta pengawak buat media raba bisa menya tidak ke ngumai derempu dia merek pengawak puang macam-macam mutai ke daripada sedak ya. Jadi sudah yang ngasih orang maya dulu duit sebedau sudah tidak pulih pengawal. Ninga apa gaji yang besar tadi. Sanggup gak orang ke nama penamanya kena scam ku aku ni tadi. Mayar dulu deh. Laban kira bayar dulu. Adanya yang pulih pengawalnya. Sanggup ya bayar. Bisa gak begitu nya? Mayu kesnya deh begitu.
2: Hei, takut aku ninga utai kau seluai. Ninga minuan, bangunan.
0: Kami kebejaku tu ngajar di ngajar di Seneram. Ukai nagang di bepangan gau induk luar Seneram. Nadai nyak salah, enti nyak amat. Asal meh kurangnya nak nipu di. Nah, berketuk je. Uji di ngasuh induk nyak ke Sarawak tu Seneram. Asuh gau kita begawai tahun tu. Enti iya. Kak datai, amai datai, reti nyak. Amai meh induknya. Ukai bula-bula. Ukai ngena ekon bula. Sigi amat-amat kak kede. Nepiak ko kita. Banduan, sangau.
4: Bisi maku madah ke yaminut. Ka etitu kaya.
1: Bahasa ngau nama di ngagak penganan ngemayu atau nama. Ka nyambut menantu wari Thailand. Bahasa ngau? Ka Indo Thailand makai tau.
2: Main di ya ratai. Mai duit. Dari pernah kutuk ngai nerima. Sama aja ya ratai. Ketemu ke mai. Lempeh. Tong yam aja hari menua cilian dia. Sikit buru aku pulai punya.
3: Terima aja ini. Terima aja. Paman yang pakai rempah tong yam ada yang pakai keladi sop lama. Keladi sumai tong yam enggak pakai kita. Kena nambah ke lawak, kena nambah resepi. Ada yang mau pakai resepi. Nasi jangan ejak-ejak campur. Ngau daun kerutak.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.
1: Nemu padam besi ninga ke aku rangsi lelengau mintiang ari.
2: Ya, terima kasih kita kaki segulai sejalan hingga kami pemerindang malam ya. Bersama pukul 10 mendiang ke berita malam hari kami di Wang FM Iban di Kuching ya. Nyapa dulu bila kita di FB kami Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Strong Engkelili MA minta lagu gawai. Romles Walter kena merindang kebakaban kesuah hingga berpesan ngelamak tu meh. Ngagenuan selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam sayang. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih ya. Alice Spencer bisa nyapa celap di menua pakut sepauh MA sepengudah hujan lemai tadi kekia. Manuk lupau MA hujan kami disandakan dengan one online agi gawak leban ke diasuh bos OT malam tu ya. Ngarap ke semampai gerai meh kita. Okey, leban gawai nyau kat datai. Ha, minta lagu sakit gawai acan gaus welin lagi nanti sempat ke kiap jimat pulai lagi sama-sama lah kita punya jimat ya tebal lagi bila kita ke bendung gawai jam kena tu ninga program kami. Okey, sepeda mending ke berita pukul 10 malam tu lagu ke di Sada Richard Lee ngau lagu ya aku di tempayan.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Jam kita di tepukul 10 malam. Iaitu menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5.15 hari bulan 5 tahun 2026. Ombudsman Sarawak nyat sebengah hari jalan ke dikena perintah menuatu negap ke integrity accountability ngau kedaulatan undang-undang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madah ke ombudsman nyat megak cukup berguna dikena nentu ke menuatu oleh nyingkang deras kagi serta nguliah ke pengarap hati pemeranak puku antarabangsa. Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalan ke pengawak ngau penuh nitia ke atur undang-undang kali kaban ombudsman dekat Ngeri Petrus ngagai Kaunsel Negeri Sarawak beratus serbana bisi udah diterima tang semina sekedar ajak hari serbananya ke udah tembuk di sarap ngambil ke atur ke patut uliah di pejalai ke sekedar hari serbananya ke semina jaku tuduh ke nadai bukti kelimpah hari serbana pasal utai kebisi kaul ngau jenayah ti patut dibaik terus ngagai upis berkuasa kenguasa perkaranya. Datuk Dr. Juwanda mansut ke jaketu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai meribasa ngagai Premier Sarawak. Komiti Penagang Penyalah Ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh udah ditumbuh ke dikenang ngelaban penyalah di ngerusak ke Perengkang Utility Ngau Telecommunication di menua tu. Sapin Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Lee Wan Langgang madaka tu berpun hari kes penyalah ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh di ngujung ke pengrugi kebulih 11.34 juta ringgit dalam tahun sitik tu kemari. Komitinya dengan ngatur strategi penagang ke mana lagi nyengkau mengelati ke gempung ngau orang manyuh ba siti-siti nur dengan nyaga perengkat telecommunication hari ke dirusak tau ke dicuri. Mensia manyuh mega udah diperansang ngeriput ke sebarang pengawat nyelai ke dikerja orang ba palan utility ngau telecommunication. Perintah Sarawak dalam tahun sitik tu kemari bisi meri bantu ngau pelanja kebulih 14.4 juta ringgit ngagai 644 ikut orang dagang industri mit ngau jalan pemesai. Bantu ngau pelanjanya diberi dengan upis pemansang ekonomi menua Sarawak SEDC. Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh madaka hari penyampaunya 6 juta ringgit sudah diagih ke ngagai 579 ikut orang dagang dengan sekedar inisiatif upis menteri itu. Tu nyengkawum geran 2.5 juta ringgit ti diungkup ke ngagai orang dagang teknikal ngau vocational ti bisik 327 ikut penerima ngau geran graduate jadi orang dagang kebulih 1.9 juta ringgit. SEDC mega bisa berjalankan program merik pelanja dengan upis Sekretari Perkara Wang Negeri kalai 8.4 juta ringgit diberi ngagai 65 ikut orang dagang. Antara bulan 1 ngagai bulan 5 tahun tu 4 ikut anembiak ke bedau cukup umur udah di kompaun ke Tegal Meli Insaf. Menteri Pemansang Induk Anembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka sidanya ngerja penyalah ke ngelanggar Seksyen 13 Berikut 3 Akta Penyaga Insaf ke Pengerai Mensia Manyuh 2024. Dalam tempoh kesebakan 253 ikut anbiak kebedau cukup umur megak sudah didawang nak Seksyen 17 Berikut 1 ke Tegal penyalah nginsap tau ke penyalah ke bekaul enggau VAP. Kelimpah harinya Tiga ekoran dagang sudah didakwa mengenai Seksyen 13 Mereka 1 Akta Kesebakan Laban Kenyual Insaf dengan Nebiak Kebedau Cukup Umur. Kes dadah tiba kaung kau web megak bisi nambah hari 4 itik kes dalam tahun 2024 ngagai 14 itik kes dalam tahun sitik tu kemari. Pengawal nombor ke skim loan house kena ngentak ke rumah bak menua pesisir patut diperundingke. Itu dikena nentu ke orang sama tahu boleh penguntung hari sekedar inisiatif baka program loan individu rumah panjang. Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Billy Sujang madaka sekedar orang bergenturung pediau ke rumah sebuah-sebuah nadai disediakan gau loan baka tu laban tiukai diau bak rumah panjang. Pemansang menua pesisir patut digagak rentang serta nyerangkum semua dikena nyeliah ke orang ari tengumbai bantu semina diberi ngagai siti-siti pentebak genturung pendiah wajah. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain ari bilik berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Tampung Baru. Ninga kami dalam Pemerintang Malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

Memerindang Malam YFM. Saat itu 15 Mei dalam tahun 1988, perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adenan Satu yang udah masuk ke Penerang medah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia medah ke diri dipantuk benar hati bak infrastruktur bak jalan raya kuasa karan ngau air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur ti mandang ke perintah dan sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Ya, jam kedua pemerintah malam kita 10.16 minit malam ya. Engkau lagu ke di Sada Ferang Giang. Engkau Augustin Buang Berami Malam Gawai. Okey, ninmu malam tu engkau bala kita nya benung bergagak ke kuih gawai kita. Okey, tau ke benung berantau engkau diri sebilik. Bala kaban, okey, hungkup ya malam tu ya. Ha, terima kasih ya. Laban kaki mending ke program kami. Nangkan ketuk kita mending ke tanduk program. Kini kita sehari tu. Begulah engkau DJ Sharon Ludan kita. Okey, danya aku singgah. Macam sekadari peminta kebisi ditampik bala kita di FB kami. Sore kita kaki berperindang. Hungkup ya sejam 40 3 minit lagi ya. Okey, pemerintah malam kita 15.05 kita akan ngintu hari pengada sehari tuai. Selamat ngintu hari pengada, panjang umur, murah jeruki aram. Kita sama bersedia mindah begulang kau Syarul dan kita engkau kini kita sehari tuai.

0: Ya peningah bertemu baru kita bak program kini kita sarito. Jadi bakal selama nanti hari 2 pukul 2 kita gulai bak program tu. Jadi sarito peningah kini kita raun di baik aku, okay? Jadi kini kita sarito, sarito kumai kita raun nemuai ngagai sitik palan kedikumbai tak kedi sebut kita bung brata. Okay? Bak tengah-tengah kampung di menua Sarawak di gadung untuk peningah bak tanah tinggi di celap serta berembun bisik palan pesaka ti ngetan ke sejarah identiti ngau semangat komuniti Bidayuh ya kedi kumbai tak kedi sebut kita palan pesaka bung beratak. Jadi ndur tu nanti kita hari menua Kuching dekat ngenatai kediri ngagen ndur tu penyawah ya 39 km serta ya tu tadi tak kendur tu terbilang ngau ndur tak ke penatai Raban Bansa Bidayuh Jagoi ba 750 tahun ke udah hau lama tu dah 750 tahun ke Subak tu. Jadi bung beratak tu kes minat nama bukit aja tang ia mega palan dagang temuai ia jadi saksi ngagai pengawak berperang mindahkin kitu pengarap ngau cara penghidup komuniti Bidayuh mayati napi mayuh pemar abadi tu. Cerita akik ini kita ditan ukai dalam buk aja tang dalam rampak menua rumah panjai artifak ngau pengingat kolektif komuniti bak menuanya. Jatuh peningat palan pesaka bung berata berdiri nyadi kejematan antara jeman keliak ngau jeman jatuh nur nembiak rebak baru belajar pasal penatai asal sidak lalu ndur bala temuai ari luar ulih merti ke pengaya budaya asal menua Sarawak lebih ke nyadi kita ke bebansa Bidayuh Jagoi dikenak merti ke pemesai guna bung berata kita patut mulai ke pengingat diri ngagai abad ke 19 lebuah komuniti Bidayuh napi penanggul bak penglikun konflik antara komuniti serta pengawak ngasuh palak tik ngerembai bak pelilih menua Borneo. Jadi mayanya peningah bung beratak dipilih jadi palan pengentap pendiau tik cukup strategik jadi penuduk ya tik tinggi merik penglebih hari sukut ngetan ke diri jalai tamak ke dalam imit serta pemandang keluas ngagai kandang dur kengelingik ngasuh bung beratak jadi palan tu tusah dekat diserang musuh. Komuniti Bidayuh ngagak palan pengentap pendiau sidak ngau perambu ti cukup manah cukup besai rumah panjainya digagak semak ngau pangan diri lalu tiap itik struktur bisik function sosial ngau penglikun lalu penghidup komuniti nyadi ke batang pengawak tiap iku individu tak ke tiap iku orang berjalai ke tanggung pengawak ukur penghidup rabannya tajak piak hidup bak bung berata ukai seminak hidup ke diri aja ia megak nyadi palan budaya adat ngau pengarap ngerami ritual randau adat ngau pelajar nembiak rebak baru nyadi ditu serta ia betuai ke tuai adat ngau tuai-tuai ti tipu basa. Lalu peningah bung beratak tu ngayan ke nilai teras komuniti Bidayuh begulai berani serta ngau bak rampak menua bak komuniti Bidayuh tanah bukan seminat endur kita berdiri aja tang pesaka aki ini kena tahu ndak dijaga kampung jadi ke pemakai ubat ngukerban dikena ngaga rumah sungai megak jadi ke pun penatai air serta jadi ke cara communication semuanya diperbasakan dengan adat ngau pemali diturun ke hari serak sitik ngagai serak sitik. Identiti Bidayuh megak bisik di pedak bak seni ngau craft ke dipandang ke bak palan pesaka bung beratak mayari tu maka pengawangan yang rutan barang kemas asal senjata lama ngau kerban bertanam bertupik tiap-tiap utainya mai cerita dari impu pasal penghidup besari-sari ngarap ngau kaul mensia bergulai ngau rampak menua. Keberat agi bung beratak udah jadi lambang daya tahan budaya tajak pen komuniti Bidayuh kemari tu hidup bak dunia moden tang ndur tu ngingat ke sidaya identiti ke nak patut dilengkap tegal ke zaman ke mansang maju ngau moden. Palan pesaka bung beratak ditumbuh ke nyadi pengawak ngintu ngau merik pelajar yokes minat projek ajak tang hasil ari kerjasama antara komuniti ke ngelingik ketuai budaya ngau sidak ke bisik kaul ngau pesaka asal. Palanya dikemansang ke ngamik kengetan kepalan di ngembuan cerita lama berkawal ngobong beratak serta ngumpul ngau mandang ke artifak bangsa bidayuh. Jadi palan belajar ke budaya ngau sejarah serta megak ngangkat ke dagang temuai berpelasar ke komuniti. Utai tengah so palan tu special yang nyak cara ya cerita ditusui ukai seminak dengan papan penerang tang dengah naratif lisan demonstration budaya ngau penerbak tik dipcalai ke ngena jari kita impun eh. Jadi bala temuai kenyingkang ngagai palan pesaka bung beratak tu peninga dekat ngasai ke pengasai tik berbida angin tik celap bunyi rampak menuai tik ngalit kati serta pengelantang tik ngelingik baka tu oleh mai kita pulai ngagai jeman keliak mulai ke pengingat kita ngagai jeman keliak. Bagi itu, temuai uliah medak replika ngau terdah struktur palan pengentap pendiau lama. Sidak mengak uliah belajar ke sejarah pemindah komuniti bidayuh. Lala sistem sosial ngau cara nyadi ketua tradisional serta mendiang ke cerita tuai ngau mitos bak menua tu. Lalu untik ngagai nembiak rebak baru, penemuai ngagai ndur tu ukai seminat aktiviti luar sekolah aja. Ianya penelebak belajar ti hidup sejarah ti ulih dipedak serta megah ulih diasai ke kitai. Baka maya palan pesaka bukai bung beratak napi pemar faktor rampak menua nanggul belanja serta risiko rebak baru lenyau pengrinduk bak sejarah tradisional. Tajak pihak dengah pelajar kaul komuniti serta suku ti terus bung beratak ulih terus berfunction jadi palan pesaka asal ti relevan. Lalu teknologi moden ti dikena ngau pintar uliah mantuk documentation cerita lisan rembai ke akses ngagai penerang serta ngawul rebak baru ngau nadai ngerusak ke ia ke lama tau ke nilai sidai ke asal. Palan pesaka bung beratak ukai seminat ndur ke dikenang tang ndur ke ndur kita ke ngasai kia yang ngajar kita penyulut ukai reti nak ingat kasal lirik lalu pesaka budaya jadi ke pengering ukainya di ke penanggul. Bak bung beratak kita belajar ke sejarah ukai seminak cerita kuda tang nyadi ke pelasar. Sapa kita kemayar itu serta nyadi kelalau ngagai dinindur kita dekat mansang dudi ari ila. Ke peninga hanya tadi bekaul ngau bung beratak. Dinindurnya kuda mada bak pun tadi yaitu bak nanti ada kucing 39 km ada kucing palan di terbilang ngau nur penatai raban bangsa bidayuh jagoi dalam kena 750 tahun ke udah. Ok peningah nak berasai kita udah datai buat penghujung program kini kita sehari tu temu baru kita buat minggu nangkan ketuk mumpu dulu aku hari aku Cheryl Ludan pengeluar program kini kita sehari tu.
1: Lingga 89.5

Janda semakin kau lagu ya terlebak ke diri ya. Okey, bila kita ke benung ke diri bawah rumah, jam ke dia tu, tahu ke bawah bilik sewa ke ni wai. Okey, kita anda ke diri. Lepas kami biasanya di kali yang kita merindah kita ni hari ni, ting jam ya. Okey, singgah baru di FB kami. Bibiana Robin of Sinyapa, MA benung dengan Nuan di Siol Kandis. Minta lagu, nerima kad hari gawai. Lagu lama hari Jessica M. Jalang. Kena merindang bala-bala ke dalam kaban-kaban FB enggau WhatsApp jauh enggau semaknya agak genuan selamat bertugas di konti anang kurang hirup air kokia rindu-rindu selalu. Terima kasih Putra Borneo di Sibu benua dengan Nuan MA minta lagu sakit gawai. Kena merindang kaban dia James Pengiran di E. Asan Who Kalau James Polimasing Stamos Divis Love Induk Kenawit Zilahani Sasha Amanda Peter Tingkat Kauku Jam, William Dunggan, Eric Jang, Denal Doni, Lim Cendang, Salang, Ira Rian, Jugi dan Gau semua kawan-kawan kebukai. Selamat ngintu hari gawai ke dekat datai. Terima kasih James Pengiran MA minta lagu Ramles Walter. Richah Maya Gawai kena merindang kaban dia Putra Borneo Pita Tingkau Kujam Jepang Selagun Doni Lim Eric Jang Denal Roland Tuat. Okay, Who Kalau James, Tamos TV, Still Love, Ngau Kabanya, Alex Delta Winawata Barau, Ngagenua Mega, Selamat Bertugas MA, Ngarut Kebala Kitai, Malam Tu Lagi, Tindu Jena, Kekia. Terima kasih, Margaret Uncing, MA minta lagu, Seperti Yang Bunga Yang Jarau, kena merindang kabar-kabarnya, Ricky Ribot, and Desmond Maribon Martin, James Anyau, Tamos TV, Still Love, Mami Abang, Ngagenua Mega, Selamat Bertugas di Konti, Salam Sayau, Salam Rindu Selalu Kekia. Stamos TV Still Love MA minta lagu Pulai ke Iari Amishi Yamang. Kena merindang kawan-kawan ke ngelalam eh. Ngerat ke semampai ngembuan hati tilantang serta likun dalam pendiau. Terima kasih Kekia. Kita mendekat lagu ke Desa da Ferris Leo ngau lagu yang ngenang Nuan dan mendekat lagu gawai lagu berpadu nyawa Jeffrey Nyaloi ngau Winnie Albert begawai atas kapal.

Ya, balang ke nauliah komisi gawai tentu ya. Okey, bekerja ya. Di seratus malam kita, balik kita akan lak komisi tuan-tuan. Okey, bersabar raja. Kami juga boleh didengar kita secara online di benua luar. Kena RTM klik tau ke kena channel My TV ya. Bahkan selama ni tiang tahun 16 hari bulan 5, kita ingin tu hari pengajar tau ke hari guru ya. Kalau ke tahun tu, ianya hari guru kita, hari pengajar 2026 di itu berambai ke Leka Jaku. Ianya guru bitara nadi negara. Okey, sapit Menteri Besar kita Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Megat sehari itu semangat ke Jaku pesan dia. Selama itu hari pengajar ngagai semua pengajar-pengajar di serata menua kita Malaysia ya. Kalau ia pengawal during itu hari pengajar Renggat Bangsa ke-55 diatur di Bandaraya Ipoh di Perak Dedin. Kaban kita Rudy Vita Mega bisi bergambar di Bandar Ipoh ya. Sama ngulu pengerami hari pengajar ke dekat di itu pagi lah ya, di penyadi Menteri Besar Menua kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selamat hari pengajar guys, semua pengajar-pengajar, cikgu-cikgu kita, tahukah kita sudah pincin menjadi pengajar ya. Khalifah Cikgu Ayu, berdua lagi Juliana Ambu Siru Baku Pesaka.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, bila kita ke baru sangkai bawa rumah, okey, pulai gawak wai. Ninga dalam kereta tadi, baru rumah tampung baru ninga kena radio. Terima kasih menyuh ya. Di Sibu kalau macam menyuh di perangsang sebab datang nyukung kempen beri darah, okey, ke diatur persatuan pemilik-pemilik kapal Sarawak Gau Sabah. SSSA ke diatur ba Orange Zone Star Mega Mall kena ke hari Minggu hanya lusa ya. Kempen derma darah tu diperjalan berulang gau unit servis transfusi darah Hospital Sibu peringkat pukul 9.30 minit pagi nyentuk ke pukul 2 ngali hari yang dikena nentu ke stok darah cukup ya untuk pengawal berubat di Hospital Sibu. Kalau ia penerang ke silik senentang tentang kempen derma darah tu atau kemeri darah tu, kita tahu telefon ngagai bank darah Hospital Sibu kena lumur yang 08434333333 sambung ngagai lumur 2010. Okey, kita terus berpindang tu lagu orang tu Ari Eddie ngau lagu ya utai orang. Kedua lagi kita terus nyingkang ngagai lagu etnik pupu bangsa. Berjam ketiga engkau lagu keterubahnya Andrew Bonnie James. Engkau lagu ya Selamat Bertemu Baru.

0: YFM di Sriaman 89.5. Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac?
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah! Nyamai yang main mentip ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Hari ini biar Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali berengkah hari 1964. Pengerami nyambut hari ini biar Malaysia yang jadi kesemengkat pengawak dikenang mesai ke tanggung pengawak nembiak bawah pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakuk dikenal bahawa tahun 2026 tu dikenal nekap ke iri yang balan biak ngangkat ke penau sidak napi gaya pemansang menua ke Cemahilah. RTM boleh selamat Arim Biak 2026.

ABJ, enggak lagu ya. Selamat bertemu baru jam ketiga kita pemerindang malam, okay? Lina Bukis, MA, nyapa nuan ke malam tu minta sebarang lagu gawai. Kena merindang semua peringat kita. Terima kasih Donny Lim. Di tebuan MA minta lagu kena merindang kabarnya James Pengiran, Putra Borneo, Stamos, Stevie Stilov, CMS Fred, Lydia Ajon, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Tuet, ngau kaban ke bukai meh ngarok ke tepe rindang ya. Lily Anthony sinyapa kita minta lagu Linda. Kena merindang semua punya kita MA. Kaban kita tu Mami Aba minta sebarang lagu gawai MA kena merindang kaban-kaban meh ke malam tu ya. Clarence Cundang MA di menua Semunjan dengan nuan tu yang minta lagu Romless Walter Richard Gawai. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang Gary Mead Begak. Mesti nyapa celap kami di bawah celum MA malam tu benung dengan nuan. Terima kasih Sasha Amanda di Siwu Begak. Celap MA bisi hujan tawas tadi kokia. Anita Nawai minta lagu kena merindang diri pumeh kepada tindu merindang kabar-kabar kebuka kabar belayan gau semua kabar-kabar kenglameh ya kejauh ngaku semak di sebarang alai Nur Dia ngaku nuan begat selamat bertugas di konti. Terima kasih Lin Wong abis nyapa kita Nora pilih begat di Batu Niah ningan nuan tu MA minta lagu dari Anthony Igu Anthony melikai pengerindu akan merindang semua peningat-peningat kita yang harap ke gerai-gerai berlama berjimat pulai lagi ke kia. Kesekali tu kaban kita ianya Gerusin Entebang di Desa Indah 3 Permai Jaya Bandar Baru Tudan MA minta lagu gawai kena merindang sidak serumah bak kampung Empali yang pantu ya. Kabar-kabar lama Joshua Farm Dublin Talai di Seri Aman ngau Nadi sebilik di Taman Malihah ngarut ke terperindang malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana kekia. Terima kasih kita berperindang lagu etnik pepul bangsa tu lagu di Sada Spitfire Mama Blues kedua lagi Janarino Jeraki kenangan kita dengan kami.

kenangan kita dengan kami. Jenarino Juraki menjam kita 11.21 minit malam ya. Di benua Jakarta, Indonesia, 9 ikut sidak ke ngigat mas secara haram sebuah palan dengan lumbung mas di daerah Kota Tujuh, wilayah si Junjung, Sumatera Barat, Indonesia lenyau nyawa kedak tambun tanah tusur bak palannya. Yani tiah kebenarang hari pengari Polis Sumatera Barat Komisioner Kanan Sismala Wati Rosia yang ada penisahnya jadi pukul 12.30 minit tengah hari jam menuanya lebuah 12 ikut sidak tu benuang gawak bak palan lumbung emasnya yang nam kemukai tanah tusur nambun 9 ikut sidanya 3 ikut mujur diselamat ke kalai operasi ngigak ngau nyelamat nyengkau mansut ke raban sidak ke kena tambun tanah tusungnya benuang tau ke udah mujur di pejalai ke nitiah kebenarang ari pengari polis ya kalai penusah ke sebakan megak bisi udah kalanya di kalai raban berkuasa udah berikau jalai ke kempen pemerhati hati berkaul ngau perkara pengelik serta nangkan dan semanya ngambil kehendak ngerja pengawal ngelombong tau kengigat emas secara haram bak palan-palan perlombongan emas di menua dia ya. Kita menikah lagu Rimal Imran, lagu etnik berbangsa kita. Lepaskan aku kepada lagi Rosalina. Selamat malam selalu.

Dan kalau kita tanya sekedarnya dekat galik tumu, tinduk tumu, berlelak tumu, wai, okey. Selamat malam Sulu, lagu Kedi Sada Roslina, okey. Terima kasih khabar-khabar kita kembali nampak ke komen nyapa ruai komen kita di FB kami YFM Iban. Okey, Cik Mina, terima kasih kedua tu ianya khabar-khabar kita ke bukai kembali nyapa Indo Kenawit Bulan Pegari Rica Unup di Jalan Simpang Semunjan semini ke program kita. Terima kasih Sundi N, Mary Nanta, Piamaga Eni Tinggi, Mem N, Rose Liao, Engau Sindon, Eddie, Catherine Robin, BLJ Japun, Visi Nyapa kita, terima kasih. Engau Lengunai Nai, Matt Clay Valley, Mendingan online di Kuala Lumpur, MA, Kokia Intan Bakit, Mega, Petrus Inchan, Engau kawan-kawan kebukai, kena boleh dibaca kemagang peminta kita. Wai, terima kasih, memang lagu etnik bubu bangsa kita menikah lagu hari tadan engkau lagu ya sayulan lagu dalam jaku kayan ya. Kedua lagi kita menikah lagu rancu hari Romles Walter Richa Gawai.

Romlis volte mau lagu yang Richa gawai. Okay, malam tu bertemu pagi lagi. Ya, bizu John Bas kedandur di Kuching, Serian Semarahan Seraman, Betuang Serika Sibu Bintulu Kapien Miringau Limbang nade hujan di muka. Gaya tasi edmu kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpuput dari utara. Gau pengelaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam ke suah pengangat gau penyelap. Di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Kita nyau datang ke penghujung program kita Pemerindang Malam Mungkup ya malam tu. Terima kasih kita ke agi ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita Tampung Baru Ngau Timang Kerabat Tawas 12 hari pukul 6 pagi tu lagi ya. Tiga lagi lagu mungkup ya, lagu etnik bubu bangsa kita. Okey, lagu Clement Bayang Serina Bertemu Dalam Mimpi. Kedua lagi Hasnol Laguku Untukmu. Udahnya Adrian FJ Dandut Bigawai lagu Bidayuh kita ya. Selamat malam semua. Tindu engkau hati kelantang, tindu jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu 15 hari bulan 5. Bagilah kita bertemu baru ngelah tengah hari pagilah ya. Ronda minggu tu engkau carta kenyalang. Balik kita ke menung terima jam kena tu jimat baca lalun ya ke baru dekat berengkah gawak tengah malam tu ay. Selamat gawak ya, gawak engkau hati ke cukup lantang megak. Bagaimana selama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

Kota program Budi Madani RON 95 atau ke Budi 95 di Bandar Lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sudah untuk berengkah 1 April 2026 ke tegal penyarut Bahasa Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 sen seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal tengah hari.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

statistik memandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tengah puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pak cekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh kayak mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh kuarap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: semula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah yang pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
1: tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misia tau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
5: Gulai sejarah. Bawa iman kerbak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengeranan.

0: Lang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameutai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Gomen Koya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan Siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke bersambung kalau muntah yaudah kunyah ke masam. Engkau nyanyi mai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau maka yang terlihat dalam perut dia ni sudah lunduang sudahnya ni.
2: Kebawa masam.
1: Ah, sudah kunyah kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa maka yang stres.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Serta program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95 diubah na lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebeda untuk berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut Bahasia Barat. Raja pihak reka subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang barga RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Dini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
2: Mm-hmm.
1: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah, betul lah.
1: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pasta.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayuh macam cara. Anti ba penemuan untuk dia pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
2: Mm-hmm.
1: Ari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif, kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak entuk.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya sitik jadi ke sitik perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tanya ngena Facebook, mau tanya ngau ngena macam-macam mau tanya ya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentik ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nung. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikenak kita mansiak pemenal megak ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tuk dikumai-kumai ku tadi ia nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita yang ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke boleh berandau ngau sida. Bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita boleh berkunci ke. Utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tuk mah kumai ku nyadi perengka ti boleh dikenak kita ngelawak penghidup orang bukai.
3: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: WAI.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

Suliak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panci dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Ya nanti jaman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
2: Ya betul.
1: Ya tang bak jaman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruh ko kita. Ia datai ensuruh ngenak cara ke alus. Nama kini keramat jaman moden ke bisik pastor yang kan boleh berkongsi ke ngelak bala peningah kita eh?
2: Mana nau teh kada sebut namanya ensuruh ni.
1: Ensuruh.
2: Jadi ti agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah ni laban ensuruh kita dia. Awak kapala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kan keramat jaman moden datai ngenak cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading keramat. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan peto laban keramat zaman moden tu. Nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama keramat zaman modernnya. Ya. Keramat moden tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang kali taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kerama ba penghidup kita.
0: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Si, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nyata ni macam
1: ada macam tu kan suah mak aku tanya orang tentang tu kena asmin nerang ke minta nerang ke dia jadi gawai asal kita keliat dia itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dek kelia Dayak dek dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita kerja ko awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gaga siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utek ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu gitu ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bagelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

0: tak akan subak yang spraynya kerja subak muda kerja RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok tu pakai canggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedang naik bujangnya sedang getuai dek ngkan wal nikip bahasana ngai jadi kayen tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang ke pandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya, okay.

0: Lama geluan cok tusah ti.
1: Eka ti ndak ibu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenayan tau, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati ndak ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Tiba di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemujo dagang berpangai bab pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jelan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tawasia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: đi ngắt kế
1: quái FM lagi lagi sejarai sejarai.
2: Cara kita disiplin anak kelebih lagi bunyi kuda disebut nuannya tadi. Adi pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita. Jadi entik subah utai tok nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita.
3: Betul.
2: Malu ya menya malu ngewi kini. Bakal ke bisik disebut jakut dalam 12-24. Entik kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rinduk ke sidak ya deh. Kati entik apa konteks kita dia tu. Kati utai tu ukai dikumai kita ngemedias anak serta nyamah sidak ya kini.
3: Amat terima kasih ya. Te udah meri jakut tanya tu. Tok nang selalu didinga kita nyadi ya. Lebih hage ba orang ti bedaung lala Tuhan lebuah sidak disiplin anak indah ba sekolah kini kita dinga mayuh nal cerita ti bazato. Ya nang amat punya kebuah aku nangkan kita tadi lebuah kita disiplin anak lebuah bercakap pasal anak kita ini ya lebuah kita disiplin anak anak sekali-kali disiplin berpuan dari pengeringan laban lebuah kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyunak berasai jari kita nyipat tidak nak sepatut ya ya nyuka balat lagi nyuka udu lagi kita malu anak nak berkenyak ya, nyak kebuah aku nyebut leka jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udahnya ngantik aku celap udahnya aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh. Lalu udahnya aku ngambil jariah lalu kunyipat ya udahnya baraku udahnya aku berani ngoya anak dek nemu nama kebuah ku disiplin dek nyepat dia berkata yang pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya berpun dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya isi yang nemu derempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang mendak eh apa ya aku nak tegas dengan aku inai aku nak tegas dengan aku lalunya kebuah sidak ya nyau teruna runa ngerja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoinai nak peduli ke sida ya so leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sida ya aku sekali dak aku kat nando tu anang nyipat bepuan bak pengeringat labannya oleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejakuk madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
4: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: Nin tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Wangi maya ya senaram sarete. Kedah dipisin buat anyo piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarete. Ngena baju kemeja warna piak. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrewson.
1: Siti
0: sigat ayo senera kang unte indop ya
2: nemu mai de enteron nama teka di kebendar ya mesti bisi tepinta nantu ne nda kala-kala nemu jaya nantu sigat
0: aku kebendaya ka meli bilon kontrol bilon kabang ka terbaiknya
2: nda anci tepinta di nanti ruang tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom nanti kena beli bilong kabang diri dekat lindiang lagi
3: sejam udahnya
2: ni nanti ruang terne nanti ruang oh nanti ruang nulung ayak nyuci motor dulu lai kamah mau tayaknya
0: anang guai dulu aku kan nyuci nyak dulu kan nyuci baju kena aku malam bersekolah bak pemerintah satu bak sekolah tembawai kanyo
2: nanti ruang uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangau kena kai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, kau tindu pedar di kaki aku tu terlihat baik aku tu terap tadi bermain bengkalan tadi. Pedar di pala aku tu nyumbi di sengal ini utai tu. Lagi aku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kau minta utai ngagai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peningat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jakob manis.

Hai, aku Usip, ahli bandar benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, bergulai sejalan hingga YFM.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Au.
1: Dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Baram tu ah, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya muka sejam. Tuan dito. Elak deh ada ramai.
0: Au, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Lepas basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: agi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapik ngau mayu macam penusah, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ya dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah pak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh. Ianya kita menda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datairi Tuhan tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merta penghidup Ayub ti berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan. Lebuah kita bertapi ngau penusah, lebuah kita bertapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita. Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia me patut nua kita berpangai. Lebuah kita bertapik ngau penyakit kini, lebuah kita bertapik ngau pengurang kini pak ruang bilik kita, lebuah kita bertapik ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu ujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Kada tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Arpin.

0: Rekan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pesan itu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat. Tentu ya, Bat YFM.

0: konsep jakun ketuhnya. Tanya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Putar ingat naga video juga lah pas kula.
0: Oh, video nama?
2: Tidak kalau ingat aku video bahasa dadah. Tidak sih.
3: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita.
4: Ninting R2
3: Pukul Mak Lemai
4: YFM
3: Segulai
4: Sejalan.

0: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita yang kau bisik berpikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini, Pastor.
1: Amat, mana nak jago tanya tu aw, nang amat, nang mayuh orang bisik buah rundi yang temesanya, na ya?
0: Ya.
1: Yeah. Aku selalu ngajal utai munyi tu, bak raban ngobala bukai megak. Besampi minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti dikedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudi tu, ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita, nah ya. Isik tu mayuah utai ti dekedekak. Tang besampi bepun bak utai ti diguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tau apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita, nah ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu tak diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai bak kita. Baka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibuh ke anak. Enti anak nya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kak merik nya ya. Lalu enti anak merik utai kena sekolah. Nama tu kena bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja maya. Bekenyak sekali-kali apa kita di surga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okey, ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bepuan ba isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak ketuk aku kak ke mayuh macam utai. Tang bepuan ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Kemudiannya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segurai sejalai.

0: Gue berkata tuh, cing doa jajak di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari, namanya gawak jajak, nanti hari dia di rumah.
1: Alah munyinya, nu anaki ya, sakit nyamuk kita yang munuan, sakit denggi kena kurang, sakit celap banget, nyamuk berteluk lagi, munuan.
0: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit, ya, setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita ya, oke sakit lagi, kadang berbadi, kita lah banyak napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita
2: Nindiang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak cerum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjangkuk, tang ya uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, bye.

Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu penyerah kuop suci nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bamua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah, nitih ke penekat nuan. Dikena ngemulia, engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan. Lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan. Lalu nadai babukai. Besai meh berkat enggik sidak ke ngempu darah tidi pilih nuan. Ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya ngeninggik ke leka jakut kudus nuan ti enda ulih diubah. Bab. Lebuh kita berunding ke macam leman pasal penghidup kita di dunia tu. Dia kita mensia sigi nyata bendar berguna ke pengajar. Enti mensia ditejuk ke neresap ngati ke diri dalam penghidup ia. Dia ia tetap niru jalai penghidup jelu. Tang enti ia diberi pelajar, dia ia tahu ulih ngembuan penemu, di kena ngereja pengawak ti pemadu ia besai reti. Enti nadai pengajar, tentu nadai pemansang jalai penghidup mensia di dunia tu. Pelajar bisik tiga bagi, kesatu pasal dunia tu, kedua pasal mensia, lalu ketiga, pasal penghidup semangat. Perkara pasal pelajar dunia tu, nyak berkawa engkau pemansang tubuh mensia. Pelajar pasal mensianya berkawa engkau pemansang jalai penghidup mensia di dunia tu. Ia berkawa engkau pasal perintah dunia tu, atur pengawak. Pengawak dikena nyangga orang tasah dalam penghidup. Pengawak dagang, pengawak pengelandik jari, penemu sains, pengawak engkebang engau penemu ulih mansia. Pelajar jalai penghidup semangatnya berkawa engau pengudus perangai pendiau. Tuk pelajar ti benda, laban ari tulung penemu jalai penghidup semangat, dia peninggi tingkat pendiau mansia tau mansang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai, semampai semak engau petara. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, oh petara, petara aku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan mempengenduh aku, engau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai megah, aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megah menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengrindu nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak engau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi pengasih nuan. Tinadai tatak, lalu lebuh jam terberingkas tawas, semangat aku diikat dihidup serta dikering ke dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekanya ditasiak ti luas. Lalu indah etom kemit, ti disawap tengkujuah pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruah jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemaduk pemisi. Pengasuh nuan keudah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengrindu nuan. Lalu kemendar keburung tipatah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan. Ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak roh, aku dah nampak nuan bermulia. Tang nuan udah menyati diri. Nya alai, angkat ngagai tikas nuan ti ditempak. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketegah pengerinduk ke aku,
Lalu anak ngemeluk ke diri empu, anti nuan nyigak penyamai aku. Nya aja, terima kasih.

0: YFM segulai sejalan.
1: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kitai bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kitai berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawal lang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum mak main belanda. Uji aka tulang, sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Nyap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngaga angka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.

0: Cakup pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kena sayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggering kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita enggak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Loya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pembanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pembanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
3: Kami merindang kita

0: Anchor.
1: Nyangka tuk me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Mewendang kita, Senyora Pagi, Y9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y-FM, segulai, sejalan.

Ya, selamat pagi. Selamat bergulai dengan kami Bak YFM, Bak Penggerak Pagi. Kita pagi tu berdengar pagi hari 6, hari tu 16, hari bulan 5, 2026. Jalan selamat pagi dengan semua bala peninggal kita ke Bisik Tumu Dani. Terus mendiang ke YFM, Bak Penggerak Pagi kita hari tu bergulai dengan aku Melati Badi hari 6 pagi. Nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi kita sama sampai ke balap dengar kita ke pagi tu kembuan berita ke mana. Kita ngarap kebegak semua tu pengawak. Ia ke dekat di penyalai ke kita sari tu lagi pan sama tulih ke pemujur magang ya. Lalu bakal selama bak tusun program kita bak penggerak pagi kita pagi hari 6. Kalai 7 pagi tu lagi alai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7.30 pagi kami nak buat ke berita pagi dari YFM. Lalu pukul 8 pagi tu lagi kita hingga ke program Leman Berita. Jadi bawa kita ke bergulai bapak penggerak pagi tu lagi peningah. Hadiah kita dekat hingga ke balakaban kami dari stesen dan kawasan. Bisik program ke diatur bapak andur sedaknya tadi. Lalu berita pengawak atau aktivitinya lagi dekat di Kenatai ke bawa kita ke bergulai bapak penggerak pagi pagi hari 6, 16 hari bulan 5, 2026. Jalai nyatu sum program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi tu. Aku harap ke semua kita hanya tadi sama lantang sama gagah magang pagi tu. Tumu dan ni hanya ke bisik pengawak ke bisik dekat diatur kita ungkup sari tu ya.

0: seberai.
1: WAYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAYFM.
2: Aku LC Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak. Tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Di Bay Anderson dan Galai berpadu nyawa gau Swilin pagi tu meninggal gau lagu seduaya gawai ulang tahun tua. Nyawa semak kan gawai andang bisik meh lagu gawai ke di tebah kami hari YFM nyak siti hari cara muka kena kita yang tadi munyi korang ambil gemut gawai kita yang tadi datai jadi kita ikapin minta permisi nyawa berunding ke minta permisi meh berserimbai gau hari gawai lah ban nanti kita berarti ke bak kita ke dia bak pasar dok dinga dia bak bandar untuk kita yang tadi gawa untuk kita yang tadi nguliah ke pio asik kita jadi lebuh maya permisi berserimbai gau pengerami ke begitu nada salah kita yang tadi mulai ke drempu ke benua nyinguk bala pindai kita di benua bala direk sebili bala kapan belayan kita ya permisi meh nanti semak kita yang tadi dan dikemenar ke permisi berserimbai gau hari gawa. Ya, jadi hari itu 16 hari bulan 5 2026 dan nanti kita berhati ke dan hari hanu ngintu hari pengajar nyalai selama hari pengajar untuk bala pengajar ke Tumu Dani bisa mendiang ke YFM pagi tu selama hari pengajar terima kasih ke semua utai ke udah di kerja kita lebih lagi bagi pengawal kita ke ngajar habak sekolah jadi kita harap ke bala pengajar kita pagi tu tucum harap ke sama gerai sama lantang harap ke sidaknya tadi pan boleh rezeki mana hari tahun ke udah jadi siti utai ke dia sampai ke kita ngasuh sidang tadi gerai ngambil ke ransi yang sidaknya tadi berjalan ke tu pengawal ke di kerja sedak ya. Lepas tu kita berhati ke bak pengawak ke di pangku bala pengajar tu sebut kita ukai utai kenyamai lepas nanti berkelas tadi ukai siku orang ke diajar sedak ya. Nombor puluh iku dalam sarinya berapa itik kelas diajar ya. Jadi mayuh macam ragam bala anak kita ke diajar sedaknya bak sekolah tang sedak tu tadi nang ransi yang lihat tadi mega napik semua utai ke di tapi sedap buat sekolah ya. Jadi selamat pagi terima kasih dengan kepala pengajar harap ke sedapnya tadi terus gagah terus lantang ke pagi tu
1: yang kabisi tang cara ngamak kita ni ngaurang buci pengajar pandai ngajar tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana suah bah ujung mulut no pengingat semua kita tajapan berkenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar meh tu dan nampak pengujul peniau kita kesar itu nyalai 16 Mei nintiang tahun udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar terpenuh maupun naluk hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngada ke mensia timnya na agai bangsa engau menua. Ketahun tu 2026, ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang mandang ke penyaka hati bala pengajar, nekap ke pemansang pelajar, dinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih agai semua pengajar, bapa mesai tanggung pengawal, pengibuah tindak mira diri, dikenak ngada ke mensia, di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.

Pagi cikgu, pagi di kumai cikgu, lemai di kumai cikgu. Salitu ia di kumai pengajar, pagilah megak di kumai pengajar. Lebuah agi hidup di kumai pengajar, sepengudah mati megak di kangau pengajar. Nama pengajar, nama terbilang, pengajar seruran dikenang, pengajar seruran dikemenang. Nama pengajar, nama keramat, jadi keubat, jadi kejimat. Pengajar ukai alang-alang urang, selem pandai lumur dua ketebilang ke kita urang. Gawak bertempak tayang rerentang, dalam palak penemu besarang. Pengingat genap nadai diketimbang, perangai sikap nadai pengerunggang. Disiplin menuku nadai pengerabang. Sejarah, geografi, sains, matematik, penemu ngarang. Di mulut didilah sidak bertibang. Penemu dipelajar sekedak di tengkebang. Ari buku beribu pampang. Mayuh hari peninggal guru cemerlang. Pengajar jalanan penemu ke berjuta pati, beribu tapi, beratus anti. Filosofi, psikologi bertawa di hati. Grandma istilah depan didilah. Jala jaku berkupan di kuyu. Jaku sumpama berterumbu di dada. Pemandai ngarang bersarang di rang.

Lempuang Jalanan Rawang. Ko urang, kebuah pengajar sikap terbiat, laban yang ngemuan beruru batu umpelawak mukat. Dilah yang nadai penusah nelah lekas surat, pemerti hati ya tajam mati, pengingat ia serap serangkap. Indah lempedu empias uleh ya pulas, ati lalat uleh ya tungkap, perut tumak uleh ya jila, atau tungau uleh ya tekau, untak lundung uleh ya tengung, lempuang kemundang uleh ya sirang. Ajar pengajar endak sebarang telah, pengelani engkau penemu endak sengepak engkah, pesan engkau jaku endak sebarang padah, teladan engkau cuntu nadai nur mantah. Tawak pengajar mayuh tujah, pejalan pengajar beribu langkah, ruang engkau maya serap di tengah nadai dikelanjah. Aruh

gang, peluh neng kucuh neng rusur dayi. Aik dituntum, lauk dikunum, asik dipanggum, pakai berdiri. Ngetu berdiri, ngeju, berhenti pantang mali. Nadai berdiri.

diri negeri ke rukun negara. Ternyata ke filosofi pelajar bangsa Malaysia, ngulu kemensia bersakup hati, nyapai ekonomi mulia ke pengaya, nyelidik ke generasi kerbak dudi, ngerak pulang diajari pemandai hati, ngerja pengawak bersekula, ngambil

ni polis penerit kuasa, ni lutur penampung nyawa, ni pederi ketua agama, semua belajar nulis, nira engkau maca ari ia. Ditarak pengajar di sekolah, ngasuh mensia rata nyadi urang, pansut ari pemetang nuju penerang. Ko urang, entik sikuk pengajar nyau nurun tumu,

tersat kekalat pengawak maca rabut ke kapa. Merik bangsa nyadi papa cerita lus litalica kurang pengadang cundung penyakang pengajar tukang tempak

Bukit Bangat, baik ke di Unjung Tanjung Kidurong tau ke Ari Ulu Nangagat, baik ke kerja bak rumah sekolah sementara tau ke rumah tegap berlingkat-lingkat.

0: Bapat, pujuro ia cigu, ensubar ia guru, meruan dikeingat. Pengajar kangau keramat, pengajar pakar, raja penyurat, terima kasih cigu.
1: Selamat hari pengajar, jako bebuah pengajar tukang tempa, nyatade di Tengkebang, pengajar janang anak sireng.

0: Why Seberai?
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.
2: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari tayik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, Isi.
6: Nama Indi?
4: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu, ne?
6: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
6: Oh, nama ku. Laban ku seranya bisi nganjuan.
4: Bah, madah kak ku, meh?
6: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjuang ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
6: Ih, nak ada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
7: Ya, jadi data iba awak nur kami data ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima ke pagi tu. Galai pesan ke terubah tu nuju ke Bamlayan ke dia berbatang yang kari. Ke Bamlayan ba skim gepuruk batang air, skim skrang batang lemana. Ke Bamlayan bermun pasir panas Riaman Tanjung Beladin. Kabam Belayan bak terusan engkerait rayu matang merebuang engkelili. Kabam Belayan bak tinting Brunei bak patuh. Kabam Belayan di Kuching Miri Sri Aman. Kabam Belayan bak sungai keruh engkelili. Ngau kabam Belayan bukai ia kena uliah di rintai ke Dito Magang. Jadi ia pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari ngamuain terbalu. Niang ranggau anak berandak. Niang ranggau anak berandak ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi berumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Jalannya tadi pesan nuju ke Bamlayan ke dia bawa batang kari, skim gempuruk batang air, skim skrang, batang lemana, remun, pasir panas Sri Aman, Tanjung Beladin, terusan Gerait, Rayu Matang, merebuang kelili, tinting Brunei, ke Bamlayan dipatuh di Kuching, Miri Sri Aman, Sungai Keruh kelili, ngau ke Bamlayan bukai ia kena uliah dirintai ke Dito Magang ke ngelala niang ranggau anak berandak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ngau muain terbalu niang ranggau anak berandak ia ketika diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi barumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Ianya pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju ke Bamlayan ke dia bawa penurian da betung skra ulu ngau skra ilik ke Bamlayan ke dia bawa putat rirang Kuching ngau ke Bamlayan bukai ia kena uliah di rintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Renduang anak John, madah ke Renduang anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang Renduang anak John tau ke Indai Rose tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam tu malam renam 16 hari bulan 5 2026 bak rumah himpu bak nombor 60 RPR pasal 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi ni yang Renduang anak John tu tau ke Indai Rose tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadinya tadi pesan madah ke Renduang anak John, madah ke Renduang anak John tau ke Indai Rose sudah nadai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang Renduang anak John tau ke Indai Rose tu dekat di Senggai kena malam tu 16 hari bulan 5 2026 barumah nombor 60 RPR pasal 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi ni yang Renduang anak John tau ke Indai Rose tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi. Bak Penam Anglican Sutung Sri Aman. Jadi kita akan ketemu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Newton Kamar bak lumur 011-2431-3198 Nya pesan kedua, lalu pesan ketiga untuk pendengar, nuju kapal pelayan ke diau bak rumah panjai Sungai Anak, peligung baru, engkudu atas, engkudu baru. Kapal pelayan bak kerikap, tinting riga, lubuk empit awiak. Kapal pelayan bak rumah mawar, lubuk rebak awiak, nangga risau, batang awiak, batang sebetan, gau kapal pelayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke candu anak berawah, madah ke candu anak berawah tau ke di kangau ke Indai Li udah nadai kena 14/5/2026 ini malam hari 4. Jadi ni yang candu anak berawah tau ke Indai Li tu dekat dintu Balamayuh kena 17/5/2026 lemai hari Minggu, lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 1/18/5/2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu ngesah penusah tu. Jadi ni tadi pesan madah ke candu anak berawah, madah ke candu anak berawah tau ke Indaili udah nadai kena 14/5/2026 malam berempat. Jadi ni yang candu anda berawah tau ke Indaili tu dekat dintu Balamayuah kena 17/5/2026 lemai hari Minggu, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1/18/5/2026 nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peligung sebetan seratu, lalu kita ke dekat munggau sili agi berkawul ngau perkara tu. Kita tahu bertelepon ngagai Stanley anak dawai balumur 019-8582-027 019-8582-027. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninggan nuju kaban belayan ke diau bak empilik, kaban belayan bak nyelita, kaban belayan bak kampung Mawang 4 buah rumah, Sungai Pinang, kaban belayan bak Sebangkoi 4 buah rumah, kaban belayan bak Sungai Bulu, Sebuyau, Sungai Iban, kaban belayan bak Senangih, Telagus, Jiruk, Kerangan, kapal pelayan bak Sabal Apiang, kapal pelayan di Kuching, gau kapal pelayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, lalu niang Jawan tau ke Tawan anak Nangkai tu dekat dintu Balamayuah kena 16/5/2026 yang nyak malam tu, lalu mayang ubur ke niang tu apin ditetap ke nyala kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali bak kampung Giam Lama Balai Ringin. Jadi kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali bak kampung Giam Lama Balai Ringin. Pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu, lalu ke situ tu pesan nuju kapal pelayan ke diau bak Lung Tabing, Tinja Miri, Kakus, Tatau, kapal pelayan bak Mawung, Sibu, kapal pelayan bukai muka. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang nari anak mamut. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ngau ngupas senta balu niang nari anak mamut tau kapai bareng. Ia kena diatur kena malam 23/5/2026 dekat diatur pengawak Nguan Uliet, lalu pagi hari Minggu 24/5/2026 dia dekat diatur pengawak ngetas sulit ngau ngupasan terbalu. Jadi kita akan dipesan kita dipinta datai ngakir rumah labang nangga Sri dan Tinjar. Jadi itu tadi pesan nuju kapal pelayan ke diau bak Long Tabing Tinjar, Miri, Kakus Tatau, Maung Sibu, ngau kapal pelayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngau ngupas terbalu. Niang nari anak mamut tau ke apai bareng. Jadi malam 23 hari bulan 5 2026 dekat diatur pengawak Nguan Dulit lalu muat ke pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 2026 dia dekat diatur pengawak ngetas sulit ngau ngupas terbalu. Jadi kita ketip pesan dipinta datai ngagi rumah labang nang Seri dan Tinjar. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninga, pesan nuju Kabang Melayan ia ke dia ubah ladang atas, ladang ya baru, Kabang Melayan Badurin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit, Kabang Melayan ke dia ubah sepemanjai, Jalai, Sebungan, Sebawah. Ngau semua Kabang Melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari ni yang nui anak antau, madah ke pengawak ngintu 100 hari ni yang nui anak antau ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 3 ngali hari baru mak usah Sebungan Sebawah. Nyalai penerang ke Silia berkawa ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Regina balumur 014-88-58-267 014-88-58-267. Nyalainya Siti pesan megak ke bisik diterima kami lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju Kabang Melayan ia kediau bak Sungai Tanduk, Sekayuk, Batu Lintang Undup, San Demam, San Kemantan, Kabang Melayan, Kediau Bapak Pakit, Sutung, Langau, Kucing, Bintulu, Miri, ngau semua Kabang Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, Niang Albert Suni, anak tenin, ia ke Ngelala, Niang Albert Suni, anak tenin. Jadi pesan tu, madah ke pengawak semiang yang berkat kergang yang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 yang nyari 6 pukul 9 pagi. Nyalai Kabang Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Batu Lintang Undup. Nyalai Kabang Melayan ke jauh kita dipinta datai tumu kagi. Jadi pesan tu kita ke dekat temu ngau sili agi kita tahu telefon ngagai Sita Nabili berlumur 019-650-4208. Hanya sekedar pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu di kenatai ke bawa penggerak pagi.
5: Pagi pukul 6.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.

Ya, lagu dari Gwen pagi tu berlinga sanggup pagu. Jadi aku lagi ngelatai ke sekedar pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali itu menuju Kabang Melayan ke dia buat selambur menua bakal di Ulu Keti Basung, Kabang Melayan di Kapit, dengan Jagau, dengan Niruk, Kabang Melayan buat sungai Gemah Kenawit, Kabang Melayan di Sibu, di Miri, Kabang Melayan di Serikai, Kuching, Gau, Kabang Melayan ke Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun, madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun, udah nadai kena 15/5/2026, lalu niang Kenneth Empedi Anak Ligun. Guntuk dekat di Senggai Balam Mayuh kena malam tu 16/5/2026 bak rumah yang pu ianya bak nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alam Bandar 2 di Bintulu, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penam Christian RC di Setiam Jalan Bintulu. Tak tahu nyalanya tadi pesan menuju ke Pemelayan ke dia bak Ulu Keti Basung Kapit Nanga Jagau, ke Pemelayan bak Nanga Niruk Sungai Gemah Kenawit, Kabang Melayan di Sibu, Miri, Serikai, Kuching, Gau, Kabang Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan, madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun, udah nadai kena 15/5/2026. Jadi niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Balam Mayuh kena 16/5/2026 baru mayam pu bak nombor 538 Taman Bandar Taman Bandar Jaya Jalai Alam Manda 2 di Bintulu, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penambah Christian RC di Setiam Jalai Bintulu. Tak tahu nyadinya pesan ke bisik diterima kami, lalu ke Siti Tok Peninga pesan menuju Kabang Melayan ke Diau bak Batang Pandan, Kabang Melayan bak Rumah Nyudang Asan Sibu Batang Binyuk Pandan, Kabang Melayan bak Suai Sungai Mas Lamban Sungai Arif, Kabang Melayan ke Bukai bakal di Majau di Kenawit dengan Kabang Melayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak Ngetah Sulit niang ex Tuan Rumah Seman Anak Jubin. Jadi pesan tu madah ke pengawak Ngetah Sulit niang ex Tuan Rumah Seman Anak Jubin ke dekat diatur sari tu 16/5/2026 hari 6 pukul 8 malam tu lagi Bersungai Plan Lorong Permata 13B Tanjung Kidurung. Hanya pesan ke ia ke bisik diterima kami ke pagi tu, lalu ke penudi tu peninga pesan menuju ke Pemelayan ke dia bawa batang sepak, batang layar, batang sekrang, batang padiah, unji anak penit bawa rumah Robert Jematan Suai, nanang bawa kemalihan tabai, ngau semua ke Pemelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke sudih nak nyampah, madah ke sudih nak nyampah ke udah nadai kena 15/5/2026. Jadi niang tu dekat itu Balam Mayuh kena 17/5/2026 hari Minggu Berumah Mambu Gerugu Sepak Betung, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 18/5/2026. Nyalai penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai nyangin baklumur 013-718-2326 013-718-2326. Nyalanya pesan ke sempat dikenatai ke aku bawa pengerap pagi kita ke pagi tu. Jadi aku ngarap ke semua kita ke dipesannya tadi bisa berkulai kau kami bawa pengerap pagi bawa YFM.

0: Kes culik atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat pagi, begulai ngau aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 16/5/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sakopa dekat nyadi ke tunjang infrastruktur telecommunication di Sarawak. Ombudsman Sarawak bisa nerima 67 sebana ke berkawul ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Bungkur internet buat menua pesisir di Sarawak dekat di Kelati ke Kalai Sakofa dekat nyadi ke tunjang tingada ke infrastruktur telecommunication di menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng madah ke Sarawak nyonda agik kelalu berpanggai buat company telecommunication dagang dikenang ada ke arus internet buat endur kena tentu mayuh orang wan. Kebuah lai pihak laban sidaknya betapi engau mayuh macam penanggul nyengkau ungkus infrastruktur ke kelalu besai. Atur bakat megak di sadang boleh nambah ke penglaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak. Nambah kenyak Sarawak megak dekat nguji ke teknologi internet guna satelit serta ndak agi berpanggai buat fiber optik tanggalih ngagai cloud computing system ngau digital data storage. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita di Siburan. 19 ikut orang sudah bersumpah mangkuk pengawak. Pengudah sidak kaget dipadu ke nyadi Sekretari Politik Premier Sarawak bas bengkah pengawak ke diatur bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak serta dikemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas. 14 ikut hari sidak tu ianya pengari hari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, 2 ikut hari Parti Demokratik Progresif, 2 ikut hari Parti Rakyat Sarawak, lalu sikut agaknya hari Gerempung Sati Rakyat Sarawak. Sidak tu megai tanggung pengawak ngelati ke pengawak ting mujur ke polisi ngau agenda pemansang perintah menua bak renggat akar umbi. Sekretari Politik Megak sama megai tanggung pengawak ngatur isu rakyat, ngelengkas ke pengawak ting natai ke balas penemu ngagai perintah serta nentu ke projek ngau polisi perintah ulih di perti ke rakyat. Ombudsman Sarawak nakak ke dia tu bisa sudah nerima 67 itik sebana ke sudah tembuk disarap tenyerangkum isu salah pentadbiran dalam agensi perintah menua, local authority, office territory, ngau company ke berkawul ngau perintah. Sapit Menteri Buat UPS Premier Sarawak ke bagi perkara integriti ngau ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke beratus itik sebana bisa sudah diterima dan sebinak sebana ke bisik bukti serta agit dalam bidang kuasa ombudsman Sarawak ajak dekat diputarka. Sebana ke berkawul ngau penyalah jenayah ngau makai suap dekat terus dibaik ngagi UPS ke nguasa perkaranya. Ombudsman Sarawak megak nak masuk campur bak kes kod labanya nang hari luar bidang kuasa sidak. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita, udah ya ketemuai merik basa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Berbak ngunya Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh, pengudah sidak kengembuan habis nadai yang 5 ikut kaban, bakal ke ditetap ke dalam Ordinan Ombudsman Sarawak 2023. Datuk Dr. Juanda madah ke pengawak tinumbuh ke Ombudsman Sarawak tu berguna benar dikenal negap ke integriti, accountability ngau tabi urus di mana di menua tu. Mensia mayu atau ngenatai ke sebanah sidak ngenak surat, email atau ke ngenak website rasmi Ombudsman Sarawak tadi lancar ke dalam tahun sitik tu kemari. Aplikasi kena ngenatai ke sebanah megak benuang digagak ngenak sawup dari Sarawak Information System. 23 ikut lelaki kenyang kaum sikut nembiak ke dia pelabak kari raban ke gereja mayuh macam jenayah pengawak kasar di Sarawak udah didakwa buat 3 court section di Kuching. Si Datuk kebumu antara 19 hingga 44 tahun ditan ke buat ops pusat merah serta didakwa ngenak section 130V bracket 1 penal code. Si Datuk didakwa jadi kaban geng 24 hung-hung antara bulan 12 tahun 2021 ngagai bulan 4 tu tadi buat sebengkah ladang sawit kampung Cina Dayak di Sematan Lundu. Nadai Jaku ngaku dirikut ke laban kesnya ditetap kari baru bidang kuasa Kot Tinggi senipat engau penyalah hari baru Akta Penyalah Perkara Penglikun Langkah-Langkah Khas 2012. Semua sidak ke dituduh tu sama didawa kediri-kediri buat Mua Hakim Iris Awin John, Noisha Muhammad Jafar engau Musli Abdul Hamid lalu nak dikemenar ke dijamin. Pengawal Nawa sidaknya dipercayai ke Sapit Pendawaraya Syafiq Kasim, Gau Mariam Jamilah Abdul Manaf diminta timpuh sebulan dur kes tu disebut baru ngambil ke kes dipindah ke Ngagai Kot Tinggi. Nanyang kaum sikuk ke dituduh semua sidak kebukainya dihari ke lawyer Hani Riani Boni, Patrick Boon, Rob Lee, Daniel Ling, Gau Datuk Shankar Ram Asnani. Bala pengajar sudah dipinta semampai ransing landiak serta sediaan lebak kediri ngau pemansang dunia pelajar kemajak mar ditangguh. Presiden Gerempuang Pengajar Bumi Putera Sarawak, Zulkifli Sibli, madah ke bala pengajar patut ngulih ke pengelandiak guna teknologi peminta tiru AI, alain tentu ke sistem kedikena ngirik penemunya semampai relevan serta bisimpas buat dunia digital kemayar itu. Pengelandiak ngenak teknologi baru dekat mudah ke sidak ngerja pengawak serta ngangkat ke pemandah pengawak belajar dalam kelas. Bala pengajar di Sarawak Megak patut semampai cakah serta ngemuan tinjau ke jauh dikenal beri hasil pengawak ke menyana ngagai balan miak lebih agak lebuah sidak ke petapik ngau pemar dunia pelajar. Ia maksud ke jakut tu ngagai RTM di Kuching. Direktur UPS Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Muris, bisa merambu dikenumbuh ke Anugerah Industri JKR Sarawak. Tidak ditagak ke ngagai Balan Miah Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Tuk dikenyadi kejalai dikenang ngangkat ke pemansam pengelandiak, pemujur pelajar serta ngirik sidak tuk ngau penyelebak, buat bidang engineering, infrastructure ngau teknologi. Perkara tu dipansut ke lebuh ia kenemuai meribasa ngagai UNIMAS, Kota Semarahan. Pengawak Datuk Dr. Kasidi kenyadi Profesor Anjung Nimas Megak boleh mengangkat ke JKR Sarawak jadi pelasar ke pemadu mana nur ngatur pansiak di berpelasar ke utai keliguna industri. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi hari YFM. Galih ngagai riput leka awam Kaunsel Negeri Sarawak. Jalai kebun ngau pemansang infrastruktur dagang temuai dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datuk patut ditambah lalu tu perambu ke bisa dibantai ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Sitaknya dia tu dah disedia ke ngau kira 85% rangkaian jalai alun tajapan sekedar durnya patut balat agik diperundiangka. Sekedar indur ke patut ditambah ke ngau jalai kebun ianya Kuala Bandang, Kampung Sungai Limau, Langgir dalam zon Sampadi serta Kampung Sebat Dayak ngau Kampung Sirok dalam zon Sematan. Perintah Megak udah dipinta berunding ke pengawak tengah mansang ke marina dunyangkai ke perau serta palan dur makai ngau ngirup ngimbai jematan batang rembungan. Ia Megak bisa mantai ke perambu tinggal suah pengawak ngagak jalan ngimbai tebian tasik hari Sematan ke Teluk Melano dipasuk ke dalam langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Kelimpah harinya ia ngarap ke mayu hagit tiang telecommunication dekat didiri ke di Tanjung Datu. Berbangunnya model pengatur tanah bakar Fekra patut diserenih baru ngambil keuntung ke uliah kompeninya Megak sama uliah di Ulih nambah ke agik penatai pemisik rakyat di menua pesisir. Azizul Anwar Adnan madah keraban orang tim masuk skim Fekra di Sarawak madah ke dividen ke diterima sidak cukup miet. Sekedari kebuah hutai tu nyadi, ianya ketega putung buat utang kena mansang ke projek laban mayuh projek Fekra di Sarawak dan agik buat peringkat domaya baru ungkus pemansang ladang ti cukup besar. Tegal ke Bukai ianya projek kendak besar serta ngacir tengujung ke ungkus buat perkara pengangkut ngau sistem entali air emar diatur. Lebih 75,000 pun kopi Liberica diatur bisa ditanam dalam sitak Kaunsel Negeri Serembu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Serembu, Miro Simuh, madah ke industrinya boleh jadi ke pun penatai pemisik baru ke Mensia Mayuh di Teringgus, Kerukong, Ngau Gumbang. Kelimpah hari itu dah lama dua orang bertanam ke kopi, tanda Ngau gayari buat sitaknya megak. Boleh ngeluarkan hasil kopi leberika ke mana serta bisirga. Jam ke dia tu mayuh orang ke berkebun mit, udah belabuh nguyang gagai pengawak nanam kopi, setipat Ngau peminta ke majak nambah ke hasil kopi hari menua tumpu. Sedaknya berguna ke mayuh agi sukung, kelebih agi hari sukut baja subsidi, dikena nambah ke hasil utai tanam Ngau penatai pemisik dalam timpuah kepanjai. Pengawak tim masang lampu jalai LED udah diastuh di Gerembai ke Serata Miri Ngau Sarawak dikena ngelimat karan serta mansang ke Mengeri Pintar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pujut, Adam Yi Siu Sang, madaka turut boleh nyawup ngelimat kira 50% hari kuasa karan nanti dibanding ke Ngau Atur ke guna lampu konvensional. Aturnya mega boleh nyawup orang medak Ngau terang agik serta boleh nyaga penglikun orang mayu. Yang madah ke infrastruktur Ngau peringkat guna Mesir Mayuh di Pujut patut digagak manah ke agik laban orang ke diau bandurnya mega udah majak nambah. Nyalai nurnya berguna ke jalai sistem parit Ngau genturo rumah di mana lagi. Klinik pengerai Tanjung Bijat di Sri Aman patut digagak manah lagi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Bergunan, Datuk Muang Dagang, madah ke infrastruktur Ngau peringkat guna buat klinik kebumur 46 tahunnya, udah majak endak mana. Kliniknya megak nada ambulans dikena nganjung orang ti sakit ngagai Spital Sri Aman ti semak kes penusah ngenyit bisa nyadi, tau ke nanti orangnya patut diperubat ke Ngau Sili Agi. Klinik pengerai Tanjung Bijat tu dipercalai ke 11 siku staf serta bertuai ke siku dutur. Ninti ambulan kliniknya nerima nyentuk ke 700 siku orang ke data berubat, ianya orang ngeri 67 buah rumah panjai Ngau genturung pendiau di Grand Stubin. Kelimpah hari tinya dia ke perubat asas, kliniknya megak bisa berubat ke bangsa penyakit kena berampit, nyaga pengerai indai ngewana, serta nyedia ke servis ke pengerai runding. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sakofa dekat nyadi ke tunjang infrastruktur telekomunikasi di Sarawak. Ombudsman Sarawak bisa nerima 67 sebana, tiba kawal Ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Arkila Arbain lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobinia Datuk Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikena ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadia Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai dan dikenak ngerami bala kaban kunsel negeri, adun, engkau megak bala pemesai kebukai serta megak kepala menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, ketujuhnya yang dikenak ngerapit ke kawal dengan negap ke penemu bak mengatur pengawal pemansiang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
8: Berita mana kami kena taika. Galak nuan berundiang kepalan kemana-mana tau nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia kengemuan main macam cerita lama. Nuan oleh medak pemanah rampak menua. Ai uang tianyuk dras, serta ngemayuh macam uti tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu ganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi. Tentasnya kecukup manah rampak, baketusan, bungai, tanah selera, tanyu batu, semilai jauh, serta mayuh lagi melalui penatai nuan. Taman tumbina megak ganti penatai nuan, ngau ulah main macam jenuh-jenuh siga, baka mayas, rimbau, menang, burung, serta jelu-jelu siga kebukai. Agi main palan kemana tau ditapat ke. Bakal ugan bunut, siti danau ke pemadu besai. Museum Sain Petroleum, merina pak. Palan nebu beli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati, serta rumah nebu malam, ngebayal ti cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri, ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: Lagu hari artis PBB yang pagi tu beli dengan kuat tim tu nyalai ya kita dekat terus sabgu lain gau insin kibung ya kebisik ngelawak sitik pengawak ke benua diatur di Sri Aman jam ke diatur. Selamat pagi Zain.
1: Halo, selamat pagi Melati. Nak berita pagi tu.
0: Berita dari empu mana? Adik tumu pagi tu ne?
1: Ya, tumu sama tuan. Tumu nang kuku apa gitu ngerak orang ke lelemau dan di ujung minggu tu ne?
0: Ya, sikit amat. Adanya nebah orang lagu gawai kita ne? Ngecak ke orang riang mana?
1: Ya, ya ne. Lepas nanti udah lagu gawai tu. Amat tak? Bute tu buah jaga apa tu nyata apa? Apa negeri itu pasti udah datang di menua makan lah.
0: Ya, aku lebih lagi di perambu pengawak berumah panjai berserimbai ngawari gawai itu udah di namanya udah ditemu kita ya.
1: Aku aktiviti kita gajet makan lah.

ตามคูชิงเลยเตรียมกับเรื่องสังฟากิงกับไอ้อนุวันบักคอนตีเดียเงาสังฟากิมกันกับไอ้สมอปนี่ไงกับเรื่องเดียงกับไวฟ์แฟมบ่าวพงระพากิกิตายกับพากิโตเนี่ยดีพากิโตอักุกับนาริอาอุดะดัตไทบาบินิสเตเดียมที่สยามันดิโตกันยารีพุกโอล6:45มินิทพากิโตตัดเนี่ยลับันพากิโตมุญิกสั่งลูดิกระห์กิตายบาร์เรดิโอสาริโตเนี่ยอาริกะชุกบยาเบสไซร์ติกุเดียกันคามิกับdi Siaman itu 8 pagi itu diatur program niti tahun peringkat Siaman 2026 lalu piamka program niti tahun itu sama di Gulo lalu piamka ia kesamaan lau pak pengalami itu ianya yang berhormat Dato Francis Hardin Hollis ianya sapi menteri pelajar inovasi hingga pemansar pengalaman Sarawak lalu ia disempulang ke yang berbahagia Datin Simba Nalang jadi sesuai itu tadi datai pak mini stadium tu kira-kira pukul 7 pagi itu tadi ya jadi sama datai mereka pagi itu ianya yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brody ianya kaban parlimen Sri Aman lebih yang juga sama datai ianya yang berhormat Dato Umbong Dagang kaban Kaunsel Negeri Bukit Bangunan lemparinya mereka tua-tua raba bangsa ke bisik di Sri Aman itu lebih lagi temenggoang linen ngau bala konselor bala pengulu kapitan sama-sama sampal datai pak mini stadium jam ke dia tu ya jadi kita berarti ke pengurami atau ke program niti daun Sri Aman tu nanti niti ke komiti pengatur program tu niti daun tu kedua kali sudah diatur di Sri Aman itu lalu kecoba ya subak kalau diatur bak tahun 2023 yang diartinya tahun tu 2026 tahun ti kedua ya lalu piamka tahun tu majlis daerah Sri Aman sudah mega dipadukan jadi komiti pengatur program niti daun gawai daya Sri Aman 2026 lalu nanti kita berarti ke pemayang hurang ke ngau ba program tu pagi tu nang penuh ba mini stadium tu tidak tu tadi ngari ke agensi perintah pihak mega ngari ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah nama tu sekolah ngau NGO ke bisik di Sri Aman itu ya. Lalu kita merek taniah lah ngagai komiti pengatur program niti daun Sri Aman 2026 tak di pedap maya tubuh tu nak yang tu nama tu kurang hari 2000 itu kami ke sama Pak Mini Stadium jam kerja tu ne. Jadi pagi tu tadi pengawal dipun ke ngau pengawal Miriam kalau pengawal Miriam tu pagi tadi bertuai ke Bujang Berani kita pegawai walaun satu nya konselor Beliang lalu nangkan ke Miriam tu nyangka tidak tu lagi dekat dilepas ke ya 8 jam kerja tu nya kami sebuat ke ditoknya Benung Ninga ke Jakob hari nama tu tadi tuai komiti pengatur niti daun Sri Aman 2026 ya. Jadi awal kepala peningan kita itu sama nemu itu tadi tidak ke pejalai laluan tidak ke ngau niti daun tu berengkah hari mini stadium di tu ne udahnya mansa Sarawak Energy terus sampai waterfront Sri Aman udahnya tadi mansa bulatan acang burung acang udahnya pulai ngakai Mansak Tandang Sari lalu ngelingik sekedar pasar Sri Aman itu ne. Jadi kita harapkan Mesir Mayu lebih lagi yang kita ke tengah ke jalan luarnya tadi sama berjiman lalu titih ke meh atur yang sudah ditetapkan sidak polis trafik ya ke bisik ngantik bas kedak jalan laluan sidak ke ngau bak program itu ne. Jadi pagi itu lagi mereka tu melatih pihak mereka peningan mayu sekedar anugerah mereka dekat di break ngagai bala kontijen ya ke bisik ngau ba program niti daun tu kecubah lagi bisik dekat di break anugerah kontijen berpakaian terbaik lalu pihak mereka anugerah banner ne paling kreatif lalu pihak mereka yang ketiga anugerah kostum atau ke lepan ke pemadu yang mana tu dekat di break ngagai individu. Lalu hari utai ke diperhati ke Tok Tadik Mayung ke program-program ke bukai ke dekat diatur bersimai ngau niti daun tu ambil ke bandiang Tok Tadik Melati aku medak batas mentas berbesai prayas di setiap ke komiti pengatur apa bisa cabut tiket bernasir ne. Aku tak panampir ke ada break ada tiket bernasir pagi tu jadi Melati bapak aku nyas utai ke sempat dikunci ke aku lebih lagi bak program niti daun Sri Aman 2026 jadi sekali lagi mereka tapi puji dengan ya, komiti